Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, kami hadirkan kumpulan informasi dan juga deretan nomor bagus untuk mengawali awal hari Anda. Dan informasi datang dari PLN Rekan Jati, di mana pemadaman listrik bergilir sempat terjadi di sejumlah wilayah Kota Banda Aceh sejak Selasa malam 28 Juli 2026 hingga Rabu kemarin 29 Juli. PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh menyebutkan kondisi tersebut dipicu oleh gangguan teknis pada saluran kabel tanah yang menghubungkan gardu induk dengan gardu hubung di Lungbata. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN UIT Aceh, yaitu Zulfan M. Jamil mengatakan, gangguan terjadi pada Selasa malam sehingga mempengaruhi pasokan listrik ke sejumlah wilayah. Dan ia menyampaikan, proses penormalan dilakukan secara bertahap dengan mengalihkan beban ke penyulang lain agar aliran listrik ke pelanggan dapat segera dipulihkan, di mana kondisi ini yang membuat terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Kota Banda Aceh. Dan manajer komunikasi dan TJSL PLN UIT Aceh memastikan saat ini pasokan listrik kepada seluruh pelanggan telah kembali normal. Dan berdasarkan pantauan rekan Jati, pemadaman pertama terjadi pada Selasa sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat di sejumlah kawasan di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman dan Simpang Kodim, Kecamatan Baitur Rahman mengalami pemadaman sehingga kondisi sekitar tampak gelap. Dan pemadaman juga terjadi di sebagian wilayah di Kampung Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, di mana di kawasan tersebut listrik padam pada dua waktu yang berbeda, yakni sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dan kembali terjadi pada Rabu dini hari. Bahkan rekan Jati, aliran listrik di Kampung Punge Blangcut kembali terhenti pada Rabu sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sebelum akhirnya kembali normal setelah proses penormalan jaringan yang dilakukan oleh PLN. Nah rekan Jati, kami akan kembali lagi menemani Anda setelah beberapa nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya, di mana sebanyak 6 aparatur sipil negara atau ASN terjaring operasi penegakan disiplin yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WA Aceh di sejumlah warung kopi di Kecamatan Kota Alam Banda Aceh pada Selasa kemarin. Pelaksana tugas atau PLT Satpol PP dan WA Aceh yaitu Tarmizi melalui Kepala Seksi Humas Huzaifal mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap kedisiplinan ASN selama jam kerja. Dalam pelaksanaannya, petugas mendatangi sejumlah warung kopi untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap ASN yang ditemukan berada di luar kantor saat jam kerja. Kasih Humas Satpol PP WA Aceh menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan, 6 ASN yang terjaring terdiri atas 3 orang dari Dinas Pendidikan Daerah Aceh, 2 orang dari Pemerintah Kota Banda Aceh, serta 1 orang dari Dinas Kebersihan. Dan juga dilaporkan rekan Jati, saat pelaksanaan operasi di kawasan Kecamatan Kota Alam, sempat terjadi ketegangan antara petugas dan pihak yang berada di lokasi. Namun situasi tersebut dapat dikendalikan dan kegiatan penertiban tetap berlangsung dengan aman serta kondusif. Dan selanjutnya sebanyak 2 ASN kembali terjaring dalam operasi penegakan disiplin yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan WA Aceh di sejumlah warung kopi di Banda Aceh saat jam kerja pada Rabu kemarin di 29 Juli 2026. Dan yang mengatakan seluruh ASN yang terjaring diminta mendatangi kantor Satpol PP dan WA Aceh untuk melengkapi administrasi pemeriksaan sekaligus menandatangani berita acara pemeriksaan. Dan selanjutnya hasil pemeriksaan akan diteruskan kepada pimpinan masing-masing instansi sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan menurut Kasih Humas Satpol PP WA Aceh, operasi penegakan disiplin tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan ASN terhadap aturan jam kerja, sekaligus mendorong profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Dan dikatakan rekan Jati, melalui kegiatan ini, Satpol PP dan WH mengajak seluruh ASN untuk menjaga integritas, meningkatkan disiplin, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan ASN juga diharapkan dapat menjadi teladan melalui sikap tanggung jawab, loyalitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

0: מילה, סטרטוס תיגרו מטרם, ג'אטי נפר.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R.A.D. Santosa, mengatakan terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berdampak pada percepatan penyerapan stok di beberapa titik distribusi. Rekan Jati Adi menyampaikan, operasional pabrik tetap berjalan normal. Ia mengaku saat ini perusahaan juga terus mengoptimalkan proses distribusi untuk mempercepat pengiriman ke wilayah-wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan. Dan menurutnya langkah tersebut dilakukan agar distribusi semen kembali stabil dan kebutuhan pasar dapat segera dipenuhi. Selain itu, Solusi Bangun Andalas juga menegaskan tidak mengubah harga jual semen yang keluar dari pabrik. Perusahaan menyebutkan harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan. Rekan Jati General Manager PT Solusi Bangun Andalas mengakui kondisi terbatasnya pasokan di sejumlah wilayah telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan semen. Dan perusahaan bersama jaringan distributor dan mitra logistik Rekan Jati akan terus mengoptimalkan distribusi agar pasokan dapat segera kembali normal. Dan Adi mengatakan Solusi Bangun Andalas berkomitmen menjaga keandalan pasokan melalui optimalisasi produksi dan juga distribusi, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan semen bagi pelanggan di Aceh dapat terpenuhi secepat mungkin. Dan sebelumnya diberitakan Rekan Jati, kelangkaan semen di sejumlah wilayah di Aceh, di mana kondisi ini mempengaruhi harga bahan bangunan tersebut di pasar. Adapun daerah yang mengalami kenaikan harga, seperti di Benar Meriah, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan juga Biren.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang secara resmi menetapkan PT Perusahaan Perkebunan Industri dan Dagang Semadam atau PT Semadam sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran berat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan Rekan Jati, di hal ini disampaikan oleh Kejari Aceh Tamiang, Yudi Syufiadi, didampingi dengan Kasih Intel Johannes M. Ari Tonang. Dan juga Rekan Jati, disampaikan bahwa PT Semadam terbukti melakukan pembukaan lahan seluas 25 hektar lebih di areal Afdeling 4, Desa Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerat, rentang Maret hingga Desember 2025. Lahan bukit dengan kemiringan mencapai 40 hingga 45 derajat ini, Rekan Jati, dialihfungsikan dari tanaman karet menjadi kelapa sawit, tetapi sama sekali tidak menerapkan prinsip konservasi tanah dan air yang wajib. Perusahaan terbukti tidak membuat roak penahan air dan kolam penampungan sedimen maupun sarana pengendali limpasan permukaan. Kelalaian fatal ini, Rekan Jati, menyebabkan erosi parah, hilangnya lapisan tanah atas, dan kerusakan fungsi hidrologis wilayah. Di mana hasil uji laboratorium menunjukkan kondisi tanah rusak berat dengan kadar pasir 83,5%, yaitu melampaui batas aman, dan kadar tanah liat hanya 2,2%, jauh di bawah batas minimal.

Dan juga Rekan Jati, kondisi terbukti menjadi faktor penguat yang memperparah dahsyatnya banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada 26 November 2025 lalu. Material sedimen dari lokasi kegiatan mengakibatkan pendangkalan sungai dan meluapnya debit air yang menghancurkan rumah warga hingga ketinggian 2,5 meter, merusak fasilitas umum dan juga lahan warga. Bersamaan dengan penetapan tersangka Rekan Jati, Kejari Aceh Tamiang juga menyita barang bukti berupa satu unit ekskavator dengan satu unit bulldozer yang digunakan dalam kegiatan tersebut beserta seluruh dokumen perizinan terkait. Dan Kejari Aceh Tamiang menegaskan tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran lingkungan yang secara langsung membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.

Ya, selamat pagi rekan jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik dan semoga segala aktivitas yang akan dilaksanakan hari ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Masih di zona sarapan pagi rekan jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya rekan jati datang dari Kabupaten Nagan Raya, di mana kebakaran lahan yang terjadi di kabupaten setempat dilaporkan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai 132 hektar. Hingga Rabu kemarin rekan jati, pemadaman oleh tim gabungan masih berlangsung yang terjadi sudah dalam 2 pekan terakhir. Lokasi kebakaran lahan milik masyarakat dan HGU perusahaan kelapa sawit terjadi di desa Pulau Krut dan Kayu Uno yang keduanya masuk dalam kecamatan Darul Makmur. Tim gabungan yang melakukan pemadaman adalah BPBD, TNI dan Polri serta dari tim Manggala Agri Kementerian Kehutanan. Lokasi kebakaran lahan tidak bisa dijangkau armada pemadam, sehingga petugas hanya menggunakan mesin pompa air serta selang air dengan menarik dari saluran-saluran yang berada di sekitar lokasi kebakaran lahan. Dan rekan jati, pemadaman terkendala sumber air dan angin kencang serta hingga kini hujan juga tidak turun di lokasi tersebut. Ketua tim Manggala Agni Sumatera 1 Sibolangit Zulham Mubrianto yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pemadaman karhutla masih terus dilakukan pihaknya bersama tim BPBD. Dan dikatakan kondisi saat ini api masih ada yang menjalar ke lokasi yang belum terbakar dan masih banyak bara api yang berpotensi menyala lagi. Dan juga minimnya personel yang melaksanakan pemadaman serta akses jalan menuju ke lokasi titik api sudah cukup sulit sehingga tim pemadam sulit mengendalikan penjalaran api. Dan menurutnya rekan jati, luasan saat ini dari hasil pemetaan via drone di mana 132 hektar lahan sudah terbakar.

Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melaksanakan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 12 kepala daerah di Indonesia sepanjang tahun 2026. Terakhir rekan Jati, operasi yang digelar Komisi Anti Rasuah tersebut menyasar Anom Widiantoro yang menjabat sebagai Bupati Pemalang, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Kepala desa yang terjaring OTT KPK pertama kali tahun ini adalah Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Ia ditangkap atas dugaan pemerasan dan gratifikasi di Madiun, Jawa Timur pada 19 Januari 2026. Pada hari yang sama, KPK juga menjaring Bupati Pati, yaitu Sudewo di wilayah Pati dan Kudus, Jawa Tengah. Dan ia digari atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan atau jual beli jabatan dalam pengisian posisi perangkat desa di Kabupaten Pati. Selain itu, KPK juga menangkap Sudewo terkait dengan pengembangan kasus dugaan suap proyek jalur kereta api JKA. Selanjutnya rekan Jati, giliran dari Fadia Arafik yang diciduk KPK melalui OTT pada Selasa 3 Maret 2026 lalu. Dan juga rekan Jati, ia ditangkap pada wilayah Semarang, Jawa Tengah. Dan juga Bupati Pekalongan tersebut diduga tersangkut tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta jasa outsourcing di lingkungan pemerintah di Kabupaten Pekalongan. Kemudian KPK juga menangkap Bupati Rejang Lebong pada 9 Maret 2026 saat buka puasa bersama. Ia diduga tersandung kasus dugaan meminta ijon atau fee proyek pada dinas PUPRKP Rejang Lebong senilai total sekitar 1,7 miliar rupiah. Dan OTT selanjutnya rekan Jati menyasar Bupati Cilacap yaitu Syamsul Aulia Rahman. Ia diciduk pada Jumat 13 Maret 2026 terkait dugaan pemerasan pengumpulan dana tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri 2026 di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD setempat. Dan satu bulan kemudian giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo yang disasar OTT KPK. Ia ditangkap pada 10 April 2026 di Tulungagung, Jawa Timur atas dugaan pemerasan dan juga gratifikasi di lingkungan Pemkab setempat. Kemudian ada Bupati Muara Enim, Edison, yang juga terjaring OTT KPK pada Senin 8 Juni 2026, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Kemudian rekan Jati, giliran Suhardiman Ambi yang menyerahkan diri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 1 Juli 2026 setelah sempat lepas dari OTT KPK, di mana Bupati Kuantan Singgigi Kuansing tersebut ditangkap bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain atas dugaan pengisian jabatan perangkat daerah atau jual beli jabatan serta penerimaan gratifikasi. Di bulan yang sama, KPK juga menangkap 3 kepala daerah dalam kasus dan tempat yang berbeda. Mereka adalah Bupati Langkat Syah Afdian alias Ondim, kemudian Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan juga Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Dan juga rekan Jati, Bupati Langkat Syah Afdian alias Ondim ditangkap dalam OTT KPK terkait dugaan suap proyek pada 2 Juli 2026, sementara Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditangkap pada Kamis 9 Juli 2026 terkait dugaan pemerasan jabatan. KPK juga menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli 2026 lalu, yang kemudian ditahan di Gedung Merah Putih KPK atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta suap dan gratifikasi. Dan terakhir rekan Jati, KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro pada Rabu 29 Juli 2026 dan ia ditangkap terkait dengan kasus dugaan penerimaan proyek dan juga jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Dan kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM di Jalan Wedana, nomor 57 Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau melalui email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 08116821036 atau di 08959129 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami jumlah yang harus dikembalikan Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni yang diterimanya dari Bupati Kuansing Suhardiman Ambi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik secara umum mendalami keterangan terkait pemberian sejumlah uang dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan dan pengembalian uangnya. Penyidik masih terus mendalami apakah uang yang diberikan tersebut sudah seluruhnya dikembalikan. Pendalaman tersebut dilakukan KPK saat memeriksa 3 saksi, yaitu Julhensa selaku bendahara koperasi unit desa Prima Sehati, kemudian ada Edi Wandra selaku wakil ketua koperasi unit desa Prima Sehati, dan anggota DPRD Kabupaten Kuansing dan Saparudin selaku anggota koperasi unit desa Prima Sehati. Dan pada hari yang sama, KPK juga memanggil 4 saksi, yaitu Ketua DPRD Kuansing, yaitu Job Rizal, kemudian Fahdiansyah selaku Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kuansing, kemudian Rekan Jati ada Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuansing tahun 2024-2025, Fauzan Abdillah selaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau, kemudian ada Rasid Asmian

Yanto selaku Kepala Desa Setiang Kabupaten Kuansing. Nomor Rekenjati keempat saksi yang diduga mengetahui pengembalian uang dari Menteri Kehutanan Raja Juli tersebut mangkir dari panggilan KPK. Budi mengatakan penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap empat saksi tersebut. Di mana dikatakan saksi-saksi tersebut diduga mengetahui terkait dengan pengembalian uang dari Kementerian Kehutanan melalui ajudan Menteri Kehutanan, di mana untuk itu penyidik akan melakukan pemanggilan kembali. Dan sebelumnya Rekan Jati, KPK mengungkapkan Bupati Kuantan Singinggi atau Kuansing nonaktif yaitu Suhardiman Ambi diduga mengumpulkan uang senilai 46.500 dolar Singapura dari para petani sekaligus anggota koperasi unit desa melalui pihak perantara. Budi mengatakan uang dari sisa hasil usaha atau SHU petani itu dikumpulkan untuk diberikan Bupati Suhardiman ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni guna pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Dan Budi mengatakan uang yang sudah terkumpul itu sudah diberikan ke Raja Juli, tetapi jumlah uang yang dalam amplop yang diduga diterima Raja Juli dari Suhardiman belum diketahui. Dan meski demikian Rekan Jati, Bupati mengatakan KPK sudah melakukan verifikasi, analisis dan koordinasi internal untuk memberikan jawaban kepada Menteri Kehutanan sebagai pihak pelapor bahwa atas laporan tersebut tidak dapat dilanjuti.

Dan Rekan Jati, salah satu basis alasannya adalah merujuk pada pasal 14 Perkom 1 / 2026 terkait dengan pelaporan gratifikasi.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri atau JPU Kejari Banda Aceh menahan 4 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Aceh senilai 21 miliar rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banda Aceh, Muhammad Kadafi mengatakan penahanan para tersangka setelah penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab perkara dari penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh. Di mana rekan Jati dikatakan, Jaksa Penuntut Umum menahan 4 tersangka dugaan tindak pidana korupsi beasiswa pada BPSDM Provinsi Aceh guna penyusunan berkas dakwaan serta untuk kepentingan persidangan di pengadilan. Adapun rekan Jati, 4 tersangka tersebut yakni berinisial SY selaku kepala BPSDM Provinsi Aceh sekaligus pengguna anggaran pada tahun anggaran 2021 hingga 2024. Kemudian ada ET selaku bendahara Yayasan Interkultural Edukasi Partner atau IEP Persada Indonesia. Kemudian rekan Jati, ada CP selaku kuasa pengguna anggaran program pengembangan sumber daya manusia pada BPSDM Provinsi Aceh dan RHY selaku kepala sub bidang pengembangan sumber daya non aparatur pada BPSDM Provinsi Aceh sekaligus pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK program pengembangan SDM pada BPSDM Provinsi Aceh 2021 hingga 2024. Dan rekan Jati, 3 tersangka yakni SY, CP, dan RHY ditahan di rutan kelas 2B Banda Aceh, sedangkan ET, perempuan, ditahan di lapas kelas 3 Loknga Kabupaten Aceh Besar. Ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan. Rekan Jati, Kadafi mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut berawal ketika BPSDM Provinsi Aceh melaksanakan program pendidikan S2 dan S3 mahasiswa asal Aceh di luar negeri pada 2021 hingga 2024 dengan nilai 21 miliar lebih. Rekan Jati, beasiswa tersebut disalurkan kepada 15 mahasiswa untuk kuliah di Universitas Rhode Island melalui rekening IAP Persada Indonesia sebesar 21 miliar lebih. Kemudian BPSDM Provinsi Aceh kembali menyalurkan beasiswa mahasiswa Universitas Rhode Island melalui rekening IAP Persada sebesar 5,8 miliar lebih pada 2024. Dan rekan Jati, modus dugaan tindak pidana korupsi dengan cara markup atau penggelembungan atas komponen beasiswa oleh pihak yayasan kepada BPSDM Provinsi Aceh. Dan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian serta membuat pertanggungjawaban fiktif. Dan berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Aceh, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar 14,32 miliar lebih. Dari jumlah tersebut sudah disita sebagai barang bukti 3,38 miliar rupiah dan 2.400 dolar Amerika Serikat. Dan rekan Jati, Kadiafi mengimbau masyarakat, penyelenggara pemerintah, pelaku usaha, serta para pihak agar menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: 103.6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Masih bersama kami di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan informasi kita selanjutnya rekan Jati datang dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, yang mengungkap dugaan perdagangan satwa liar dilindungi yang ditawarkan melalui Facebook di Kota Jayapura, Papua. Dalam penindakan rekan Jati, tim mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MH berusia 35 tahun beserta barang bukti berupa 7 ekor burung dilindungi yang diduga akan diperjualbelikan. Pengungkapan kasus berawal dari hasil pemantauan cyber yang dilakukan tim Balai Gakum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua terhadap peredaran satwa liar dilindungi melalui media sosial. Dari pemantauan tersebut, tim menemukan dugaan penawaran burung dilindungi melalui Facebook dan segera melakukan verifikasi serta penelusuran. Kemudian tim operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi saksi wilayah 3 Jayapura bersama koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil Polda Papua serta didampingi oleh ketua rukun warga setempat mendatangi kediaman MH di kawasan Entrop, Kota Jayapura. Dari pemeriksaan di lokasi rekan Jati, tim menemukan 7 ekor burung dilindungi yang diduga akan diperjualbelikan. MH beserta seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan juga pendalaman lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan rekan Jati terdiri atas 5 ekor kasturi kepala hitam, 1 ekor nuri bayan, dan 1 ekor kakak tua koki, serta 4 sangkar burung yang diduga digunakan untuk menyimpan satwa tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan perdagangan satwa liar dilindungi terus berkembang mengikuti perubahan pola transaksi masyarakat, sehingga penegakan hukum juga harus mampu beradaptasi untuk menghadapi berbagai modus baru. Ia menyebutkan pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dan rekan Jati Janwanto juga dalam keterangannya mengatakan bahwa perdagangan satwa liar dilindungi terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan juga memanfaatkan ruang digital untuk menjangkau calon pembeli. Karena itu, penegakan hukum juga harus semakin adaptif melalui penguatan pengawasan, pemanfaatan informasi digital, dan juga kolaborasi lintas lembaga.

Ya rekan jati, satu nomor bagus dari The Rose baru saja membawa kita ke 26 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan semoga seluruh informasi yang telah kami bagikan kepada Anda bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi bekal untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat memulai aktivitas. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: Inilah 103,6

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6.

0: Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT AFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sketsa Keluarga.
3: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini. Itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM menemani Anda di pagi hari ini. Ada saya Casey di Zona Sketsa Keluarga.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Iya, masih terus dari 103,6 JT FM Dahata Banda Aceh. Ada satu nomor yang sudah saya hadirkan untuk Anda, Spice Girl dengan Mama. Nomor yang menggambarkan kecintaan kepada ibu, rekan JT ya. Jadi memang lagu ini didedikasikan Spice Girl untuk ibu mereka, rekan JT. Dan spesial juga untuk ibu yang memang seringkali menghadapi tantangan dalam proses belajar anak di rumah ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, rekan Jati ya. Ada tekanan akademik ditambah dengan berbagai gangguan, ini dapat memicu stres pada anak ya. Jadi bisa dikatakan, rekan Jati, ada banyak cara yang dapat diterapkan orang tua untuk menciptakan pengalaman belajar yang positif dan tentu bebas stres bagi buah hati Anda. Jadi menciptakan suasana yang mendukung dan penuh pengertian adalah kuncinya ya. Ini yang diungkapkan oleh John Hopkins Aramco Healthcare yang memuji usaha anak bukan hanya hasilnya. Tentu saja orang tua bisa mendorong anak untuk fokus pada kemajuannya daripada kesempurnaan, dan tentunya orang tua yang berperan penting, rekan Jati ya. Jadi penting ya mendampingi anak belajar tanpa emosi dan stres di rumah, rekan Jati ya. Anaknya juga tidak stres dan orang tuanya juga tidak emosi ya. Anda punya pengalaman seperti apa, rekan Jati? Bagaimana Anda mendampingi anak Anda belajar di rumah gitu ya? Jadi kadang-kadang rekan Jati ini butuh kesabaran yang luar biasa dari orang tua ketika mendampingi anaknya belajar. Dan juga si anak juga gak sampai stres, rekan Jati, karena emosi orang tuanya ya kadang-kadang itu membuat anak menjadi stres, rekan Jati ya. Karena itu bagikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kalau Anda punya pengalaman mendampingi anak belajar, rekan Jati, dan tentunya anak bisa belajar dengan baik ya, dan Anda juga tidak emosi, boleh kasih tahu saya ya. Sembari itu juga, rekan Jati, saya hadirkan nomor-nomor pilihan masih terus menemani kebersamaan kita di 103,6 JT FM. Yang ini adalah Tangga dengan Ajariku Rahasiamu. Jangan kemana-mana ya, tetap konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Dia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, masih terus dari 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh. Mirror Mirror dari M2M menemani kita di 27 menit lepas dari pukul 10 pagi, rekan Jati ya. Dan memang untuk membantu proses belajar anak di rumah ya, jadi harus tercipta suasana yang mendukung dan penuh pengertian, rekan Jati ya. Kemudian orang tua juga dapat menetapkan waktu dan tempat khusus untuk belajar setiap hari. Jauhkan dari gangguan televisi, ponsel gitu ya. Jadi area belajar anak yang spesifik ini membantunya berkonsentrasi lebih baik, karena tempat ini juga dirancang untuk tenang, nyaman dan juga bebas gangguan. Nah, selain lokasi, rekan Jati, lingkungan belajar juga ini harus memiliki pencahayaan yang memadai dan nyaman juga ya, dengan ruang yang cukup untuk menata buku serta materi pelajaran ya. Memang penting ya untuk meminimalkan gangguan televisi, ponsel gitu ya. Sebaiknya memang tidak berada di ruangan waktu proses belajar, atau dimatikan rekan Jati hingga waktu istirahatnya tiba ya. Jadi menciptakan suasana tenang bahkan dengan memutar musik lembut dapat membantu anak lebih fokus pada materi. Semua materi sekolah juga sebaiknya disimpan di satu tempat yang mudah dijangkau, sehingga anak tidak perlu repot-repot mencari-cari dan akhirnya dia akan lebih fokus ya ketika dia tidak perlu mencari-cari, dan belajarnya menjadi lebih rapi, rekan Jati. Nah, untuk membantu anak belajar tetap pada jalurnya ya, fokus dan mengurangi tekanan, Anda bisa gunakan alat bantu visual, rekan Jati ya. Terus kemudian periksa juga jadwal, pengatur waktu ya, daftar periksa gitu ya. Jadi biarkan anak juga membuat keinginan gitu ya. Dalam artian dia juga punya keinginan dan kebebasan untuk membuat ruang belajarnya itu, misalnya dia tempeli dengan poster, gambar atau dekorasi yang dia sukai. Jadi karena ini personal, rekan Jati, jadi membuat anak merasa lebih nyaman dan dia juga akan termotivasi saat menghabiskan waktu di ruang belajar yang telah disiapkan. Nah, selanjutnya rekan Jati, ini perlu ya menyeimbangkan proses belajar dengan kesenangan. Jadi kesenangan anak-anak, keseimbangannya juga dengan belajar ya, ini harus diperhatikan. Jadi istirahat juga penting untuk menjaga fokus dan mencegah stres pada anak, rekan Jati ya. Mendorong anak untuk mengambil istirahat singkat sekitar 10 menit setiap jam, atau 30-45 menit ya, setelah mungkin beberapa jam ya, 1-2 jam. Ini dapat membantu mereka mengisi ulang energi dan menjaga konsentrasi, karena istirahat yang cukup membantu otak tetap segar dan meningkatkan daya ingat serta mengurangi stres pastinya. Jadi pastikan juga rekan Jati ya, jadwal anak tidak menumpuk padat gitu ya. Berikan waktu yang cukup bagi mereka untuk bersantai dan melakukan aktivitas yang mereka sukai di luar kegiatan belajar. Gaya hidup yang sehat mencakup tidur yang cukup, asupan makanan bergizi, olahraga yang teratur juga berperan besar dalam mengurangi tingkat stres dan menjaga kesehatan mental anak, rekan Jati ya. Jadi Anda bisa membuat belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan dan meningkatkan minat dan motivasi anak. Orang tua dapat menggabungkan permainan dan aktivitas edukatif yang sesuai dengan minat dan kurikulum sekolah anak ya. Jadi ini memang harus orang tuanya juga, rekan Jati, yang kreatif, kerja keras juga membuat anak termotivasi dalam belajar.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 JT FM Dahatok Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JT FM. Kita masih di zona sketsa keluarga dan kita masih membahas rekan Jati, bagaimana sih cara mendampingi anak belajar tanpa emosi dan juga stres ya. Karena ada dua pihak rekan Jati ya, kadang orang tuanya yang menjadi emosi dan akhirnya ini menimbulkan tekanan dan membuat anak stres ketika belajar ya. Ketika kita sudah mulai menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak belajar, memberi kebebasan bagi dia untuk mendekorasi, misalnya menempelkan poster, stiker dan lain-lain di ruang belajar dia, rekan Jati ya. Selanjutnya memang kita perlu menyeimbangkan proses belajar dengan kesenangan, rekan Jati ya. Pastikan juga bahwa jadwal anak tidak menumpuk akibat jadwal yang berlebihan ya. Beri waktu untuk anak bersantai dan juga melakukan aktivitas yang mereka sukai di luar kegiatan belajar, rekan Jati. Memberikan pilihan kepada anak seperti memilih topik atau tugasnya dilakukan seperti apa gitu ya. Ini membuat anak juga semakin apa ya, dia merasa bahwa itu adalah milik dia juga. Dia bagian dari proses belajar itu, rekan Jati ya. Selain itu Anda bisa juga menambahkan kesenangan lain seperti misalnya memutarkan lagu atau video edukatif yang dapat membantu anak lebih rileks dan siap menerima pelajaran. Nah, selanjutnya rekan Jati ini adalah bagaimana bisa memperkuat mental dan dukungan emosional anak. Jadi maksudnya rekan Jati mengajarkan bahwa anak itu punya kemampuan gitu ya, sehingga dia lebih percaya diri. Ini tentu akan membantu anak dalam menghadapi tekanan belajar. Orang tua dapat melatih anak dengan teknik menenangkan diri seperti pernapasan dalam, jalan, menulis jurnal ya. Ini bisa membantu mereka mengelola emosi negatif dan stres yang mungkin muncul selama proses belajar. Dorong anak juga untuk apa ya, menggunakan afirmasi positif gitu rekan Jati ya. Contohnya ketika anak merasa kesulitan belajar, Anda bisa ajarkan anak untuk mengatakan, "Saya kuat, saya sudah belajar, saya pernah berhasil dalam ujian sebelumnya." Ya, jadi dengan memberikan afirmasi yang positif, ini dapat membantu membangun kepercayaan diri anak sebelum menghadapi ujian. Penting juga rekan Jati untuk orang tua memuji usaha anak, bukan hasil akhirnya ya. Jadi dengan begitu anak akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus berusaha. Kemudian dukungan dan komunikasi yang baik dari orang tua sangat penting rekan Jati ya. Berikan dorongan dan dukungan kepada anak serta pastikan mereka tahu bahwa Anda selalu ada untuk anak Anda ya. Bahkan ketika mereka membuat kesalahan rekan Jati ya, jangan langsung marahi gitu ya. Luangkan waktu untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan berdiskusi tentang bagaimana sekolah berjalan. Anak-anak merasa lebih aman ketika orang tua menunjukkan kesabaran, mendengarkan kekhawatiran mereka dan merayakan apa yang mereka sudah capai ya. Menunjukkan minat pada pendidikan anak, membantu dengan pekerjaan rumah dan menghadiri pertemuan orang tua, guru juga memperkuat dukungan Anda rekan Jati ya. Ingat, jangan membandingkan anak ya dengan orang lain. Jadi anak Anda dengan orang lain. Sebaliknya dorong mereka untuk tetap fokus. Jadilah teladan positif rekan Jati. Teladan positif orang lain. Sebaliknya dorong mereka untuk tetap fokus. Jadilah teladan positif

0: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh ya. Dan saya mau berbagi nih rekan Jati ya, untuk orang tua ketika mendampingi anaknya belajar gitu ya. Ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, kita harus hindari. Dan akan lebih baik jika setiap orang tua bisa mengendalikan emosi saat mendampingi anaknya belajar di rumah rekan Jati. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai cara untuk menahan emosi agar apa ya, bisa lebih terkendali gitu rekan Jati. Yang pertama adalah kita perlu memahami kemampuan anak. Jadi tidak semua anak itu terlahir jenius dan ahli dalam segala hal. Bahkan untuk menjadi seorang yang pintar itu pun butuh proses pembelajaran yang benar ya. Jadi sebagai orang tua kita diharapkan untuk mengetahui batas kemampuan anak dan tidak memaksakan sesuai dengan yang kita mau. Semakin orang tua memaksa anak, semakin sulit untuk mereka belajar. Perlu diingat rekan Jati adalah orang tua juga perlu belajar. Jadi kita perlu mengingat bahwa ketika anak belajar itu juga proses belajar untuk kita gitu ya. Jadi orang tua juga perlu belajar tentang topik pembahasan yang sekolah berikan kepada anak. Ini untuk mengurangi kemungkinan Anda merasa kesal sendiri karena tidak paham dengan apa yang anak Anda tanyakan gitu ya. Dan rasanya seperti anak ini seperti ngetes gitu ya. Jadi orang tua juga jadinya emosi, kesal gitu ya. Anak juga jadinya merasa lebih apa ya, lebih takut, tertekan gitu ya. Kemudian ini rutin mendampingi penting rekan Jati ya. Sebagai orang tua Anda perlu rutin mendampingi proses belajar anak Anda di rumah gitu ya. Dan pada akhirnya Anda juga terbiasa mengajarkan dan menasehati anak dengan cara yang lebih bijak juga. Selanjutnya orang tua belajar mengatur emosi. Jika Anda sedang kesal dan marah pada anak, coba beri jarak dan pergi untuk menenangkan diri ya. Anda bisa pergi ke dapur gitu ya, ke kamar tidur gitu ya untuk istirahat sejenak, atau sekedar menghirup udara segar keluar rumah gitu rekan Jati ya. Bukan meninggalkan anak sendirian di rumah, tapi coba jaga jarak sebentar dari anak. Dan dengan menenangkan diri, emosi di dalam diri Anda pasti akan lebih menurun gitu rekan Jati ya. Anda perlu terapkan cara menahan emosi pada anak rekan Jati ya, agar kegiatan belajar di rumah ini dapat terlaksana dengan baik ya. Dan kalau Anda terkendala atau butuh bantuan dalam mengelola emosi saat mendampingi anak belajar di rumah rekan Jati ya, ya memang ada baiknya juga Anda berkonsultasi kepada psikolog atau dokter gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang Anda perlu tanyakan, Anda perlu konsultasikan, baik kondisi di diri Anda atau kondisi di anak gitu ya. Jadi itu kalau memang rasanya seperti tidak ada jalan keluar lain gitu ya. Setiap mendampingi belajar emosi, anak juga kelihatan tidak bertumbuh dalam belajarnya gitu. Jadi bisa ya berkonsultasi kepada ahlinya.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai...
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, masih terus dari 103,6 JKFM, The Heart of Banda Aceh. Yang ini, bagaimana kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak ya. Dan memang rekan Jati, saat menghadapi anak yang sedang rewel atau terlalu aktif gitu ya, memberikan gadget menjadi jalan pintas andalan bagi para orang tua masa kini gitu ya. Padahal kebiasaan memberikan tontonan digital pada usia yang terlalu dini ini menyimpan dampak negatif terhadap kebaikan anak kedepannya ya, bahkan termasuk terhadap kelangsungan sistem kognitif anak rekan Jati.

Ada dokter spesialis anak, Dr. Yoga Andika, spesialis anak, menegaskan bahwa gadget itu memiliki aturan pakai yang sangat ketat demi menjaga perkembangan saraf si kecil. Anjurannya itu layar hanya boleh bagi anak di atas 2 tahun ya. Di bawah 2 tahun tidak boleh karena otaknya sedang berkembang pesat. Ini yang dikatakan Dr. Yoga di acara Exceptional Journey, Journey Inside the Brain, Rekan Jati ya. Ini berlangsung di Senayan City Mall, Jakarta pada hari Jumat yang lalu. Nah, berinteraksi dengan gadget atau gawai atau screen time di usia batita akan bisa membuat indera penglihatan anak ya. Ini tentu secara medis membuat rentan, Rekan Jati ya. Jadi konsentrasi sekecil juga menjadi sangat sempit. Dia melihat cahaya terlalu banyak sehingga fokusnya menjadi pendek. Saat dia melihat fokus itu menjadi pendek, Rekan Jati, itu akan berdampak ke sensorik yang lainnya. Jadi ini memicu kemampuan sensorik dan motorik yang tentunya bisa menyebabkan ada gangguan, Rekan Jati. Oleh karena itu, memang menjauhkan anak dari gadget, Rekan Jati, merupakan langkah pencegahan yang sangat penting, Rekan Jati ya. Nah, di luar dari gadget, Rekan Jati ya, ambisi keluarga untuk mencetak anak berprestasi ini kadang memberikan porsi akademis yang terlalu berat juga di usia anak, Rekan Jati ya, terutama di usia balita ya. Kenyataannya dunia anak pada rentang umur balita ini idealnya didominasi oleh aktivitas fisik dan kegembiraan. Jadi memang disarankan, Rekan Jati ya, kalau batita tadi memang dijauhkan dari gadget, ketika balita ya, disarankan agar waktu anak didedikasikan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar secara santai tanpa ada tekanan edukasi formal. Jadi usia 2-3 tahun itu dominasinya sebaiknya bermain ya. Nah, kalau memang mau diajarin lebih, Rekan Jati, baru di atas 3 tahun kita bisa ngajarin hal-hal yang sifatnya pembelajaran.

Ya, jadi memang perlu Rekan Jati ya, ada keseimbangan pola asuh yang tentunya dilakukan oleh orang tua Rekan Jati ya. Ya memang sifatnya ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dan anak Rekan Jati, itu memang perlu apa ya, lebih fleksibel gitu, lebih santai. Anak menikmati prosesnya, orang tua juga bisa menikmati proses tumbuh kembang si anak Rekan Jati ya. Dan yang paling penting adalah jauhkan

0: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Yorkin Jati, ada informasi nih untuk Anda. Apakah Anda termasuk salah satunya yang memang sangat berminat di dunia broadcasting? Anda bisa bergabung nih bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Ini kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas ya, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik ya, memiliki wawasan tentunya di bidang umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama di dalam tim. Untuk Anda rekan Jati yang mau bergabung di Radio Jati FM sebagai penyiar ya, Anda bisa kirimkan surat lamaran Anda, kurikulum vitae, fotokopi KTP, dan pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri ya, ke Radio Jati FM Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, atau melalui email di recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi via WhatsApp di Jati FM ya, di 0811-682-1036. Sekali lagi, Anda bisa tanya lebih lanjut via WhatsApp di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Sekali lagi di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Yang mau bergabung dengan Radio Jati FM rekan Jati sebagai penyiar ya, bisa nih, udah dimulai bisa dipersiapkan surat lamarannya, kurikulum vitae rekan Jati, pas foto ukuran postcard ya, fotokopi KTP, dan juga ada rekaman perkenalan ya.

0: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

kolaborasi Elton John dan Kiki D dengan True Love Rekan Jati ya. Masih terus menemani kebersamaan kita, enggak terasa ya. Sudah 30 menit lepas dari pukul 11 Rekan Jati. Saya masih punya beberapa tips lainnya gitu ya yang saya mau bagikan ke Anda seputar tumbuh kembang anak Rekan Jati ya. Aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengajak anak bermain terutama di luar ruangan, ternyata ini dianggap sebagai cara sederhana Rekan Jati ya, simple untuk mengurangi waktu bermain gadget anak Rekan Jati ya. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita membawa anak keluar ruangan untuk bermain gitu Rekan Jati ya, kita cuman berharap anak akan berkurang memegang handphone, memegang gadget. Namun ternyata manfaat aktivitas ruangan ya, aktivitas luar ruangan ternyata tidak berhenti pada pengurangan waktu di depan layar Rekan Jati. Ada 3 psikolog anak sepakat bahwa eksplorasi berbasis alam atau nature based exploration merupakan salah satu aktivitas luar ruangan yang terbaik untuk mendukung perkembangan anak. Dan menariknya Rekan Jati, aktivitas luar ruangan itu gak harus dirancang dengan ribet atau rumit ya. Anak cukup diberi kesempatan untuk bermain dan mengeksplorasi lingkungan sekitar secara lebih bebas. Jadi ini memberikan anak ruang untuk bergerak, mengeksplorasi dan menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui segala sesuatu yang berada di sekitarnya ya. Nah, ada pendapat dari Dr. Holly Skip Rekan Jati ya. Dia adalah psikolog klinis berlisensi. Eksplorasi alam yang dilakukan secara mandiri memberi banyak manfaat bagi perkembangan anak gitu ya. Termasuk anak juga bisa menghadapi tantangan ya. Kemudian membangun rasa percaya diri. Kemudian ada Dr. Michael Roske, Direktur Senior Newport Healthcare, mengatakan bahwa aktivitas seperti memanjat, menjelajah, ya, berimajinasi, atau sekedar mengamati lingkungan dapat membantu anak mengembangkan berbagai keterampilan penting gitu ya. Jadi malah jangan dibatasi Rekan Jati, malah memang harus diperhatikan gitu ya. Keamanannya juga harus diperhatikan gitu ya. Tapi ketika anak misalnya memanjat gitu Rekan Jati, jangan dilarang gitu ya. Ketika dia berlari, biarkan dia mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Ya memang tidak ada satu cara yang memang bisa dikatakan benar-benar harus Rekan Jati untuk berinteraksi dengan alam. Anak dapat mengeksplorasi sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing ya. Bisa saja dia hanya berjalan-jalan di taman, mengamati daun, batu, bunga, bermain di sungai, berkebun, hingga membuat tempat bermain sederhana dari benda-benda yang ditemukannya. Dan ini juga adalah aktivitas yang bisa disesuaikan dengan usia ya. Nanti saya mau bagikan lebih lanjut untuk Anda. Nomor yang satu ini, Club Project saya hadirkan terlebih dahulu dengan Menjemput Impian.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

masih terus dari 103,6 JTFM Dahatok Banda Aceh. Terry yang sudah menemani kita dengan janji manismu rekan jati ya. Dan masih berbicara tentang aktivitas terbaik di luar ruangan untuk anak rekan jati ya. Ini memang harus dibedakan sesuai usia anak ya. Jadi kalau usia anak 2 hingga 5 tahun, orang tua dapat memulai dengan aktivitas sederhana yang melibatkan panca indera gitu ya. Disarankan orang tua mengajak anak untuk memperhatikan apa yang mereka lihat, dengar, sentuh, atau cium ketika berada di luar rumah. Jadi anak usia ini rekan jati tidak membutuhkan aktivitas yang terlalu rumit ya, atau terlalu terstruktur. Sementara itu anak usia 6 hingga 11 tahun biasanya mulai tertarik pada aktivitas yang memiliki tujuan atau tantangan tertentu. Jadi disarankan kegiatan seperti mencari benda-benda tertentu gitu ya, berjalan kaki, mengamati hewan-hewan ya, baik itu burung, berkebun, atau misalnya membuat benteng sederhana. Orang tua juga dapat memberikan tanggung jawab kecil, misalnya meminta anak untuk membawa peta dan ikut menentukan rute perjalanan. Untuk anak usia 12 tahun ke atas, aktivitas luar ruangan sebaiknya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan mereka, rekan jati ya. Tentu ini memiliki lebih banyak kebebasan ya. Jadi kalau anak usia ini bisa aktivitasnya seperti fotografi, olahraga, mendaki, atau sekedar menghabiskan waktu bersama teman di luar rumah.

Jadi dengan memberikan pilihan, ya tentu ini membuat anak lebih bebas untuk bereksplorasi ya. Sehingga waktu di luar rumah tetap menjadi bagian dari rutinitas, tetapi anak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana cara mereka ingin menikmatinya, rekan Jati ya. Dengan demikian, aktivitas di luar ruangan ini menjadi aktivitas yang menyenangkan juga untuk anak, rekan Jati ya. Bisa dimulai nih rekan Jati, bereksplorasi dengan si kecil ya. Aktivitas tidak hanya di dalam rumah saja, tetapi bisa direncanakan nih atau memang dijadwalkan aktivitas-aktivitas luar ruangan yang bisa dilakukan ya. Semoga bermanfaat untuk Anda rekan Jati, dan kebersamaan kita juga di kesempatan pagi hingga siang hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM ya. Kita bertemu kembali rekan Jati di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis ada Zona Sketsa Keluarga. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesia yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.
2: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari Kamis 30 Juli 2026 yang siap menemani Anda rekan Jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama kalian ya di Zona Rehat Siang edisi hari ini ya, hari Kamis 30 Juli 2026. Apa kabar nih rekan Jati hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan baru saja kita dengerin ya satu nomor bagus dari Taylor Swift ya, yang barangkali nih bisa membuat kita kembali ikut bernostalgia ya. Kok ada ya lagu-lagu yang setiap kali kita dengerin rasanya langsung membawa kita mengingat masa-masa dulu, masa-masa lalu ya. Dan kalau ngomongin masa lalu ini, kalian jadi teringat dengan satu kebiasaan yang sekarang mulai berubah. Dulu kalau guru memberikan tugas, kita langsung ngambil buku tulis, buku catatan. Kalau ada nomor telepon nih, tiba-tiba mau nelpon keluarga yang jauh di sana ya kan, kita langsung ngambil buku catatan kecil yang khusus buat untuk nulis nomor telepon penting. Bahkan nih, kalau ingin membuat daftar belanjaan atau menulis agenda harian, yang dicari pertama kali, mana pulpen? Mana buku? Mana pulpen? Mana buku? Dan kalau sekarang ya, kita bayangin ya, rasanya baru buka handphone, ada semua tersedia, gak perlu lagi cari pulpen di mana, gak perlu lagi cari bukunya di mana. Mau mencatat ide, mau mencatat daftar belanjaan, sampai jadwal kegiatan pun tinggal ngetik aja, semua sudah ada dan praktis banget memang. Tapi di sisi lain nih rekan Jati, masih banyak orang yang merasa lebih nyaman kalau menulisnya langsung di atas kertas. Katanya sih lebih mudah diingat, lebih fokus, dan ada rasa puas ketika melihat halaman demi halaman yang terisi dengan tulisan tangannya sendiri. Kalau rekan Jati nih, Anda termasuk yang mana nih? Lebih sering mencatat di handphone atau masih setia menulis di buku? Boleh banget untuk berbagi kisahnya ataupun kebiasaannya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan setelah ini, kalian akan mengajak rekan Jati mencari tahu, kenapa sih di tengah teknologi yang semakin canggih, ternyata masih banyak orang yang memilih menulis dengan tangan?

103,6 Jati FM. Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: dari Lila ya. Kalau dipikir-pikir, dalam hidup ini memang ada banyak hal yang rasanya itu seperti punya magicnya sendiri. Bukan sulap, bukan sihir, tapi karena dampaknya seringkali baru terasa setelah kita melakukannya. Salah satunya adalah menulis. Kelihatannya sederhana ya, hanya ngambil pulpen, nulis beberapa kata di atas kertas. Tapi ternyata rekan Jati, kegiatan sesederhana itu bisa membantu kita lebih fokus dan lebih mudah mengingat apa yang sedang dipelajari atau direncanakan. Makanya nih, sampai sekarang meskipun handphone sudah semakin canggih, masih banyak orang yang memilih membawa buku catatan kemana-mana ya. Bukan karena gak ngikutin perkembangan zaman, bukan juga karena merasa handphone itu ribet ya. Tapi memang karena ada rasa yang berbeda ketika sesuatu itu ditulis dengan tangan sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir ya, sekarang semuanya udah serba digital. Catatan ada di handphone, jadwal ada di kalender digital, bahkan daftar belanjaan pun tinggal ketik ya. Lalu kenapa sih masih ada orang yang suka bawa buku catatan? Kita bisa tanyakan nih kepada salah satu penelpon kita yang hari ini pertama kali masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Apa kabar, Kazu?
1: Alhamdulillah, kabar baik kali ya.
0: Oke, Kazu, tim mana nih? Tim nulis di handphone, ngetik di handphone atau nulis di buku catatan?
1: Dua-dua enggak.
0: Jadi semisal nih,
1: catat apa dulu nih?
0: Catat belanjaan barangkali, nyatat jadwal atau nyatat sesuatu yang ingin Kak Zul lakukan barangkali. Biasanya di mana tuh Kak Zul?
1: Kak Zu ya ada, cuma kasih tanda di kalendernya.
0: Oh, berarti nyatat juga ya Kak Zu, walaupun bukan di buku catatan, nyatanya di kalender.
1: Ya, palangin tanggalnya, jadi di bawah di atasnya ataupun bawahnya tinggal tulis keterangan.
0: Ah, tinggal tulis keterangan. Tanggal segini ada undangan gitu.
1: Ya betul.
0: Iya, bulan Juli, berarti Agustus depan udah penuh belum jadwal undangannya Kak Zu?
1: Belum, biasanya Kak Zu kalau setiap bulan tuh kalau nyatat itu ada dua hal yang Kak Zu catat.
0: Apa yang Kak Zu catat biasanya?
1: Pertama, waktu pemakaian gas yang pertama.
0: Gas, habis itu apa lagi Kak Zu?
1: Palang, ini tanggal berapa nih? Kan bisa kita lihat nih, pemakaian bulan ini berapa hari gitu. Baru habis satu kampung yang 3 kilo. Yang kedua,
0: apa tuh yang kedua?
1: Bulan. Tandain juga.
0: Oh, itu harus ditandain juga ya Kak Zu ya?
1: Harus. Jadi Kak Zu bisa lihat siklus menstruasi Kak Zu gimana untuk bulan ini, apakah sama tanggalnya kayak bulan kemarin gitu.
0: Oh gitu Kak Zu. Nah, untuk siang hari ini Kak Zu mau dengerin lagu apa nih?
1: Nah, ini pertanyaan paling enggak susut ya. Apa nanti-nantikan dari tadi?
0: Aku? Oke, dinanti-nantikan. Mau dengerin lagu apa Kak Zu?
1: Oke, Kak Zu, kisah klasik darinya Stella Alfason.
0: Kisah klasik. Kenapa klasik? Kenapa bukan yang modern aja?
1: Enggak, yang klasik enak.
0: Oke, Kak Zu, terima kasih Kak Zu. Apa Kak Zu?
1: Ini klasik itu untuk memori juga.
0: Oh, untuk memori ya. Oke, Kak Zu, terima kasih Kak Zu atas arahannya. Terima kasih Kak Zu.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ya, ada Kak Zu nih yang sering mencatat, tapi bukan catat di buku catatan, tapi nyatatnya tuh di kalender. Nyatat apa? Nyatat jadwal undangan. Habis itu nyatat apa lagi? Nyatat siklus bulanan. Dan selanjutnya ada siapa lagi yang telepon kita ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adik Nani.
0: Iya, apa kabar ya bidari ini?
2: Kabar baik dong.
0: Kabar baik. Ya, Bid, di mana? Ini Kalia ya, Bid.
2: Bukan, iyalah. Kemarin nggak masuk-masuk telepon.
0: Kemarin, ya, Bi, teleponnya tuh terlambat di Pos Cakra ya, Bi, ya. Udah mau closing. Yeah. Jadi, ya, Bi, kalau mau telepon di Pos Cakra tuh dari jam 2 ya, Bi, udah standby gitu.
2: Kalau telat kemarin,
0: ya. Ya, Bi, biasanya kalau nyatat itu suka nyatat di buku atau nyatat di handphone ya, Bi? Di HP?
2: Di HP.
0: Kenapa tuh ya, Bit, suka nyatat di HP?
2: Apanya?
0: Kalau nyatat, kenapa suka di HP?
2: Ya, terus sedang kayak gitu. Dengan lihat-lihat di buku.
0: Lebih mudah ya, Bit, ya?
2: Ya, lebih mudah ya.
0: Oke ya, Bit. Ya, Bit, hari ini mau dengar lagu apa ya, Bit?
2: Yang dengar lagu ini terserah.
0: Terserah kali aja?
2: Iya. Iya ya.
0: Oke, baik ya, Bi. Terima kasih.
2: Ya, sama. Salam-salam teman kalian.
0: Ya, Bi, kecil banget suaranya ya, Bi. Nggak kedengeran ini. Ya, Bi, mau salam-salam.
2: Ya, salam-salamnya sama di kalian. Selamat mandunya asrak kalian ya. Sampai jumpa, sampai iman.
0: Amin. Terima kasih ya, Bit.
2: Siapa tadi Juju ya, Kak Juju?
0: Kak Zu, ya.
2: Kak Zu. Tentang Rosli, Wak Adun di Kampung Keramat.
0: Siapa lagi?
2: Nedin. Ayah Puloh. Kak Ayati di Korea. Kak Eli, Kak Naza, lain semua-semua aja ya.
0: Oke, semua-semua. Baik ya, Bit.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ya ada dua penelpon kita, ada dari Kak Zu dan juga ada dari Yahbit. Kalau Kak Zu nyatanya di kalender, kalau Yahbit itu lebih suka nyatat di handphone karena lebih praktis ya. Dan kira-kira nih, ternyata kenapa ya orang itu lebih suka nyatat di buku nih? Kayak contoh nih kali ya, kalian tuh tipe yang lebih suka nyatatnya tuh di buku. Jadi kemana-mana kali ya, di tas kalian tuh pasti ada satu buku yang untuk nyatat dan ada satu buku yang bisa dibaca. Makanya kalian bawa kemana-mana itu. Ternyata rekan Jati, kenapa sih ada orang yang lebih suka nyatat di buku itu? Karena ada kaitannya dengan cara kerja otak kita. Beberapa penelitian menunjukkan ya bahwa saat kita menulis dengan tangan, otak kita itu bekerja lebih aktif dibandingkan saat mengetik. Karena ketika kita nulis, kita tidak hanya memikirkan apa yang ingin ditulis, tetapi tangan, mata, ikutan kerja nih bersamaan ya. Itu sebabnya nih banyak orang yang merasa lebih mudah mengingat isi catatan yang mereka tulis sendiri. Dan gak heran ya, kalau sampai sekarang masih banyak pelajar, mahasiswa, bahkan pekerja yang tetap menyediakan buku catatan di meja kerjanya. Dan itu termasuk kalian ya. Bukan berarti ya smartphone itu gak bagus, handphone itu gak bagus. Karena memang HP itu sangat membantu mencatat sesuatu dengan cepat. Hanya saja, kalau ingin lebih fokus atau mengingat sesuatu lebih lama, menulis di buku tuh masih menjadi pilihan banyak orang ya, rekan Jati. Nah, kalau rekan Jati sendiri nih, lebih milih yang mana? Nyatat di buku, di kalender, atau nyatat di handphone? Dan sembari kita menunggu atensi rekan Jati, kita dengerin dulu nih satu nomor bagus yang udah dipilihin oleh Kak Zu dari Sabang nih. Kisah klasik di masa depan dari Sheila on Seven. Selamat mendengarkan dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Baru saja kita mendengarkan You and Me dari Live House ya. Menariknya rekan Jati, lagu ini pernah bertahan sangat lama di tangga lagu Billboard dan bahkan sering dipilih sebagai lagu di momen-momen spesial seperti pernikahan. Mungkin karena pesannya sederhana, bahwa di tengah begitu banyak hal di sekitar kita, yang paling berkesan seringkali adalah sesuatu yang terasa dekat dan tulus.

Nah, berbicara tentang sesuatu yang berkesan, ternyata bukan cuma lagu yang bisa meninggalkan kenangan. Tulisan tangan juga bisa begitu. Coba ingat-ingat lagi ya. Mungkin ada buku harian waktu sekolah, surat dari teman, catatan kecil dari orang tua, atau resep makanan masakan dari nenek-nenek ya, dari nenek kita, dari nenek-nenek teman yang sampai sekarang itu masih disimpan ya. Padahal mungkin usianya udah bertahun-tahun, bahkan mungkin ada yang berabad-abad ya kan. Tapi begitu melihat tulisan tangannya, rasanya seperti kembali ke masa itu. Seolah-olah yang menulisnya tuh lagi ngomong ke kita secara langsung bahwa cara buat resep masakan ini gini loh gitu. Dan inilah yang sampai sekarang masih sulit digantikan oleh layar handphone. Karena setiap tulisan tangan punya ciri khas, punya karakter, dan tanpa sadar juga menyimpan cerita di balik tulisan itu. Dan dalam ilmu psikologi ada istilah emotional memory, yaitu kenangan yang lebih mudah muncul ketika kita melihat sesuatu yang punya ingatan emosional. Makanya nih rekan Jati, selembar catatan kecil kadang bisa terasa sangat berharga. Bukan karena kertasnya, bukan karena mahalnya bukunya, tapi karena cerita yang tersimpan di dalamnya. Nah rekan Jati, kalau di rumah nih rekan Jati, apakah masih nyimpan tulisan tangan seseorang sampai sekarang? Boleh jadi surat, buku kenangan, diary, atau resep masakan keluarga. Yuk berbagi ceritanya melalui 08 11 682 10 36 atau di 0051 410 36. Sembari menunggu atensi Anda rekan Jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Tiket. Hanya kamu yang bisa.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sejati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kadang dalam hidup kita terlalu sibuk mencari cara yang menurut orang lain paling benar ya. Padahal belum tentu nih cocok dengan kita, meskipun menurut orang lain udah benar gitu ya. Termasuk urusan sederhana seperti mencatat. Ada yang cocok dengan mencatat, ada juga yang cocok dengan mengetik ya. Jadi memang rasa-rasanya ini ada dua yang berbeda. Dan kita tuh gak harus fokus kepada yang mana sih yang paling benar menurut orang lain nih. Nah, kurang lebih pesan itulah yang baru saja menemani kita lewat lagu Oke dari Titu. Lalu kalau rekan Jeti gimana nih? Kalau tiba-tiba ada ide atau sesuatu yang penting untuk diingat, lebih sering langsung mengetik di handphone atau masih memilih untuk menulisnya itu di buku catatan? Dan menariknya rekan Jeti, masing-masing pilihan ini ternyata punya kelebihan dan tantangannya sendiri. Aku bingung sendiri melihatmu begini, kau buat aku jadi pusing. Misalnya nih, saat mencatat di handphone, awalnya cuma mau membuka aplikasi catatan atau notebook ya. Tiba-tiba muncul notifikasi WhatsApp. Gimana tuh? Pasti langsung aja ngelihat WhatsApp dulu, balas pesan dulu. Lalu habis balas pesan ngapain? Buka sosial media. Bentar aja, gak lama ya. Terus ingat ada video yang belum diupload, belum ditonton. Tahu-tahu 15 menit berlalu begitu saja dan kita udah menghabiskan waktu sebanyak itu dalam dalam handphone dan kita nggak mencatat ya. Dan yang paling lucunya kita malah lupa apa sih sebenarnya tadi ingin kita catat. Lalu lama mengulur waktumu, aku jadi capek deh. Pernahkah Anda mengalaminya rekan Jati? Kalau pernah, tenang aja. Kenapa? Karena Anda gak sendirian. Kalian juga pernah kayak gitu. Karena itu memang sering terjadi ya. Dan dalam dunia psikologi ternyata ada kondisi yang seperti ini. Dan ini berkaitan dengan perhatian yang mudah teralihkan atau attention shift ya. Otak kita itu cenderung langsung berpindah fokus ketika ada sesuatu yang dianggap lebih menarik. Misalnya nih bunyi notifikasi atau tampilan baru di layar. Akibatnya apa? Niat awalnya yang sebenarnya sederhana justru terlupakan ya. Berbeda ketika kita mengambil buku dan pulpen ya. Biasanya tujuan kita hanya satu, nulis. Jadi kita nulis ya. Karena tidak ada notifikasi di situ, enggak ada layar yang akan menyala, enggak ada aplikasi yang akan ngajak kita berpindah dari niat awal kita. Itulah mengapa ya, sebagian orang merasa lebih fokus saat menulis di buku catatan daripada menulis di handphone. Ketika sedang nyusun rencana-rencana yang memang butuhnya kefokusan, jadi lebih memilih untuk mencatat di buku. Sebagaimana juga kayak kita mau belajar nih, jarang kan yang kalau belajar tuh enaknya tuh di handphone. Kayaknya kalau di handphone kayak gak kelar-kelar kita belajarnya. Atau mungkin kayak kita lagi perlu meluangkan waktu untuk ide-ide menarik kita. Ini sering juga ya, ada banyak orang yang memang menggunakannya itu ya udah catatan gitu. Jangan sampai sesuatu itu gak kita tulis hanya karena kita memikirkan ataupun terdistract dengan notifikasi.

Nah Rekan Jati, kalau Anda pernah gak sih niatnya buka handphone untuk mencatat sesuatu, malah lupa karena asyik membuka aplikasi yang lain? Yang mau berbagi cerita bisa langsung hubungi 0811 682 1036 atau di 0651410 36. Dan sembari menunggu Rekan Jati bercerita, kita akan dengerin satu nomor bagus ya, yang siap menemani Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Syai, sayang.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang ya. Rekan Jati, pernah gak rasanya tuh kepala kayak mau pecah saking penuhnya ya? Banyak yang dipikirkan, banyak yang mau dikerjakan, sampai bingung harus mulai dari mana? Barat, selatan, utara, timur ya? Kalau Anda sedang seperti itu, coba ambil selembar kertas dan pulpen. Lalu tuliskan apa aja yang memang sedang memenuhi pikiran Anda. Gak perlu rapi, gak perlu juga yang kayak harus tertata rapi bahasanya ya. Gak harus, tulisin aja apa yang ada di dalam pikiran Anda. Dan kadang kita itu sebenarnya butuh, yang kita butuhkan itu bukan selembar jawaban ya, tetapi ruang untuk mengeluarkan isi kepala kita. Dan menariknya rekan Jati, dalam psikolog, biasanya psikolog itu sering menyarankan untuk menuliskan apapun yang kita rasakan. Kenapa? Agar kita bisa mengenali apa yang sedang kita rasakan, sehingga pikiran kita juga terasa lebih ringan dan juga lebih teratur. Makanya ya, sekarang mulai banyak orang yang membiasakan diri menulis jurnal, atau kalau biasanya tuh ibaratnya tuh kayak journaling kayak gitu. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibaca sama orang ya, tetapi sebagai ruang untuk berdialog dengan diri sendiri. Kalau biasanya kita sibuk mendengarkan cerita orang lain, sesekali nggak apa-apa dan nggak masalah kalau kita mendengarkan isi hati kita sendiri. Lewat apa? Lewat tulisan. Lewat kata-kata yang kita tuliskan di selembar kertas putih, hingga dia menjadi banyak rangkaian kata-kata ya. Karena bisa jadi jawaban yang selama ini kita cari sudah ada di dalam diri kita, hanya belum saja kita tuliskan sehingga kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya jawabannya. Dan rekan Jati, kalau diberi waktu 5 menit untuk menulis hari ini, apa yang pertama kali ingin Anda tulis? Syukur? Target yang ingin dicapai? Atau mungkin isi hati yang udah lama kependam dan nggak sempat diungkapkan? Boleh berbagi ceritanya bersama kali ya di 08116821036 atau di 06514136. Karena terkadang perasaan memang tidak selalu harus dijelaskan panjang lebar ya. Ada kalanya cukup kita tuliskan, dan ada kalanya cukup kita dengarkan lewat sebuah nomor bagus. Petra Sihombing, pilih saja aku.

Masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang. Edisi hari ini ya, hari Kamis 30 Juli 2026. Dan gak keras ya, sekarang udah pukul 13.29. Artinya apa? Artinya sudah 1 jam lebih kalian nemenin ya, nemenin rekan Jati di Zona Rehat Siang. Dan rekan Jati, di zaman yang serba digital ini, rasanya hampir semua orang melakukan segala sesuatu itu melalui handphone ya. Kerjaan, belanja, belajar, sampai mencatat berbagai kebutuhan sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kita mematikan sejenak layar handphone kita, lalu ngambil buku dan pulpen, dan ternyata suasananya itu langsung berbeda. Saat kita nulis di atas kertas, kita tuh cenderung nggak terburu-buru. Setiap kata yang kita tulis terasa lebih dipikirkan secara matang-matang. Karena nyatat ya, kalau kita nulis pasti ujung-ujungnya takut kalau salah kita harus mencari step X ya. Dan gak sadar karena itu kita jadi lebih menikmati prosesnya. Itulah sebabnya rekan Jati, masih banyak orang yang memilih menulis target hidup, rencana keuangan, daftar impian, atau sekedar agenda harian di sebuah buku ya. Karena ketika kita melihatnya kembali, ada kepuasan tersendiri. Wah, ini bisa di checklist. Oh, udah selesai ya ternyata. Udah kita lewatin ya satu persatu. Dan menariknya rekan Jati, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa menuliskan tujuan secara spesifik dapat membuat seseorang itu lebih terdorong untuk mewujudkannya. Bukan karena tulisannya itu punya kekuatan ajaib, sulap, sihir, enggak. Tetapi karena otak kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang ingin dicapai. You and me, I'm trying not to tell you, but I want to. It's scared of what you say. Nah, rekan Jati, kalian punya informasi nih buat rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria, wanita yang usianya itu 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik ya, dan juga memiliki wawasan umum dan juga wawasan tentang musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Gimana sih ceritanya? Kirim langsung ya surat lamarannya, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM Jalan Wedana nomor 57 Mibo Bandaraya Kota Banda Aceh, atau melalui email recruitmentjatifm@gmail.com ya. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703 ya. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan sudah saatnya ya, jangan sampai Anda ketinggalan informasi dan juga ketinggalan kesempatan ini. Jadi kalau selama ini rekan Jati punya banyak rencana yang hanya disimpan di dalam kepala, mungkin malam ini bisa mulai ditulis. Gak perlu banyak, cukup satu halaman atau bahkan satu kalimat saja. Karena seringkali langkah pertama bukan dimulai ketika kita berhasil, melainkan ketika kita berani menuliskannya. Baby Doll, Utopia. Selamat mendengarkan.

0: Jetty FM.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103,6 Jetty FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jetty FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Inilah 103,6

FM The Heart of Banda Aceh ya. Gimana nih rekan Jati, sudah sejauh ini dan sekarang sudah menunjukkan pukul 13 lewat 40 detik. 40 menit ya. Apa itu detik? Dan rekan Jati, coba kita membayangkan tentang salah satu buku catatan lama kita. Nah, itu buku catatan dari sejak SD, SMP atau bahkan sejak SMA. Dan ketika kita melihatnya pasti kita kayak dulu aku kayak gini ya tulisannya. Dan menariknya rekan Jati, tulisan tangan seringkali tidak hanya menyimpan kata-kata, tetapi juga suasana hati saat kita menuliskannya. Ada gambar-gambarnya barangkali, ada rasa-rasanya, ada cerita-cerita menarik-menarik ya di baliknya. Makanya ketika kita membacanya seperti kita kembali ke beberapa tahun yang lalu. Kayak kita kembali ke masa lalu. Kalau catatan di handphone memang praktis ya, bisa dicari dalam hitungan detik, bisa diedit kapan saja. Tapi buku punya satu kelebihan yang sulit dijelaskan. Setiap halamannya yang mulai menguning, setiap tinta yang mulai memudar, justru menjadi bukti bahwa cerita itu benar-benar pernah terjadi dan sudah berlalu. Mungkin ini alasan ya rekan Jati, masih banyak orang yang ingin menulis ya, entah itu diary, entah itu buku kenangan SMP, pokoknya tulis, dicatat ya. Karena barangkali ya, hari ini yang kita tulis hari ini itu adalah sesuatu yang menjadi kenangan esok hari. Dan ada satu pesan masuk nih dari William Harrison Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Kak, aku mau request Andrian Khalif 2001 kali dan Mahal Ini Sesarasa. Aduh, ini perpaduan yang sangat-sangat berbeda ya. 2001 kali, walaupun kita selalu bertengkar ya, kita tetap punya alasan untuk kembali. Akan kita putarkan ya Bang William, ditunggu aja. Dan rekan Jati, kadang-kadang kenangan memang tidak bisa diulang, tetapi selalu bisa dikunjungi selama kita masih menyimpan dengan baik-baik. Ayo kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Adrian Khalif 2001 kali, special request dari Bang William.

0: Yeah.
1: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, gak kerasa ya, sudah 2 jam nih kalian nemenin Rekan Jati di waktu istirahat di zona rehat siang. Terima kasih untuk Rekan Jati yang udah konsen baik melalui radio, audio mobil maupun melalui streaming di www.radiojatifm.com. Dan juga terima kasih buat Kazu, Yabi dan juga Bang Willy Giam ya, yang udah request dan juga udah membahas pembahasan kita pada hari ini ya. Dan dari obrolan tadi, semoga kita jadi sadar bahwa perkembangan teknologi memang membuat hidup kita semakin mudah ya. Namun di tengah suasana semua kemudahan, suasana yang seperti itu, semoga kita tetap menjaga kebiasaan baik untuk mencatat setiap ide, rencana maupun kenangan yang berarti bagi kita. Karena pada akhirnya bukan soal ditulis di buku atau diketik di handphone ya. Yang terpenting adalah jangan sampai hal-hal baik yang ingin kita ingat justru hilang karena tidak pernah kita simpan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kalia izin send out dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa lagi di zona rehat siang berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu nomor bagus untuk menutup perjumpaan kita, Domino, siapa yang pantas?

Iya, 103,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lumbi 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah berempat kelahingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro, Uro Puronyo. Urohameh 20 Juli 2026 ya. Puha baronya. Ya, semoga Ban Mandum sehat ya, yang tengah dalam masa penyembuhan. Oke, semoga apakah sehat be. Lagi biasa, lagi kaim sampopo limeng. Ya, luntuan pengen rekannya di Pat Manteng mungkin tengah istirahat ya, tengah beraktivitas ya, tengah malas gerak. mungkin nacit mungkin tengah di perjalanan ya. Jadi lun pengen rekannya dengan lagu-lagu Aceh ya. Lagi biasa sambilan taringin lagu kan. Nah, pembahasan ya, semoga nanti pembahasannya jut ke sebuah ilmu ya. Oke, membuka zona Poh Cakra. Coba terdengar lagu sebuah lagu apa dari Soyang Pah dan dengar lagu Baisan. Si hai koma me Baisan Kim. Oke, sebuah lagu coba terdengar dari oke, nyo Sang Pah apa. Tetap konsen di tino di serta 103,6 JTFM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Iya, surtul he komanam jati FM Haraf Banda Aceh riwang tema di zona Pohcakra uro uro puronyo uro hameh 20 kan 20 ya leplo leplo Juli 2026 ya. Terima kasih yang mantang konsen di tino di surtul he komanam jati FM Wateka Poh 2 lewat 18 menit waktu Indonesia bagian barat. Kibarna janji Poh 2 hanya kalewat 18 be. Uronyo tabut tema tentangnya ya hudep bertetangga. Nah, kiban tajaga hubungan get dengan tetangga. Cara tegur tetangga mina salah kiban tidak saling menyakiti. Ya, menan be. Lagi lam lagu beno lepi lam hati be bagah tutung ya. Rukun lam gampung. Entah misi darah apa. Oke, rekan cantik, memang hudip bertetangganya kan ibarat lagi tinggai lam saboh lun raya dalam saboh halaman besar ya. Tipuro saling berpapasan ya, saling merumpa saling menyapa, bahkan kadang saling butuh kayaknya. Tapi yang nanji hudip bertetangga pasti na hal-hal kecil yang bisa terganggu ya. Entahnya supeken su musik ya, suara-suara yang terlalu kencang ya. Kadang parkir moto, parkir Honda bak pintu danyo menghalang jalan kan. Terkadang nasib bruh-bruh dari sebelah kaipe bak rumah danyo ya. Atau mungkin ya itik ya pajon pun lam bak pekun bak tanyo itik gop ya pajon pun bak tanyo gimana caranya. Intinya menalah ya, karena ada yang hudik bertetangga kan ya. Jadi yang jut ke pertanyaan rekan Yati menyatanya merasa terganggu lebih getak iman deng atau langsung bengeh-bengeh atau sebetejih na cara yang paling good. Nah, ya. Menegur memang kan perkara mudah ya. Anak mudah yang menegur ya. Takut orang lain tersinggung ya, takut hubungan jadi renggang ya, anak pahle ya. Akejih le yang dipilih ya memendam rasa ya, kesel ya. Padahal menyatai msabe-tabe nyan bisa-bisa berubah jid ke prasangka yang makin raya kan. Nah, di sini aku tanya ta belajar tentang kibancara ya. Kibancara tak pegahnya mah itik gopnya tapi pajumpun bak bak kelupuh lung. Kiban tak pegahnya mah tanpa menyakiti ya baik bengih gopnya ya. Tapi ingat, tapi hana merendahkan gopnya ya. Dan menjaga hubungan gut meski tengah membicarakan dengan apakah hal yang kurang nyaman. Nah, karena terkadang kan aso teguran yang membuat tidak dorong sakit hati. Tapi cara tanya sampai ya, cara tanya pegah ya. Nah, supportnya tanya tak pegah-pegah santai mantang. Wah, baik-baik-baik. Wah, kiban caranya tak pegah bak tetangga ya. Mina salah tetangga, kiban cara tak pegah ya. Jujur tapi tetap akur ya. Jadi sodepo dari obrolannya tanya Jirta Murno bahwa menjaga tetap rukun kan berarti harus taim tabe. Tapi tadepo pajan tak pegah halnya. Dan pakiban cara tak sampo, tak bersampo ya. Kamu tahu kan topik kiban kan. Oke, yang kena gabung, lun buka teleponnya 06-5-10-6 atau telepon GSM 08-11-682-10-6 kan. Terkadang menurut kenyata ya, tanya dengan apa jubu kan. Tetangga dengan tikat gigo, kan kampung kan. Ya, tanya dengan apa jubu bunga. Tetangga dengan tikat gigo kan. A-U-A-U ini kan. Pagi bancar atau pegahnya. Oke, yang kena gabung silakan 0651 10106 atau telepon GSM 0811 682 10106. Assalamualaikum. Dengan Bang Sonya?
1: Bang Musal.
0: Oh, pergi Bang Ji. Apa khabar Bang Musal? Tengah pupuga ni nohat.
1: Irumo. Ya ya.
0: Pupu Irumo tapi.
1: Bukan.
0: Oh benar nah. Kibainan, nau je ni nan.
1: Kau je. Ah. Irumo.
0: Tu mah. Ana pupu tu macut. Nah. Ya, pula bapak kaya belum ke rumah kali pi.
1: Ya.
0: Apa? Nak dengar ya, Bang Musal?
1: Ya.
0: Ah, pula bapak apa yang lebih ke rumah? Apa bapak dah pula? Ha?
1: Bapak pun bapak.
0: Hai bapak, oh rumpun. Oh, baik. Bapa yang mendinginkan bapa bisa ji.
1: Bapak san
0: yo ji nah. Muksal ki banyo dengan topik ronyo na komentar Bang Muksal ki bancara ta tegur tap mena ha.
1: Ena gobi.
0: Topik ki bancara nyo mena salah di tangga urang samping rumah. Ki bancara. Kiban cara ta tegurnya supaya uringan baik sakit hati mina masalah kibannya.
1: Baik dekit.
0: Kiban cara Bang Musal.
1: Hei dah ya ada at.
0: Ah tanya alian puta pega.
1: Baik aku dah boleh buat ya.
0: Misa kan manuk tetangga kan manuk tetangga ya pajum pun mbak. Bak gerupuh tanya okey ban muksal okey ban cara pegah.
1: Okey
0: ban cara pegah dia.
1: Ni ya menok tangga ya ke jumpa maklum.
0: Okey ban cara pegah dia.
1: Ni agak pada orang sat. Saya buat sat.
0: Okey ban cara pegah you.
1: Ya anjir kan.
0: Anjir lagi ana.
1: Anjir kan.
0: Oh, pakai anjir.
1: Yang dia ni aku lepau betul sat.
0: Ah benar nah.
1: Ya.
0: Kan ni kibang cara pegah pada tangga. Hai, nabi empun mana drone.
1: Hai. Hai, aku lepau. Hai, mak ni saya aku empun aduh ni.
0: Oh benar cara pegah. Kan supaya urungnya baik bengi. Kibang cara pegah.
1: Ana
0: bengi ya. Oh, bengi kan. Ah benar. Ya. Mana mentang melatih cara pegah sih.
1: Ya. Ya dah babut, saya kai go. Saya kai go.
0: Iya.
1: Ada ke mano?
0: Ah, ke banan.
1: Ya, harum.
0: Harum. Oh, ya. Pakai harum.
1: Harum gua betul-betul. Graham ni go ni.
0: Oh, Graham ni go, tanda di ha. Mana? Oh, tanda. Oh, menanja cara di Muksal.
1: Yo.
0: Ya. Okay lah Muksal.
1: Okay, ya.
0: Lain pun apa kan?
1: Kau dah gua yang mangan.
0: Yang mangan, ya terserah Muksal. Pelagu mangan. Nah.
1: Ya, bukan. Nen muda pasal mana boleh, belum melut.
0: Belum melut. Okey, belum melut. Get belum melut dapat tante. Nah, kena sawu rakan kadang.
1: Tadi datang saya telefon juga aku belum.
0: Lihat ke salam.
1: Saya muda rezeki.
0: Amin.
1: Apa yang mu? Berdoa dan rezeki. Boleh ibadat.
0: Amin.
1: Bambai, baik di dayo. Amarifai. Ayo gila, baik memut. adik saya. Oh, Lah, ada nyong. Saya diri saya, minta apa pun.
0: Ya.
1: Aku aman tu.
0: Aman
1: tu.
0: Iya.
1: Lalu, adik benih dah bang. Ni buti selam saya nyong. Ni hantar ya.
0: Good. Okey, Muksal.
1: Ya. Sama-sama.
0: Assalamualaikum, Muksal.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Okey, Muksal di Daerah Baru, ya, di Lima Sigli. Yang kena gabung, silakan 0651-10-6 atau telepon GSM 0811-682-10-6. Okey, lah, langsung dah dengar lagu, mihan ala yang gabung. Dulu dah dengar lagunya. Tak buat dalam telepon, ya.

0: Ya, Sertul, hai Komandan Jati FM, Taruh Banda Aceh, Bulin Mulut dari Yusran Yus, lagu pesanan Muksal. Assalamualaikum ya, Bid.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabah ya, Bid.
1: Apa get ya, kebanyak nak betul ya, kadia ya, mana tamang ya?
0: Buno yang ke, buno. Nan tamang ya, Bid.
1: Nan tamang di Asgaba,
0: mana. Oh, Alhamdulillah. Oke, okay, Papa Duk.
1: Ya, kanya depok, nan tamang ya.
0: Pajan, oh baru katelat ya, Bi, kan?
1: Ya, yeah, kan tepuknya ada mau di kan?
0: Oh, tip uro Rabu ya, Bi?
1: Oh,
0: menang. Iya. Uronya uro hameh kali beno ya, Bi?
1: Ya, aduh, apanya, nah. Anak lina baru.
0: Kago, nak identitas lain ya, Bi?
1: Hah?
0: Nak aktivitas lain ya, Bi?
1: Oh, menang. Ajak kuliah.
0: Iya, ya, Bi. Iya.
1: Baik
0: ya. Ya. Ya, Bid. Ya, Bid.
1: Kan tema awalnya.
0: Tema dia ya, Bid kan. Menyena tetangga yang kan mesti mana? Menyena tetangga yang mengganggu pekerjaan parkir, pekerjaan gara-gara mano, gara-gara ite. Biasa aja. Ya, Bid lebih pilih langsung tegur pegah baurung lain supaya pegah baurungan pe memang nak iman tangnya ya Bid.
1: Hai kadang mana menyatanya kadang hai ada apa yang dia tidak pernah menjadi tegar mungkin tegar ini yang kita tidak ini terkaitkan kedua lah. Ada macam apa sih rasa ambisinya tu yang kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Nama yang lebih kita kemarin tak pegah kedua.
0: Pegah kedua.
1: Mak kadang lagi ada yang kita kena omong soto ha tu tak boleh tak dengan hand dia
0: nah
1: dia omong memangnya
0: biasa jina lagi nyabi tengah pejabu tengah tika tiga ao tak kau jina gimana biasa jina
1: kalom dengan dia tengah pejabu
0: kan kayak lagi
1: nyabi kayaknya bakal kayaknya mampu ya jadinya.
0: Oh benar, nah cara penyampaian sih ya.
1: Mungkin mampu nggak panjang lu pegah apa nama 15 minit karena masalah kan ya cara lu pegah. Cuma ini kayaknya enak ada tua lagi nya mesti gitu ya kalau nggak.
0: Oke. Berarti menyayabit ke langsung pegah langsung tegur atau pegah baru lain dan pegah barunya
1: bahannya menyokot
0: nambah lagi nggak ada penyakit atau perasaan macam mana tentang oh naim ama memtumpuk deh kah berarti nak ya minta iman tentang
1: oh mana so mesti jadi sudah bahawa naim dia
0: oh mana ya ya
1: harus jangan ke luar ke buah
0: apa
1: lepeh kena menyahai kecilik kalau macam macam mana
0: kalau
1: Mak gua tak kau tuh.
0: Ya ya ya.
1: Jadi pun lagu ya lebarnya.
0: Okey lagu punya. Terserah habis nak pun lagu, ha?
1: Lagu Batagio ya.
0: Oh Batagio ah. Kamu hendak lagu Batagio ah.
1: Musan musan tu lagu dah ke.
0: Mono lagu Bulan Malut.
1: Kata belum
0: melut ah. Anak trip dia belum melut. Iya. Get David. Amin. Iya.
1: Pak Amri di ketam latar negara lah. Pak Ali bagai. Nazar yang lo penyakit di dalam penyakit itu Oma di ketam dulu. Oma apa di ketam no?
0: Oma chat ke.
1: Oma chat yang tengah ketam. Dengan kajian masak-masak gonggang,
0: Iya, ya, ya Bin, jauh suara ya Bin.
1: Iya, wah.
0: Iya, ya Bin.
1: Ke Oma, dengan Oma Sak Gonggang di rumah. Terus, ke Campi, ke Bunyi, itu suruh ya.
0: Iya.
1: Ke Mak Bin, lu sempat dicoba.
0: Oh, ke Mak Bin.
1: Ke Mak Bin, lu sempat di rumah.
0: Iya.
1: Nah, ke... Tona ke Tona ke Lima Bika Tona
0: So
1: Kalia
0: Kalia Kalia ya, ya.
1: Kalia Sapanya Gigi mana-mana lagi apa yang kata mau kata mau.
0: Oke get ya Bid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bid Lam ujung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah
0: Bang Ferry puhabaronyo.
2: Sabah bagak sat. Ayah.
0: Alhamdulillah.
2: Ayah gimana sabah dagonya?
0: Oh, gacit alhamdulillah.
2: Ya, mau udara nah anak apa yang nanya ya?
0: Oh, udara lebih tapi.
2: Udara ayah payah popok ronya di paha emku ayah. Aja kepala mukunya menjamun dari pahanya baru tahu aja ya. Ada yang kunyamun kan kepala muku ya kan di pahanya mana ya.
0: Atau pegatnya ya.
2: Pegat buaya, pegat duduk ya.
0: Darinya, dari on u.
2: Ya, dari on u je, dari on nyo si on tu ya. Saya ada pahanya dia ya.
0: Kiban?
2: On tu ni, kiban ya.
0: On tu, mana anam form?
2: Ya, enggak pahanya. Mak bawa tu dah bulat-bulat je bawa ayat mana ya.
0: Oh, bawa tu mana nak bulat-bulat.
2: Hmm, mungkin ayah duri, mak pegang hari saja ayah.
0: Oh, yang dia ke kipas?
2: Ya, dah pegang juga, dia cik mana ayah.
0: Oh, mana nah?
2: Hanya dah pegang pun hanya kanya ayah mana ayah.
0: Ya.
2: Jadi, ranya pun nak tema ya?
0: Nak tema hanya Bang Ferry.
2: Tema kerana apa ya?
0: Misal tetangga rumah Bang Ferry kan?
2: Ya, ya.
0: Nak sesuatu yang mengganggu Bang Ferry. Biasa aja lebih langsung pegah bau rungian pe lewat orang lain pe memang tak nei mentang.
2: Ha menyadun ayah ha.
0: Gimana?
2: Menyemang guna ai jarang pegah ya.
0: Oh jarang i mentang berarti.
2: Ayo pegah ni nak nyata pegah mano ayah tak pegah aja ayah ha. Untuk jawaban ji sana mengali ayah. Bagi dia ayah apa hal aku ayah.
0: Apa tak apa. Man nyata im nyantu mem kibanya tu lah kalau gaya gunung tu kibana.
2: Kalau gaya gunung ayah air lagi ada weh ayah.
0: Membrutuh gunung kibana. Yang
2: bagi dia payah juga ayah.
0: Payah.
2: Coba aji menu ayah nyom ada apa ayah. Romoh ayah sampai romoh le. Kadang-kadang antuk orang pegah apa ayah. Benda ayah terasa apa keluarga kamu ni kibana ayah.
0: Man, ini tu nabi man.
2: Tidak ya ayah.
0: Tapi
2: nyawa pun apa pegah nyawa pun tabah ayah.
0: Pegah lampu.
2: Pegah lampu manfaat apa ayah.
0: Oh, manfaat.
2: Kata-kata mufak ya. Sebab aja kebegah ya ha. Banyak mengganggu kok tak puh ya pakai mana ya. Dia kudang kena lah ya. Lepun dia nekan orang nyaman ada lah ya ha. Dipanya orang tua apakah diuling lah mana ya. Nampak mana ya.
0: Kamu ho.
2: Nampak mana tu tinggi orang pegah apa tadi. Tinggi sih kapal ni orang nyaman hangga ya.
0: Ya. Tapi apa orang lain tu? Orang lain tu ibu daya ke?
2: Nah, mumpung gua ya.
0: Ayah.
2: Nyo dah nyo ayah. Pengen terobek lawan di tiru robek gitu dia ya.
0: Lebih terobek.
2: Jadi nyan dah pegah yang pendek yang dia
0: okey, Bang Ferry.
2: Jadi dia nak ayah punya bagian pegah-pegahnya ayah. Dia mengenakan aja ya. Buka mengganggu bocut tak apa ya.
0: Kemana-mana, bah ke drawing mana.
2: Lagi dia mengganggu orang, pengen terobek, nyan di tiru robek. Pengen terobek, elak perlu nak ayah.
0: Nah, drawing Tuhan, Bang Ferry.
2: Nah, kadang pegah mana, jadi kadang dengan komen juga ya. Ayah gagau gawanya anu itu mata ya. Yang saya.
0: Kamu ho beri
2: ya. Jadi ya apa yang harus pada mah ya.
0: Ya.
2: Jadi lagu ni tu dah buah mangat ayah perlu hat.
0: Tum lagi ya.
2: Lagu ram lah ayah ya puluh rupiah ya.
0: Puluh rupiah.
2: Telefon hana ada tak tabang, kadang-kadang lagu
0: dah. Oh, kabar dia.
2: Salam telefon ke ayah le, semoga abu salabi yang keluarga ya.
0: Amin.
2: Adanya ke Erna di Pelagahan, semoga bapak polis ke Erna yang dengar si ayah ke.
0: Amin.
2: Kena tamang itu putus nadi dulu ni ke ayah ke.
0: Okey, kagak dengarnya Bang Ferry.
2: Adanya semoga bapak polis ke Erna di Taji, Taji ajak sama ayahnya, Taji lagi pada ajaknya ya.
0: Ah, iya betul.
2: Hana ibu tu apa, berhampah apa Hana berjalan ya.
0: Ya.
2: Hana tahu buka nyawa ya, Hana tahu buka lawaknya ya.
0: Iya.
2: Semoga ke Erna bapak polis, yang bapak polis ke Erna semoga tak lebih kanya ya.
0: Amin ya.
2: Adanya ke Bang Samudra ayah tengah mau mangcah ke dana mantu ayah.
0: Mm-hmm.
2: Ayah ke Oma. Ke Oma cek kasih anak kabar ayah.
0: Oma.
2: Ke Oma cekung. Semoga Oma buat tak habis ayah.
0: Amin.
2: Adanya ke Ana di Prada. Semoga buat tak habis dengan keluarga Ana.
0: Iya, amin.
2: Adanya ke Pak Amari di Kota Malaka. Ke Radi, ke Mawadi, ke Danabon, ke Adu Sabang.
0: Mm-hmm.
2: Bang Ganteng nak tanda mengelah ayah?
0: Bang Ganteng tibuk dengan aktivitas mukat lainnya.
2: Oh, kalau mesti ke Bang Anteng yang dengar lagu, aku dua bawa ke Bali tu ayah ke?
0: Iya.
2: Adanya ke adik ayah ke Jantor ayah?
0: Mm-hmm.
2: Dekat asyik ke Jantor, semoga ada asyik di Jantor inan.
0: Iya.
2: Adanya ke Bang Asyik Rosli di Turin ayah, ayah ke nak di Gandaman ayah. Ke Bang Mandu Menteng ayah ke?
0: Okey, good.
2: Terima kasih Haji. Agak jam berapa ayah, panggil terlalu lewat itu ayah ke?
0: Ya.
2: Kan terapi lawan ibu ini kan itu ayah ber.
0: Mm-hmm.
2: Ya ayah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Bang Ferry, Fel di Belang Bintang. Nyana war, na Pak Amri, Kota Melaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Betul rumah ya gak wajar betul kok.
0: Oh betul Pak Amri ya.
3: Betul.
0: Pu kadangan ipa bau le bau ini kadang ah.
3: Kalau mana dengan muka bau kan ada kemang dia.
0: Oh kau betul.
3: Kalau Pak Amri kaya ada kemangnya karela.
0: Ah.
3: Amat tak betul rumah dia.
0: Ya kadang. Oh kau betul.

0: Bang Pamri. Kenang kuah pli ya. Luar biasa.
1: Kenang buah.
0: Ya, kenang kuah pli ya.
1: Kuah. Oh, kuah Belanga.
0: Ya.
1: Kuah Belanga orang dia bibi no tu ya,
0: hanjo cho. Hanjo cho apa? Ipo
1: ruh. Itu onde, itu onde gitu ya.
0: Ya Pamri.
1: Temaji
0: Pak Amri, hubungan hubungan dengan tetangganya kan? Misuji na tetangga Pak Amri ya,
1: yeah,
0: melakukan sebuah-sebuah perbuatan yang mengganggu misuji kan? Oke, nya Pak Amri pegah langsung mbak urungnya, pe lewat urung lain, pe ne iman dong.
1: Anaknya mengganggu tu betul ya. Kata apa ya kalau
0: nak. Sabar, iman tak berarti ya.
1: Ada pegawai lagi.
0: Mamnya
1: akan mengganggu pra. Lagi pegawai juga lagi. Mana mana kita ke mana ni. Terpakat, terpakat tu. Mak dan tu.
0: Atau berapa kecil mana?
1: Ya, ada kita tanggaran yang wajah. Nah, cara-cara ni mana gitu tu. Jamu-jamu, kuda tu muncul apa-apa arah ni. Temu arah tahu kan, temu temu ya.
0: Ya.
1: Jadi jawab apa tu? Nampaknya anak. Anak itu ngapa? Nak pekam ending dulu.
0: Yang penting kalau dah pegah tiga.
1: Ya. Jadi pada mana mana nanti dia akan naik aku. Ani wali ya.
0: Ani wali mana?
1: Ani wali.
0: Ya.
1: Atau mana buka?
0: Oh ani wali. Oh gue buat apa kan? Oh ni mana lun boleh mana lun mana?
1: Ini orang aturi mata dua ya. Agar ani dua aturi. Eh mungkin ada orang aturi ini.
0: Iya betul. Aturi ya. Apa boleh mana aturi aturi. Okey, Pak Amri. Kadang nak request lagu, silakan. Pastina ya. Salam.
1: Lagu ya, Cinta Pembantu.
0: Cinta Pembantu. Dari Saberi. Ya, salam nak Pak Amri.
1: Salam. Nanti menunggu adro. Jangan merah. Pontak kedron deh, semoga Abu sehat Abu ya.
0: Amin.
1: Kemudian kena lamur umi nak dapat pul kali pegarai hati jento. Mana airnya pelanggan, airnya kepung dia. Tu dari Nade, Lanteman, Pak Majarbe.
0: Iya.
1: Pak Rajobe. Bang Rusdi, Jogang, Ayaga Sambulo, Yabit, Bukerja, Mabe, Ula Jaring, Hanja Tengah.
0: Ya.
1: Kemudian Bang Basri, Muksa, Dari Kemal Baru, Pak Bang Periatan, Radik, Kanda Kada, Jepri Peneti, Kano, Buate, Pada Papil, Wak John, Lampisang, Bang Gebum, Belang Ulang, Soma, Bekerja, Pak Fahdi Ketua.
0: Iya.
1: Mana tamang dah?
0: Golom.
1: Ini tamang dah. Kalau nak tulang atau nak temang lah.
0: Oh, semoga.
1: Saya boleh ikut kalau nak tulang. Dah buka lah. Sekejap anak untuk
0: orang tua ayah. Terima kasih, Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena lihat penelpon, kanya tina. Sobnona ayah bit. Nah. No, soal lagi lagu nostalgia pelurubiah, bukan?

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah 103.6 Jatinegara.

0: Iya, surtur le koma 6 Jati FM Raruh Banda Aceh poh le lewat Bacut ya lewat put menit tadi Indonesia bagian barat. Ya, mantang dengan Lonitino buno lagu lebo lagu. Rakanya ti menegur tetangga memang sulit ya, susah ya pakanya. Jadi le sebetulnya kan le urung yang menghut gepegah pak tetangga yang memang nabut yang menganggu ya. Tentu takut dipegah mepepep ya, ikut campur atau rela hubungan dengan tetangga ya. Akhirnya terkadang urung le yang pilih geim ya, meski hatinya hana nyaman ya. Tapi menurut kan nyati ya, menye gangguan bacut-bacut ubut-ubutnya kan minta biarkan trip-trip ya. Nyan lama-lama trip-tripnya jid ke emosi yang lebih raya ya. Jadi lebih get menyampaikan manteng sejak awal dengan get biasanya lebih jauh lebih mudah ya daripada nepreheng sampo memuncak nyok apa ya yang menana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iban Kak Eli.
1: Iban Ayah.
0: Alhamdulillah sehat Kak Eli.
1: Ya, syukur alhamdulillah. Semoga Bu sehat-sehat aja nanti.
0: Amin. Kak Eli. Nyo na topik ronyo berkaitan dengan tetangga. Urung tiba rumah, ha?
1: Ya, betul.
0: Menyo kadang-kadang ya kan misi tetangga na pekutnya na but yang pekut dilakukan but yang mengganggu tanyo eh?
1: Ya,
0: jadi biasa aja Kak Eli langsung pegah ya, langsung bak urungnya bak tetangga pekuh pegah bak urung lain lewat urung lain atau na iman teng
1: menyo Kak Eli kana api jadi dah menonya yang bersebut-sebutnya berarti makna iya, kira-kira merasa rasa kerja pak saya rasa ni. Ada ni orang tak dengan tak berbagi nanti dia. Mami yang kami sendiri saya ibu sih ni. Yang pasal kerja ya baru ko.
0: Oh benar.
1: Beda IMC juga. Karena kami raja lela. Mami yang sendiri lewa-lewa baju itu tak rasa tiram macam pukul sih dia pegah haba kan. Karena ada ni mami baju-baju tak pegah-pegah lagi ada ni orang sudah cerewet satu.
0: Ya.
1: Jadi ni anak tak berah anak tak lah lagi jatuh itu ego no tak tiram. Jadi anak anu ni si pepe mohon dia ni. Baik tak ke dia tinggal warga untuk ni kabar dan ini yang ganggu. Jadi aku dah cara buat. Tadi ada dalam lebih-lebih lah ni ambil kajap ni. Jadi secara untuk ini biasa lagi urung kan. Ini nak mengganggu lah ya. Sejak lagi secara pukul muka lagi masam. Mesti balak bunyi-bunyi ya. Jadi burung yang tanggapi ni temah bunyi saya.
0: Iya.
1: Ini Kak Eli memang mesti gini. Kalau punya baju pun Kak Eli sejak lagi buat sebab. Tapi contohnya sejak lagi tu. Pukul dah ada makanan lah misalnya ya. Jadi sambilan dah duduk, ada duduk, ada berhaban. Ada pegah ada lagi yang mesti dalam tubuhnya. Ambil langsung kajak seribu tu kan. Nampaknya urung ni lagi kan. Nampung tu Jadi ni yang Kak Eli memang berani juga untuk langsung lah ya. Secara good.
0: Ya.
1: Itu boleh berbahaya cerita lain. Kita boleh cakap nama tu.
0: Saya
1: nampak ni, ubi kata rasakan aman lah ya.
0: Aman mana? Nah?
1: Kita diterima. Om.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Anak lawan lah.
0: Ya,
1: oh, lagi anak nak cakap. Ah, dah bikin lah kan.
0: Ya, ya. Dia sambil juga kuah. Mana nak Kak Eli, ya?
1: Jadi juga dalam cerita ni, Om, ya. Itu sembilan dah juga pun dengan nak buat ni kuah-kuah ataupun buah lagi musim bok air dah juga, ya, kan? Dah sudah setelah yang sudah.
0: Ya, ya, ya.
1: Sebab kenal ada urut berlangsung. Mas, ini, orang kata. Nanti kat urut di tengah tu, oh, mereka mahu ada masalah.
0: Ya, ya, ya.
1: Semua di keluarga tu, kan?
0: Ya.
1: Tajak tanya udah berapa umum dong, kita masuk umum.
0: Betul lah, Ma.
1: Ya, betul. Menurutnya kan, kan, ayah, eh, itu nak ayah seribu-seribu mengundi. Buat gitu kan, secara ada.
0: Ya.
1: Mengundi yang kakaknya, semua, ni, anak. Ada pilihnya, orang juga sih, masih tanggal yang, ada yang pilihnya, anak, tak perlu, dia ada pegah-pegahan kongkong, ya. Jadi, dia lupa pegah orang lain, itu kan, tak nak apa, kan.
0: Kamu cakap orang lain, lah.
1: Ya, tapi yang tidak gam tidak berhabar raja yang terduduk di sana mesti yang ada gam kesalahan yang masing-masing ingatnya kan. Hanya ke dawah hanya ke bumi ingatnya.
0: Iya.
1: Menang ke ayah lagi Kak Eli.
0: Good Kak Eli, super sekali Kak Eli.
1: Salim, lagu je ya.
0: Ya, lagu Kak Eli.
1: Lagu Sabah dari Ana Sleman, Cinta Semusim dan apa?
0: Cinta Semusim.
1: Betul. Salim yang post ke ayah dia, semoga ayah bisa khasabir, tetap semangat, ceria, keinginan. Semoga amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga ayah alhamdulillah.
0: Amin.
1: Untuk Pak Si dengan Bunda Si, semoga bersehat sampai si di Kota Malaka. Ini suasana sini lagi suasana tu ya, minta jalannya om sama om muncang ya.
0: Tama tu belum, tama apa ya?
1: Ini lagi dah dua orang bunga-bunga nak tu kan. Tapi kapok pun dah berubah tu untuk Yahbi dengan Mak Bi selamat lebih dulu ah. Semoga Yahbi berhasil hasilnya. Wah kamu yang anak ini yang susah ya Mak Yahbi dan Mak Bi kan sebenarnya berhasil tu kan.
0: Oh benar lah.
1: Kamu boleh hasil ya satu. Untuk Oma dengan Pak Fani Siko sini sehat sabi. Kak Inong dengan Arinda dalam tempu dengan Umi dan Nasafah Pungkit. Untuk anak kebun si anak tua, anak taman, semoga bersehat selamat rumahnya. Untuk ayah gas dengan bunda si di Lampu Daun, semoga bersehat si. Untuk Erna di Pelanggahan, untuk Kak Cipiana si bersehat sabi si. Untuk Wakdu, tetap semangat sabi Wakdu tu. Untuk Nek Din si anak di Suri, di Lampu Men. Untuk Bang Rusli yang anak di Suri, semoga boleh langganan longoknya. Untuk Pak Nur si di Pulau Aceh. Untuk Wak Jiju di Sabang, semoga boleh sehat habis di Sabang dengan keluarga. Mama di Sabang si Bung Er di Sabang si semoga boleh sehat si. Untuk Mami Azad si anak di Pungi, semoga Mami dengan santai-santai yang pada Mami biasa dengan lima lagu, semoga bu sehat si dengan bawah sebutnya.
0: Amin.
1: Untuk Rahmah di si Bres dengan keluarga bu sehat tapi si Nazar si dengan buah hati dengan mak yang bu sehat si di Landom. Satu ya, itu salah. Untuk Radhi di Pijai dengan Bunda, semoga bu sehat si Radhi. Untuk Mama dengan adik Kak Ibu di Pijai, semoga bu sehat si. Cik Putro di Lampu Saka, semoga bu bahagia tadi si. Basri dengan Muksal, semoga bu sehat-sehat dan kompak-kompak tadi ya. Muksal tadi cik nama Muksal ya.
0: Nomor sa Muksal.
1: Tadi pray kan Muksal, semoga bu bahagia sehat Muksal.
0: Amin.
1: Untuk Pak Cik Sidi Janto, untuk anak Bukan Nazarudin, Muwadi si Cikgu, semoga bersehat sahabat. Dikari dengan Cipu Jamalia, semoga bahagia sahabat di Lampu Nurut. Untuk Makna dengan Sekri si yang di Penisi dan warga Penisi yang lain, semoga bersehat wafiat. Untuk Surya Alman Surtin, untuk Ferry Faisal si yang nari bebe, semoga bersehat dengan keluarga buatnya. Andesmon, Medi Sidi Montes. Untuk anak di Prada, semoga bersehat si sabi di anak di Prada. Untuk Kak Listayana si di Lambaru, semoga bersehat sabi si. Uti Jaya si yang nari berbatasan dulu sehat-sehat si Uti. Atau dari ngeri suara. Untuk Kak Aisyah si, mana suara Kak Aisyah di dalam penuru, semoga bu sehat si. Pak Cabi'i dengan PPI, semoga bu berhasil bu sembuh EI, bu Na'i, bu buat tadi ya.
0: Amin.
1: Dan untuk mandung-mandung yang dengan mantau ya, semoga bu sehat dan mandung tanya. Semoga sukun bu na rahman lebih Allah diberi ujian ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli pagar ayat. Tip dari Kak Eli nya rekan yati. Yang kena pegah. Misal jin ada yang gak menganggu. Nah ya. Jadi netip nunggu pegah. Ya baik langsung. Baik langsung pegah. Ke pekun ke topik. Ya. Ya sambil duduk. Ah, pegah-pegah cerita-ceritanya. Dia langsung. Ada sah sekretan apa pembahasannya nah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya.
0: Apa kabar cut kari uranya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Okey, gimana
2: Puji kibana ya.
0: Aktivitas lancar uronyo.
2: Oh, aktivitas lagi biasa.
0: Ya biasa, eh.
2: Mundur maju lagi setrika masuk kakak.
0: Oh, alhamdulillahnya. Berarti mantang yang mundur maju kan mantang nanya. Mantang bukan?
2: Nang kelah.
0: Mantang undik berarti ya.
2: Nang kelah kira-kira.
0: Mm-mm. Cut kari. Gimana nyo hubungan dengan tetangga urunya? Misal
2: urunya R penekun RK rukun tetangga.
0: Rukun tetangga ya. Nyo misal ada tetangga yang mengganggu kan? Ya, kadang parkir Honda kenapa nyo kadang ke rumah tanyo kadang ikut kayak lam parik tanyo kadang kan? Akan le masalah-masalah je. Ke mana ya baju pun bagi rupuh tanyo. Nyan kibanya, biasa je cut kari lebih pilih langsung pegah baurunya, apa lewat urung lain atau malah nak imenteng.
2: No ya.
0: Kibanya.
2: Nyan kalau nilai situasi keadaan dan perkembangan. Nyan makno, nyan emang je dah paru, baju radang dah paru. Sampai dapur binatang-binatang tak salah.
0: Okey, ya, ya.
2: Nyan dah, tanya harus berpikir cip.
0: Mm-hmm.
2: Urangnya mana go ijak baman bar pampung mana tanya kadang tengok mana tanya ijak pampung mana go. Menan buat maji yang tak boleh.
0: Iya.
2: Yang kedua menye memang tanya merasa jita sabar ya sabar. Tak nyimen teng. Karena kadang-kadang dia lebih baik. Kadang-kadang.
0: Ya ya ya.
2: Yang memang jita pegah ya tak pegah cara begot-got.
0: Iya.
2: Contoh mana ya? Bermain i merembes bawa mandi. Memang jadi tangani gro, tangani dah apa-apa keadaan tu. Ya, banyak kan? Tanya ber sampaikan harus berpikir cara baik. Karena ada salah penyampaian, salah terima. Karena punya masalah hal-hal yang lainnya macam-macam kejadian.
0: Ya.
2: Karena pak bacu dan kejut ke sabah-sabah masalah.
0: Iya, jut ke raya.
2: Kadang-kadang tak. Memang mungkin terdiam-diam kan mentong. Bila bisa bersabar, sabar-sabar mentong. Pasti ada solusinya suatu saat kan.
0: Iya.
2: Memang perlu disampaikan, sampaikan secara jernih, baik dan kiban lah.
0: Memang
2: tangguh pedro ya, sampaikan kepada orang yang bisa di dipercaya.
0: Oh, Pak Sik, sejenisnya apa-apa dalam mana?
2: Dia harus nak mediasi.
0: Hmm.
2: Ada mediator yang bisa yang memediasi.
0: Hmm.
2: Seorang mediatornya tidak boleh orang sembarangan.
0: Iya, harus yang adil lah.
2: Adil, yang bisa menanggapi permasalahan.
0: Bisa menyelesaikan masalah. Oke, terputus cut kari lampu nurut. Silakan yang kena gabung lagi 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Oke, kibarnya tak tegur tetanggar kenyati ya. Jadi hindari minta pegahnya ketika menyetengah sama-sama emosi nyosang hanapah sang ha? Sama-sama emosi yang hanapah belum minta pegah ikurung le ya. Di depan orang banyak pekerja tamah malih ulungnya nah. Oke, jadi sang lebih gak situasi takalan situasi yang tenang ya. Punya suatu situasi tenangnya membuat pesan lebih mudah diterima ya. Nah, lehnya rekan nyati misalnya kan musik ya, musik atau suara-suaranya kan kadang raya bacut ya. Jadi tak gunakan tak pakai bahasa-bahasa yang lembut. Kiban bahasa lembut ayah, menang saja kan. Hai, pakan kerudat musik, ya, kan? Pakan kenapa musik suaranya keras berisi, kan? Ya, jadi kan bahasa aja kan kurang lembut. Okey, dah gantau. Maaf berjat dan pubut su bacut, su tipi atau su tip. Okey ya, anak lo tengah belajar ya. Jadi yang sang mungkin nampak aja. Beda ya. Jadi kata-kata yang santun lebih mudah diterima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tanya Abi Petri.
0: Oh, habis baterai. Memang langsung terisi baterai.
2: Oh, jelaslah.
0: Luar biasanya.
2: Jadi, karena Buno punekun anak tersimpulkan, maka di kebetulan mendengar ruangan, terutama yang ada di ruangan kaku.
0: Iya, ini lagi sepi kadang. Tengah, yang rekan nyati ya.
2: Ya tadi menang jum-jum menokan jum-jum dengan sepi.
0: Iya dengan nang sibuk-sibuk. Huh?
2: Ya jadi yang pertama puno penikun sampaikanlah dengan baik-baik dengan cara yang jernih.
0: Iya.
2: Tentu lagi ayah pegah puno.
0: Mm-hmm.
2: Yang pemaji. Memang nak sabo urinkun bahkan lu mata ubud napa lu urinkun kero.
0: Iya.
2: Kanya wate ubud kan pikirannya kan labil.
0: Mm.
2: Radio ulun, kupudai biru mahulun, purusam dengan gunain. Kamu punya secara logika aja, kamu betul menang ya.
0: Betul.
2: Tapi, tanya kan karena watanya kan yang nama Haji Anumin. Hai, tanya sini wawasan Hanasi. Mungkin, ya, karena lah pemikiran-pemikiran yang betul salah. Nya tu begini kan betul radio lun, budi irmo lun, bukan rentam.
0: Ya.
2: Tapi yang pengertian jinya radio dan yang tidak mengsular mogok.
0: Ah.
2: Jadi aku pegah legonya kan nanya menyuruh ira bantah. Ino kan tak lagi mah apa lun nak mah hilap.
0: Ya ya.
2: Ngomong anda ulang di nak.
0: Ya.
2: Jadi tahu dan sendiri tanya pun setelah karayu rasa adanya gop bahkan ting tinggai bahasa lembaga pendidikan gop riuh yang mengganggu dengan kan akhirnya kan memang oh betik marah lulu pegah awakah itu gop riuh je
0: ya
2: enam salah tapi syarat ni dia mengganggu gop
0: kebanjara
2: awakah ada kamera oh bube je tapi mengganggu orang lain
0: ya
2: silakan pegah bila anu nu pegah baik ke priu.
0: Ya. Fikir kero.
2: Cara-caranya aku masih ngasih ingat.
0: Fikir kero.
2: Awakah kadu ino aja tapi kamu cik beraya aja. Sebab mengganggu kurun tengah. Kasih kau sayang kau.
0: Apa gelap lampu mah.
2: Kenapa ya dengan bahasa keras kan?
0: Ya.
2: Tak ada masalah. Ino kadu kau merau ngubi aja. Sebab mengganggu kurun tengah. Gimana cara? Benar. Nyan kenyan ya.
0: Oke, okay, terima kasih juga kali.
2: Ya baru aku utang je lah, Mek. Orangnya aku utang lagi.
0: Orangnya utang apa?
2: Utang kopi.
0: Utang kopi.
2: Nah, lagi utang kopi.
0: Nah.
2: Ha?
0: Nah. Utang kopi cek nur lah.
2: Je, utang kopi. Je, kopi. Je, mabu kopi. Je, utang kopi lah.
0: Oh, utang soken. Soken utang kopi. Sama lagu tanggupi.
2: Oh, mana so chicken nak kadang.
0: Oh, ana.
2: Aduh, dua ke janji bod.
0: Jadi lagu apa Cik Kari?
2: Aduh, dua ke janji lah.
0: Dua ke janji. Anjir dua berarti janji.
2: Kenyang juga. Janji wajib.
0: Hmm.
2: Janji kunaikan. Penekun hutang wajib bayu, janji wajib pulang.
0: Mana dua ke janji?
2: Mana ya?
0: Mana?
2: Mana? Menye mana? Jis penting ya? Mandum-mandum jis.
0: Oh, mandum-mandum jis?
2: Mandum-mandum jis.
0: Baigon.
2: Oh, nah.
0: Nah, baigon.
2: Mandum-mandum ji.
0: Mandum-mandum ji, ya?
2: Haa.
0: Okey, Cip Kari.
2: Tak baru tinggal aku mandum-mandum ji. Cuma karena naikkan emak ji. Benan. Dua kenyam ke tinggal. Tak baru tak tinggal ke ji. Salam ilai ke ayah ke. Sehat selalu seluruh kru karyawan rekan rayawati Jati FM 103.6
0: Iya.
2: Oh, Banda Aceh. Kemudian Buno Kak Eli, Amalia, Nek Din, Bang Rusli, dengan ke Pak Amri. Pak Amri puluh pegah Buno. Oleh nyandam ke Kak Nur di Pulau Aceh, Kak C di kawasan Jantro, ke Andesmon di tempat kediamannya, dan seluruh karyawan PT di kawasan Andesmon. Nah. Dan pendum-pendum rekan-rekan jati yang kali utama, yang golong utama, yang anda tersapa, tak anggap mendum kata jaring mendum lah. Kena mengingat Haida Jajak di suung khat. Yang penting ayah.
0: Good, terima kasih cukup kali. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penuh Kak Ili, Najud Kari, Lampu Nurut. Oke, yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 6 8 2 10 6 ya. Ke 26 menit lewat dari Poleh.

Lam hudep tamu sari, lam megle tamu bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

Iya, Sertul, 0,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh. Lucu lagunya, nah. Oke, Pak Jobo, deh ji. Dumhot aja deh ji, ya. Ema aja lake ji, ya. Tapi padu kamu ngurunya 7 juta mertu. Oke lah. Oke, lagu bener lake le cut kari di lampu darut. Mandum ji, ya, dari Baygon. Ka leplor jumene lewat dari poh leher kanyati mantang lun buka telepon yang kena gabung ya 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Topik uronyo hubungan dengan tetangga kibanyo mina mungkin tetangga tanyo ya nagi lakukan yang mengganggu ya giban cara pegah sih ya pun iman teng pun pegah lewat urung lain giban ya. Akhirnya ti iya menyena masalah dengan tetangga kan. Jadi ne pegah apa but yang mengganggu ya. Jadi be ne label ba urang ya. Jadi hindari mungkin kalimat ron hana memang ron hana peduli ya. Jadi hindari kalimat-kalimat laginya. Jadi tepukah mentang pe kejadian yang memang mengganggu ya. Pe parkir Honda hana apa ha. Apa bintih pagu yang ka cok tanah tanya ya. Jadi beda kendor memang hana peduli ya. Jadi fokus pada masalah, jangan menyerang orangnya ya.

0: Ya, sebuah lagu dari Kamal Abi, Bahtera Hati 2. Cabut telepon yang akan bergabung dengan Bang Amir Mahmud di Woyla. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayah Pulo.
0: Bang Amir, puhaba di Woyla. Oke. Terputus Bang Amir Mahmud di Woyla. Silakan rekan-rekan lain yang kena gabung 0651 atau telepon GSM 0811-682-10-6 ya. Oke, kaput plo leh menen lewat dari poh leh. Ya. Ya, topik ronyo rekannya ti nyoh hubungan dengan tetangga, rukun tetangga ya. Pakibanyo menye tetangga ya melakukan but yang memang mengganggu. Nah, nyoh kibanyo ya pekeh nepegah langsung mak urunyan, pekeh nepegah lewat urung lain atau ne iman teng. Oke, rekan jadi menyadi Aceh kan nilai kekeluargaannya dan saling menghormati nyomanteng. Nah ya di Aceh ya. Tak tegur dengan adab ya, tak pegah dengan adab ya, kan hanya menjaga hubungan tapi di sini nacit menjaga keharmonisan lingkungan ya.

Okey, dang-dang dapre yang kena gabung. Nah, tak dengar delay lagu-lagu pada bodoh-bodoh lagu. Lagu pun dari Lala Asyik Menjaga Draw.

0: Iya, sertul he komanam jati FM Tarok Banda Aceh Lela Asyim Jagadro. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Cih Kak Nur.
1: Uwen.
0: Apa Kak Nur?
1: Alhamdulillah bagai si ayah kibar.
0: Alhamdulillah sehat. Dengar apa Kak Nur?
1: Biasalah.
0: Dengar kuu Kak Nur.
1: Dah macam tu. Insyaallah kamu jangan belajar ya kan. Ini anak rumah saya le.
0: Hah?
1: Ini anak rumah saya le ya. Baik baju makanannya cah le.
0: Kata buka lumang kan orang. Lumang ah.
1: Anak anak hancur lu buka lumang ya.
0: Jadi besi.
1: Biasa buka.
0: Tentang musim modern kan Nur.
1: Oh memang musim modern tapi lu nana. Ya ada nom do lu ya modern. Ya nak ni ya jo. Jo we o ada rezeki ya. Ayah putus mah ya.
0: Tema Kak Nur oronyo. Ya misu, lah misu aja. Nah tetangga yang mengganggu mesti kan. Kak Nur berlangsung pegah bak tetangganya. Apa pegah bak orang lain, you pegah bak gopnya atau nei mentang.
1: Belum nei mah ya. Mesti nak urung si ganggu atau dong kan? Dong lebih agak nei daripada lu pegah. Mesti orang tu hanya untuk kabang kata-kata kita umbar kita nyok kita nyok. Ada dengar ya kan? Si krek ada dengar dan paduk krek ada dong. Lebih agak lu nei mah ya walaupun si ganggu atau lu lah nalu nalu larang ya. Iya tu kan. Anak lelaki sangat tua ya.
0: Mak Edim. Edim tapi itu mah.
1: Oh ya, ganti. Kalau mana ya, anak bang mesti lu anak lelaki ganggu ganggu, ada gop, gop ganggu lu tahu nama saya ya.
0: Oh mana?
1: Anak lelaki, latih, kamu perlu kecil kan?

0: Tanya berah dia. Dia ganggu dadanya ya kan. Lalu benda-benda haji pegah ya. Takut burunya itu kadang kibang-kibang dadanya ya kan.
1: Kau ada masalah kan Nur?
0: Ya lah. Biar kau aja biar lu ganggu tahunya. Tak lu ganggu nak masalah. Mana tapi ayah lo nak indo cuma lah baik pegawai pegawai kerja. Untuk apa bila tanung garut tak lumpuh ya.
1: Oh benar.
0: Doa bukan dia lumpuh gale kan. Lagi contoh itu sampai apa bungong kan. Yang ni walaupun kai pun kan karlo. Aku gale kan lumpuhnya mendeng walaupun tanya orang hati hana mangat le kamu mana juga. Malung mana lum salah pun ya, mana ini?
1: Okay, good.
0: Mana lagi putar apa dari Amawati Air? Pun Mutrina.
1: Pun Mutrina.
0: Mana yang tambah? Letom Duri Hom, wajib Duri. Mana kamu naya dan salam kandung kerana ya, semoga ya tetapi berkamu berkarya rezeki selama iman dunia akhirat keluarga.
1: Amin.
0: Amin. Ke Bang Isa di sana, lalu yang ke Pak. Tuan-tuan, orang-orang yang soleh dari Finan. Pak Eri ya, Pak Eri. Alin yang ke mendung-mendung peniar, semoga tak sabis. Alin yang ke inong umia siapapun, ke Cik Musa, ke Bang Isan, ke Bang Masri. Alin yang ke Nadalam, Ramadhan Sibre, Kak Dusa Bang, Kak Erna, Kak Kiana, yang dalam baru. Alin yang ke Radhi, Anda Simon Mawardi, Kitaya, Kak Nana Tapuri. Alin yang De Fitri. Alin yang ke... Mandu-mandu-mandu ya, eh?
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Kak Nur di Pulau Aceh. Rekan Yanti tinggal di lingkungan yang harmonis, nakuhnya impian mendumurung, ya. Tapi kenyataan jih hana sabi mudah ya menjalin hubungan enggak dengan tetangga ya. Nah kalau jih katanya harus berhadapan dengan tetangga yang usil ya, galak mengganggu gop ya. Entahnya karena perilaku udengnya yang mungkin berisik ya, kayak mikut jampu atau bahkan galak pukulnya ya. Sebarkan gosip ya. Gimana caranya?

0: Iya, sertul hai koma enam jati FM Raroh Banda Aceh manteng di zona poh cakrar kan jati jim ka poh dua. Oh kan poh dua poh put lewat dua ya poh put lewat dua menit waktu Indonesia bagian barat. Akhir kan jati hubungan gut dengan tetangga nyekaim terasa manfaat ji ya pak pajan ya pak wate nak adaan darurat ya terkadang musibah atau acara keluarga ya. Oleh karenanya rekan jati menjaga komunikasi dengan tetangga yang sehat ya, yang geutnya jauh lebih berharga ya daripada ya memenangkan saboh debat ya. Iya betul ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Wah bang,
1: ya.
0: Bang.
1: Sehat ya, apa-apa gimana ya.
0: Alhamdulillah Bang Bas.
1: Yang terima kasih tapi dengan mandum ya.
0: Amin.
1: Nyong ka mengkara ayah ne bilagu sabon nyong pele nyong ana ne na tema ta na bugla tema nyong ne bi sabon Irma tu je dunia yang ke Irma ya.
0: Irma RH.
1: Aya.
0: Irma pe Bang Bas.
1: Angkit ti pilih labo Irma an ke judul yang ke.
0: Oke, menya Irma yang nanti di sini Bang Bas.
1: Ya.
0: Nah, janji dusta, nah ijo Aceh. Nah, ya. Pulomnya. Nah anugerah cinta.
1: Ya, mantan ya.
0: Anugerah cinta.
1: Ya, ya mantan
0: ya. Oke, ban lagu leuh azan je dapat lagu.
1: Ya.
0: Leuh gebang asa dapat lagu je.
1: Oh, dia.
0: Okey, Bang Bas, ya, ya.
1: Dia talim pun kedua sebab saya tapi yang ayah memudah rezeki upaya umum berita yang badan dengan umat rumah, ya.
0: Amin.
1: Lianyan, Kak Eli, Kak Nur, Kak Indang, Lianyan, Yana Lambaru, cuma itu hujan ya, kamu kan jadi jali, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Lianyan, Kiana, nyan lagi komandan yang cik nyan lagi memandu dengan kau je ya hong ana diri dengan dia yang
0: alhamdulillah kau je
1: tadi ya assalamualaikum ya ana diri yang
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Bas di Delima Sigli. Nah rekan jati ana terasanya matoro karet barat ya jadi tiatunya akan wate semayang asa jadi pemantang aktivitas dalam saatnya semoga Allah beri kelancaran kesehatan dan keberkahan jadi mari tiat ya sejenak ta siapkan hati dan ta luangkan wate untuk solat asar be solat asar uronyo poh put lewat di kurung menit Indonesia bagian barat dan dang dah pulih gebang asar ta dengar lagu religi be tetap konsen di Dino Deserto 0.6 JTFM.

0: di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kilogram gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Paterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Iya, assalamualaikum manam jati FM Daroh Banda Aceh ruang tema di zona Poh Cakra Urohameh 20 Juli 2026 ya. Terima kasih yang mantang konsen di Jati FM. Informasi WTK 26 menit lewat dari Poh Pet ya, bagi rekan-rekan yang goh salat asar baik lale ya, dan bagi rano yang kalih ditunaikan ibadah salat asar. Ya, semoga apa yang kalian tempuh guna Allah terima ya. Oke, mantang nek perlu di tino topik uronyo tentang nyo hubungan dengan keluarga. Ya, misena hubungan dengan tetangga ya. Nah, misena pekun perbuatan tetangga yang mengganggu. Nah, nyo kiban rakan jati pekeh pegah langsung mbak urungnyan, pekeh ni iman teng atau mungkin nebegah bak urung lain sebagai mediasi ya. Tabuk telepon yang gak gabung na Kak Inong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Puhaba Kak ya? Inong. Alhamdulillah Kak Inong sehat.
1: Alhamdulillah sih ya, ayah bagus.
0: Ah bagus nah.
1: Ya.
0: Aktivitas lancar urunya Kak Inong.
1: Iban.
0: Aktivitas urunya lancar.
1: Aktivitas alhamdulillah lancar. Lancar
0: alhamdulillah. Syukur ke Allah.
1: Alhamdulillah. Eh. Syukur Allah.
0: Iya Kak Inang. Kak Inang, tema, ya? Tema Kak Inang. Tema urunya Kak Inang. Ya. Misu na tetangga ya, na tetangga tanyo yang mungkin na but-but urung yang mengganggu tanyo, ya.
1: Yang mengganggu.
0: Ya mesti je pekeh podong parkir yang hana pah ya.
1: Oh mana.
0: Kadang ya. Lagi jut kari buka beno i pe i cubung.
1: Iya din. Iya. Mon kadang aya.
0: Atau suara radio, suara ataupun musik
1: kru radio, ataupun suara putih ya ataupun nak buh yang hana pah di kudu.
0: Atau mungkin
1: jadi kiban tanggapan tanyo ya.
0: Iya, tanggapan kiban Kak Inong ne pegah langsung mak urungnyan, pegah pegah ne iman teng atau ne pegah mak urung lain sebagai mediasi kiban Kak Inong.
1: Munyo balun munyo ayah. Munyo saji kadang tanyo lingkungan tanyo metodi memang hana cocoknya urung lain. Kono kau hanya cocok ya. Kadang untuk mengaji lagi abah ada pegah tanya untuk sampah ya. Tapi bagi lo naya ya, menyom saji kalau ambil dan ada lupa kami tu boleh lencok lentur juga ya. Ya. Jadi mengaji mana lihat tu elu nampu mengaji lagi awak kamu ada jalan namba pesen bak jalan dah.
0: Ya.
1: Bak nyoba bak dinding pesenan alah kedua ya. Kuburan ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kadang-kadang kan mbak urut dan inan mbak mbak pagi ya. Jadi mati-mati pulih ya. Mengenai pulih pulih, air pulih kaku ya. Jadi mau pergi saya pulih nanti karena orang ada je. Bah dia ada. Kadang nanti lo nak ilmu pulih. Dia ada di pulih lewaan. Bah di pulih lewaan namanan. Jadi kamu ya hana saling mengenai namanan.
0: Oh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada pun sampah nanti ayah. Karena ini orang kamu kong kena orang yang cok sampah ayah di kampung-kampung ayah.
0: Ya.
1: Di lorong ayah.
0: Mm-hmm.
1: Di lorong kamu kena orang buat sampah ayah. Orang cok sampah dari rumah je. Tak bayar ayah. Tujulun he 25 ayah.
0: Ya.
1: Jadi hana membuah-buah di sampah ayah. Jadi hana saling dongkol-mendongkol ayah. Danyo. Karena sampah ataupun karena ke mana igot ayah. Igot ini pun karena jalan juga. Ia lagi teruk ayah. Jadi hana kacau tabuh kesimpulan pergi ni. Oh ni si rumah tu iji penuh ayah. Hana li ayah ni ayah.
0: Okey.
1: Alih hanti danyo ayah punya sesama ayah punya saling mempegah-pegah ya. Jadi hana saling mengih ya. Menyam saji urunya tak kalau nak sampah tak cok je ya. Tak tut aju ya.
0: Ya.
1: Aku hampir tak tut ya. Hampir tak tut ya. Tak cok je ya. Sebab tu dalam plastik lain ya.
0: Ya.
1: Jadi hana bunyi-bunyi ya. Ah, saling hana saling tegur tu ada tegur tu sambilan ketawa ya. Sambilan takin lah.
0: Ya, ya,
1: ya. Jadi sambilan takin kan kok hana merasa sakit hati ya. Saling kepada saling punya haba kengke mana ya. Han. Ya lah, tengok yang kapuduk-kuduk sampah dia dah. Kucuk relo dah, kucuk kepeng ya. Mana. Jadi pun tak kekem lah ya. Ya, ya. Mungkin lu naya untuk yang ngon-ngon atau punya mama-mama yang lebih tua dari lu naya pergi ke Maya. Jadi hendak saling mengi.
0: Okey.
1: Ino diat ayah mati-mati mah ada tu oh ayah dan yoga. Ya,
0: ya, ya.
1: Kalau ke doa ambil tu bengi dan yang lingkungan ayah bersama-sama ya. Karena tanya punya sakit ayah awak yang samping ini yang dan yoga. Ya, kan sedara tanya yang dari jauh ayah ya.
0: Ya, ya.
1: Tanya awak sekeliling tanya ilai ayah jak buat rumah tanya yang ni tanya sakit ayah ataupun tanya kadang orangnya hampir tu tak kajuh ayah ada lelaki bawaan saling menjuk-juk ayah.
0: Iya betul.
1: Jadi benda tu sama ayah tanya ayah. Sama duduk dalam kampung ayah.
0: Iya.
1: Nyaman tu ayah balon ayah.
0: Gek kainong.
1: Ya lagu ayah kita jisuran ni baru mangat tadi ayah. Lu galak baru lagu baru ayah.
0: Oh benar nak.
1: Ya. Oh, nak budak cik Ani cik pun. Yang awak cik pun.
0: Okey, Kak Ina.
1: Mungkin nak dengan lagu yang saya tahu.
0: Yang tahu lah. Judul pun baru lah.
1: Ya, kalau pun tak kira lah. Selamat bertugas. Sampai tentang nanti, ayah. Semoga rancak saja yang keluarga, ya.
0: Amin.
1: Rehan ke Kak Cik, Kak Yana, Kak Siana, Kak S. Syahid. Rehan ke Cik Gam. Rehan ke Bang Leman Cik alias Muksal. Semoga Muksa bagai sehat rumah Muksa. Alahan ke Bang Basit. Alahan ke... Dik Ju tanya anak di Serang Laut. Kak Nur, Mama Masjid. Alahan ke Ayah Gas tanya. Alahan ke Rahmah di Sibre, Nazar. Alahan Radit di Jaya, Mawar di Sib. Alahan ke Umi tanya anak di Minas Apa-apa, Mama Kembar Sib. Alahan ke... Uma yang Pak Afan, semoga sehat-sehat deh. Alahan ke Kak Eliti Cukutro, alahan Kanda Syuhada yang ibu kedua tiblah, semoga sehat habis. Alahan ke Pak John, alahan ke Solo mah. Alahan ke mana-mana lagi ya, bah? Yang oh nyo ya, ke Baru Seli lah, bah? Baru Seli, Nek Din, dan ke mana-mana, bah?
0: Good.
1: Nyaman tong ayah, bah, Kak Inong ayah. Assalamualaikum ayah.
0: Waalaikumsalam Kak Inong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ayah.
0: Kak Yana.
2: Iya, ya. Apa ya?
0: Jeroh, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, semoga sehat lagi ya.
0: Amin.
2: Gimana ya urangnya?
0: Urangnya nyah rukun tetangga ya.
2: Oh,
0: hubungan RT, ya. RT hubungan enggak dengan tetangga. Ya, nyo misal jinyo kayana mungkin nah, tetangga yang melakukan sesuatu yang mengganggu eh. Ya. Biasanya lebih pilih langsung tegur, langsung nyapa atau lewat urang lain begah atau memang nui mentong.
2: Lon pompon tak nui le, nui le. Lon i mile, lon e tiga dua ge. Banyak mentong laju-laju hai pikir kan nanti lah dong tetangga pikir oh anak pompa ha. Ke karu-karu MK apa beraya jumlah malam ataupun
0: yeah.
2: Itu beraya mengganggu ataupun itu beruh bineh rumah tanya yang beruh jinnya penuh dengan plastik-plastik paper-paper semenang kan dan imile ya
0: yeah.
2: Imile dua leheng ke lebih banyak kamu jadi ya jual gila bapa belum pernah belum tegur lepon ni ke ya lo hai cara gak apa gak kan baik langsung juta berak-berak aja mana?
0: Ya betul.
2: Sudah juta tiga. Hana perubahan. Nah kali kedua ya.
0: Okey.
2: Bukan dong tiga tu. Tapi agak-agak lebih menekan macam tu, eh? Lebih agak hei. Dan gimana kata pingat tiga hana itu kan kedua ke kapan lah ada ya? Elainnya yang kelemnya hana ubah sih baru lu pegah bawa orang lebih tua. Pelanggan pokok mak aji, pokok bapak aji, pokok so yang lebih dihargai lebih lah. Menyainan hai lawan ti baru lot bak kampung ya. Tapi ubi yang kakak lot belum tuh bak kampung. Tape ubi draw mentang ni lah ya.
0: Mesti je selesaikan bersama kan?
2: Ya. Tape draw ni Ledum na yang C3 tu sampai 2 lega kan.
0: Ya.
2: Yeah. Lega kan kan ada tanya kan kabeda ya kan. Jadi kalau pedah agak terbaca langsung. Masa lagi pedah apa-apa yang nak cik lagi yang. Seandainya kamu mejak uga pung awak drone ni. Kamu pegak karu buat pendek, buat benih rumah awak drone ni, mak awak drone ni tengah-tengah. Pasti buat perasaan awak drone. Hmm. Ha, ataupun otetip, lonjak lon na motor. Walaupun nya cerita nya lah lonjak na motor lihat pudik musik yang menggedung-gedung minai rumah awak tu dah awak tu tengah cengeng tiban. Hmm. Ah lon sedengnya. Jadi menanti kamu. Karena gampung titik tanya gampung na peraturan ji.
0: Yeah,
2: setiap yeah. Jam sekiannya waktu nya haji lep karugok. Sedangkan undang-undang tentang ino karena nya kalau kejadian ayah lagi ana.
0: Oh.
2: Jadi lon imnya sekitar 2 bulan lon ima ya, ringan lo ban lon pega, ibu bungeh dro kelun ya. Jadi bungeh dro lon im cile, olehnya lon tegur tiga tu, tapi karena kita lebih dah puno. Pengarahannya naunan kan lebih tegas tapi lebih ke arah ke bungeh ya. Ini baru berubah ya.
0: Oh.
2: Ternyata mungkin meno ya dipikir karena waris baru rejekan lon im. Itike lon talo. Itike lon lemah ya istilah dia yang belakang mata awaknya itike jih lon lemah. Han lon tujuh. Ternyata ahban lagi yang tiga berduh ya. Walaupun dengan cara yang lagi lu pegah pun lu pegah anak mata kan. Ternyata alhamdulillah kan berubah ya.
0: Oh, berarti harus ada teguran li tiga.
2: Ya. Karena lagi nak berlajar tetangga menanti. Wuhur Jum'at kan kulit yang berjaya ya, menyanyi terus. Kan?
0: Hmm.
2: Jadi bapak lu mentada almarhum bapak berlajar sakit. Cuma ngetegur lah makcik lun. Saya pun punya hidro kan pasti ya, makcik lun. Jadi abang lu dua lun lu cerita. Cerita lah makcik. Lu jak matai. Lalu kan di siangnya pegah tu. Kak tu lah menyahanan tejut kan. Pegah. Lon kem lah ya, awak tak pegang yang hanun tujuh ikut kan? Lon kem. Dek. Lon kan hanun tujuh. Lon lu enak tingkat awak drog. Tiga lon hana mempan dengan tatapan dua ga dengan muka lo agak kerup acu hana mempan ke lehega siap-siap. Kan lon hanun tujuh. Dan lon persiapkan. Cuma kak awai makcik lon. Baru lihnya berubah. Jadi fikir lagi ada pegah apa pun. Karena tanya tidak bertindak. Tanya anda suruh oh, siapa ya. Mereka lelah. Fikir dia tanya lemah ya. Dia digidang-gidang. Jadi satu dua bolehlah. Gidang-gidang. Saya kelega. Mana nak ada tulam ya. Mereka mengganggu tanya.
0: Ya memang. Apa kan. Lebih agak pegah di awal juga. Kan,
2: ya.
0: Karena punya menumpuk untuk jadi raya. Ya.
2: Betul. Memangnya kaku dua lega hana mempancarkan sedih bagi cik ya.
0: Ya.
2: Cuman karena alhamdulillah dua ge lega kan mempan. Bertambung tuh ke di aparat desa kan. Lagi cuk-cuk bro sembarangan mak. Okey lah lagi lewetnya nak tetangga baru lola endom. Karena rumah mak cik lo dan diku yang gebel sewa ya. Jadi yang sewa ni kan berbacam-macam perkataan ya.
0: Ya.
2: Jadi yang gecok bro gitu ina tentang lon pegah hanya tiga bu baik nanti bro hinan yang kan dapat berbro yang tanah go memang tanah lon terlalu pula juga lalu tapi baik nanti bro hinan kamu kudu bro on on manteng ya yang nama kau bak kaya mana kan awan so tu betul sebabnya kudu bro rumah tangga ya kan bro rumah tangga kan bau ayah jadi ayah pokoknya mobe tu bahan pati. Gejak Pak Cik Lo gesun lah mulai yang gesudah. Gesudah, oh lina kau awaknya Pak Cik, pegah Pak Cik Lo. Dia pegah, oh kamu menyemutu-sutu, kamu cerah lo. Kamu awak Aceh Selatan, yang di arah kau ya. Awaknya awak Aceh Selatan, je cerah lo, mempunyai kau yang lebih keruh yang kemenang kan. Cuman, karena lo kun baru salah tiga tu, ingat Pak Cik Lo, lo kun nak dengar oleh orangnya. Sedangkan tak bahawa bro, karena bro-nya mubek, ikut angin buat rumah tu. Tapi lo yang dengarnya merasa ya. Karena lo kebah bro rumah tangga kenan ya.
0: Yeah.
2: Jadi tanya perlu cara lagi kan. Walaupun kok cara bunuh kahana mangat. Tapi tanya tetap tak pemangat ini ya. Ini kahana mangat ini. Belum. Yang kalau yang cerita kan. Yang penting awal-awalnya kita memperingatkan secara sopan dan baik, ayah. Menekan lebih teringannya, kakak. Yang cerita namanya lagi apanya. Kan ladang orang hana. Betul nak ada ladang kengkeng lah.
0: Iya.
2: Jika karunya, jika silai lagi. Tanya, tak ingat. Jadi orang makan. Nah, hari dipingat dua. Gak-gak dia ingat. Ay, orang tipik tak ingat ke kaya dengar ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, yang dengar lah. Tanya dua tok yang tu nak. Jadi seperti itu ya. Ngelo lebih ingat. Ingat tiga dua.
0: Ingat ya, tiga ya.
2: Menya manta eh lon tu lon email ya entar ya. Pon kat lon email ya. Lon perkatin je sampai Esther mengganggu dia kan. Tapi apa kalinya baru lon peringat tiga kan lagi.

0: lo pinga ajo ya ana dun put ingile baru le nyan dah ai lo sini baru lo pinga tiga betu lo pinga kedua ke bertahap lah ya gitu ya.
1: Okey Kak Yana, mungkin ana request lagu
0: lagu Pergi kali ya.
1: Pergi apa judul?
0: Cicok Chan itu ya.
1: Cicok Chan. Salam kadang.
0: Salam kaya semoga sehat, tetap umur berkah rezeki.
1: Amin.
0: Kak Inong Buno ke Kitaya ke Kak Anis, ke Oma, Pak Afan, ke Fitri, ke Bang Rusli, Bang Basri, ke Mursa, ke Radit.
1: Oke Kak Yana, terima kasih Kak Yana.
0: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telepon ke dulu dari Radit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radit menelpon terakhir roronyo.
2: Ailun sini atai kat amnya mapunnya maten dia ibam bagama. Ana awalnya puno kalau lu tengok ni gua ni demo.
1: Ni demang apa bodoh puno.
2: Awai bagi wat eli demo mutal.
1: Oh.
2: Ada jaringan.
1: Jaringan kadang ah. Langsung okay, Radit.
2: Aku dah anor demo. Okey, gimana mau ya?
1: Tema Radit misalnya ya, misun ya. Misun ada tangga yang melakukan but yang memang mengganggu tanyo, eh? Mengganggu Radit misalnya.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, peke Radit langsung pegah ba urungnya, peke memang pegah lewat ba urung lewat urung lain pe nei mentang Radit. Ya.
2: Menyo nya tergantung bot ji ya.
1: Tergantung bot. Ya.
2: Menyo ai pun ne. Tapi ngak tapi pingak ba urung lain le no menyo lu lagi ada.
1: Iya.
2: Nya kate ke memang sigo ada pulang ke do. Contoh, kadang-kadang di sebelah kan lagi orangnya kejadian, kambing banyak.
1: Yeah.
2: Nah, kambing uring. Nah, kambing uring, no, jadi itu yang di sebelah, ibu hajat, ini baru kumpul dulu ya, malam bebas lah ya. Kadang-kadang ini lebih di bawah toran kan. Ada ibu bawah toran, jadi ingatlah itu. Dan hana ibu pulau kami malam, ibu pulau sih. Pulau Batra mana sih dulu kan? Ibu tu kami Batra itu ya itu.
1: Oh benar. Jaranya. Batra, kami eh nama kami. Oh Batra eh.
2: Ya Batra. Iya. Itu terbilang yang terbilang yang. Nah pernah mati ya dalam bermula dulu.
1: Anak peduli, anak peduli.
2: Anak peduli. Jangan. Hey. Dalam bahasa sih deh, saya yang disini nesak.
1: Ya, ya, ya.
2: Tadi di 35 tentang bagaimana. Itu pun yang kami buat radio di buka. Tentang 35. Ay, kami ini buat radio. Ya, anak kacau ya.
1: Jadi gimana secara penyelesaian?
2: Ya, alian dulu, alian. Sehingga, mau ada buka ya. Karena kalau kalau lumpinya hanya berde, mana apakah roh lumpia iya orangnya?
1: Pui.
2: Lumpia itu baiknya, hanya ini saya cuma, soalnya mana lalu pohon je ya. Ya, sama dia dah gawah. Pui yang dah enggak. Ini yang aku, pui yang dah ni nasi dengan. Ane jadi ya pada malam.
1: Okey.
2: Jadi, jadi yang dalam ni lun, lagi apa tak ayah kena kalau lun buka apa, jadi ada orang kalau buka lima ya.
1: Ya cakap kami. Jadi anak. Ya cakap kami yang baik hebat trust lo, nana kedengar aja no.
2: Berapa bawa oleh nanti juga. Mana tu? Kadang-kadang mana waktu dia waktu dia sah lu mau gawe, baru mau kan? Yang menyertai pajak tanaman dalam tu kan? Ini hanya bayu yang kena raca orang hamil yang dia. Ya.
1: Okay.
2: Benar kan tengok, benar sama-sama enam minit kan, benar yang minat hati baju, minat tanya.
1: Okay.

0: cái già chứ đi anh cái gì nó hạt này nhỏ giống như nó lấy nhau với bà đi ăn nào
1: hudip bertetangga harus saling menghargai ya, harus saling menjaga
0: ya. Saling menjaga ya tanya be mentang-mentang tu orang mogok jadi merengang kan
1: tanya tak jaga kok tapi kok mana jaga tanya
0: Ya,
1: saling menghargai ya. Menghargai yang penting ya. Budaya saling menghargai.
0: Kan kami ya ke wajib esok ya lalu ya malam. Wajib demi pun ini. Ini nanti ya ini berupaya. Ini mati kan. Sari ke ya. Anda lebih mengenang lagi ya. Kalau kami belum mau. Ya, nah ya kira-kira.
1: Oke, baik Radit. Wate pika. Poh, putka rapoh limang.
0: Ya.
1: Nana request lagu Radit.
0: Lagu je, kena ya lagu je.
1: Lagu apa?
0: Lagu tak tanda orang lagi.
1: Tak tanda, oh nah siap kita putarkan.
0: Ya. Ya. Lalu ni pun tak lagi kaya dia.
1: Terima kasih Radit.
0: Saya nak kita nyawa. Tadi. Oh, lainnya. Jumpa John. Oh, dia teman. Teman-teman dulu kentang lah ya.
1: Get.
0: Tahu saya rapi. Tapi, kok. Ya, Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit Pidijaya. Oke, Kak Yana, nilai paling besarnya ya dari di mana ya? Oke, Rekan Jati memang... Ya, hudip bertetangga memang harus saling menghargai ya. Cuma pakiban menyegop na pekernya iberi masukan ke ketanya. Oke, banjaranya. Nah, kibah sikap ketanya. Jadi, belajar menerima masukannya penting tidak. Jadi, hana mandum teguran na keserangan. Kadang justru jid ke pengingat bagi tanya supaya jid ke tetangga yang lebih good ya. Kaput pulau si kurang mana lewat dari pah aput rekan jati ada dengan nilai lagu sabah lagu segala melontut bu lagu dari Curani nyohana si padan bu.

Ya, 102,6 Jati FM, Rock Banda Aceh. Oke, rekannya tih udah bertetangga kan tentang hanap apa kan hanap pernah berbeda pendapat kemenangnya, tapi tentang Pak Iban tanyo menyikapi sabuh perbedaan dengan bijaksana ya. Karena kejujurannya tetap penting, tetapi akan terasa lebih indah, lebih laga menyeta sampaikan dengan sopan ya. Menancit menyetanya terima masukan akan lebih mudah lom menyeta buka hati ya. Jadi semoga lingkungan tempat tinggalnya sabe penuh dengan sapaan, senyuman ya, komunikasi yang good. Karena rumah yang nyaman kan hanya gepegat li tembok ya atau pagar yang keng, tapi li hubungan yang ya yang hangat ya, yang laga ya dengan urung-urung sekitar tanyo. Oke, karena je merapoh limang rekannya teh kilun tuan pamitnya. Tetap jaga kesehatan, tebarkan kebaikan ya. Dan terus sabe dengan Jati. Dan terima kasih yang kak konsen dari Bunoken sampo Inohat ya, insyaallah dan bertemu ro Jumat. Oke, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Ibu Banda Aceh, saya perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat,

0: Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai kata hah tak pikir dile. Tetap konsen di serto le komanam Jati FM.
1: Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi Sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau yeah, ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat sore rekan Jati, semoga ya hari ini bisa kita tutup dengan hal-hal yang baik. Dan tentu sudah memasuki akhir Juli, dimana kita memang mengharapkan ya, kalau ada sesuatu yang gak bisa dicapai di bulan ini, bulan depannya bisa. Waktu terbaik kita gak tahu, tapi yang selalu kita harapkan adalah kehidupan di mana kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan juga masalah yang mungkin terjadi bisa cepat terselesaikan ya rekan Jati menjelang Agustus nanti. Dan selamat sore juga untuk Anda yang masih di perjalanan pulang. Hari ini suasana di Kota Banda Aceh cukup ramai, apalagi di jam-jam sibuk di mana orang berlomba-lomba untuk cepat sampai rumah nih. Udah capek banget hari ini. Semoga perjalanannya lancar kan Jati, dan luaskan lagi kesabarannya, karena ya dengan padatnya lalu lintas di beberapa titik, tentu ada aja nih yang bikin kita emosi. Mana tadi ada masalah di jalanan, juga ketemu sama orang-orang yang belum taat aturan mungkin ya. Tapi semoga nih rekan Jati semuanya bisa berjalan lancar, aktivitasnya selalu diberkahi, dan tentu kita temani di sini di Zona Cafe Jati. Nah, ada satu informasi nih dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh yaitu Dian Rubianti yang mencermati terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai wilayah Aceh. Nah, kondisi ini telah mengganggu aktivitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, rekan Jati, Dian mengatakan nih, berdasarkan informasi yang diperoleh, Pertamina bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Aceh serta Polda Aceh akan melakukan monitoring dan juga inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan Dian Rubianti juga mengatakan, Ombudsman telah meminta penjelasan kepada Pertamina Patraniaga Regional Aceh terkait kondisi ini. Nah, selain itu rekan Jati, langkah pengawasan ini harus benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan sehingga masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang dalam memperoleh solar bersubsidi. Dan Ombudsman juga menilai kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tapi juga mempengaruhi aktivitas nelayan, distribusi logistik, usaha mikro dan kecil, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, oleh karena itu penyelesaian memerlukan koordinasi yang kuat ya, antara Pertamina, pemerintah daerah, pemerintah Aceh ya khususnya, Dinas SDM, aparat penegak hukum, BPH Migas, serta pemerintah kabupaten dan juga kota. Nah, selain itu Ombudsman juga meminta agar informasi mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tentu kita penasaran ya rekan Jati, kok bisa gitu ya, antrian solar tuh kayak panjang banget, apalagi di jam-jam seperti sekarang ya, dimana orang-orang yang berlomba-lomba untuk mengisi BBM karena gak mau besok antri atau besok kesulitan gitu. Dan Ombudsman juga mengingatkan bahwa penyediaan BBM bersubsidi ini merupakan bagian dari pelayanan publik dan harus memenuhi prinsip kepastian, keadilan, dan juga kemudahan akses sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, apabila masyarakat menemukan dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi ya, atau pelayanan SPBU yang tidak sesuai dengan ketentuan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Dan tentu pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

0: Primila s radosti ga bom odnel na Čakija FM.
1: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JTA FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan Jati, masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi ya, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu informasi rekan Jati terkait dengan musim kemarau yang saat ini sedang kita hadapi ya, di mana Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara mencatat seluas 26 hektar lahan persawahan yang produktif di Aceh Utara mengalami kekeringan akibat musim kemarau ekstrim yang melanda Indonesia, khususnya Aceh, di mana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap sisi pendapatan para petani. Nah, puluhan hektar sawah produktif atau irigasi yang mengalami kekeringan ini rekan Jati terdapat di Kecamatan Samudra, yakni Kampung Krung Mater 23 hektar dan Buringin 3 hektar, sedangkan usia tanaman bervariasi mulai dari 25 sampai 30 hari. Dan dikatakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara bahwa secara umum kondisi ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan daerah karena Aceh Utara surplus produksi tanaman padi. Dan dikatakan rekan Jati, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan juga Pangan Aceh Utara yaitu meminjam pakaikan beberapa unit pompa air kepada petani yang membutuhkan, kemudian mengusulkan perpompaan, perpipaan, embung pertanian, dan juga infrastruktur penyediaan air lainnya. Dan diimbau rekan Jati kepada para petani harus mematuhi jadwal pembukaan dan juga penutupan pintu air dari ranting kecamatan saat turun ke sawah. Di samping itu, petani juga harus menggunakan varietas-varietas padi yang agak tahan terhadap kekeringan. Nah, beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati dari Kabupaten Pidi yang masih berada dalam fase transisi darurat pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025 lalu. Nah, kondisi ini berbeda dengan pemerintah Aceh yang telah memasuki tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi atau rehab-rekonstruksi untuk memperpanjang masa transisi darurat tahap 2 hingga Desember 2026. Kebijakan ini diambil karena disebutkan ya rekan Jati, penanganan dampak banjir belum sepenuhnya tuntas selama masa transisi tahap pertama. Asisten Satu Sekretariat Daerah Kabupaten Pidi yaitu Nadar Putra mengatakan, perpanjangan status transisi juga merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan juga Kementerian Sosial agar bantuan dari pemerintah pusat tetap dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak. Dan juga rekan Jati dikatakan ya, jika masa transisi tidak diperpanjang atau ditutup, maka bantuan dari pemerintah pusat tidak dapat disalurkan lagi kepada masyarakat, dan anggaran belanja tidak terduga atau BTT juga tidak dapat digunakan. Dan Nadar juga mengatakan, bantuan yang masih akan disalurkan meliputi pembangunan rumah, bantuan hidup, penguatan ekonomi masyarakat, hingga bantuan isi hunian yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP pemerintah pusat. Nah, untuk mendukung penanganan dampak bencana selama masa transisi, pemerintah Kabupaten Pidi mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 16,8 miliar rupiah. Dari total anggaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR memperoleh alokasi terbesar, yakni 10,2 miliar rupiah. Selanjutnya, Dinas Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman

atau Perkim menerima 3,9 miliar rupiah, Dinas Kelautan dan juga Perikanan atau DKP 1 miliar rupiah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sebesar 949 juta rupiah, serta Dinas Pertanian dan Pangan sebesar 686 juta rupiah. Dan juga rekan Jati, pemerintah Kabupaten Pidi berharap perpanjangan masa transisi darurat dapat mempercepat penyelesaian penanganan dampak banjir, sekaligus memastikan seluruh bantuan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan kepada masyarakat yang masih membutuhkan.

Rekan Jati, pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG ya, mengintensifkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC di sejumlah wilayah strategis. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah, serta ancaman kekeringan yang dipicu oleh fenomena El Nino. Nah, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, yaitu Trihandoko Seto, menyampaikan bahwa operasi ini difokuskan pada wilayah yang membutuhkan tambahan curah hujan untuk menjaga kelembapan lahan dan juga ketersediaan air. Dan juga ya rekan Jati, modifikasi cuaca dilakukan dengan cara menyemai awan potensial menggunakan bahan kimia berupa garam atau natrium klorida. Dan metode ini tidak menciptakan awan baru, melainkan mengoptimalkan awan yang sudah ada agar dapat menghasilkan hujan. Namun janjiku kan selalu dengarkan segala. Nah, BMKG juga telah melakukan OMC di berbagai wilayah rawan karhutla dan juga kekeringan. Beberapa di antaranya Pekanbaru Riau, Provinsi Aceh, dan juga Sumatera Selatan. Selain itu, operasi ini juga difokuskan ya pada wilayah tangkapan air strategis seperti Danau Toba guna menjaga ketersediaan air bersih. Nah, di wilayah Jawa Barat, operasi juga dilakukan di kawasan daerah aliran sungai Citarum sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan air di waduk-waduk strategis. Dan juga sepanjang tahun ini, BMKG mencatat telah melaksanakan 17 proyek operasi modifikasi cuaca untuk karhutla, 169 operasi, dan 290 sorti penerbangan. Dan juga rekan Jati, pelaksanaan OMC ini tidak dilakukan BMKG sendiri ya, melainkan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi. Dan dalam pelaksanaannya, armada pesawat CASA 212 Skadron Udara 4 dikerahkan untuk menyemai awan di berbagai wilayah. Dan pengerahan personil, pesawat, dan bahan semai dikatakan ya rekan Jati dilakukan secara cepat usai ditertibkannya dukungan operasional dari Panglima TNI guna menjaga pasokan air di waduk-waduk strategis khususnya di wilayah Jawa Barat. Secara cepat usai ditertibkannya dukungan operasional dari

hari ya. Dan tentunya Rekan Jati, musim kemarau ini juga ngingetin kita kalau gak semua hal bisa kita atur. Kita mungkin berharap hujan segera turun, tapi alam punya waktunya sendiri. Dan ya kita berusaha seperti BMKG dan juga personil lainnya yang selalu berusaha nih Rekan Jati agar musim kemarau ini tidak membawa dampak yang lebih buruk lagi ya. Dan juga sama seperti hidup, kadang kita juga ingin semuanya berjalan sesuai dengan rencana ya, sesuai keinginan kita. Padahal yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha, tetap berdoa, dan juga percaya kalau apapun yang datang nanti adalah yang memang kita butuhkan. Karena Tuhan lebih tahu kapan waktu yang pas dan apa yang terbaik untuk hidup kita ini.

0: tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jika Allah mampu mengambil sesuatu yang tidak pernah kita duga, maka Allah juga mampu menghadirkan kebahagiaan dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati dimanapun Anda berada. Masih di zona Cafe Jati bersama saya Dwi untuk edisi Kamis ya, 30 Juli 2026. Dan gak kerasa memang kita udah masuk ke akhir bulan Juli. Semoga nih hal-hal baik bisa kita bawa ya ke bulan Agustus nanti. Dan tentunya semoga rezekinya lancar terus, dan semoga apapun yang diharapkan bisa cepat tercapainya. Dan juga rekan Jati, di malam hari ini ya ada satu informasi nih yang kayaknya bisa bikin kita mikir-mikir dulu deh. Karena sekarang udah banyak hashtag ya, kabur aja dulu. Berlomba-lomba untuk jadi warga negara asing ya. Tapi ketika kita ingin jadi warga negara Indonesia lagi kan Jati, ada harga yang harus dibayarkan nih. Nah, estimasi biaya naturalisasi ya menjadi warga negara Indonesia itu tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan lansir dari Sesi Stats pada Rabu 29 Juli, biaya naturalisasi di Indonesia itu rekan Jati sebesar $4,187 atau sekitar 75,71 juta rupiah. Dan angka ini jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya yang masuk ke dalam daftar. Dan mungkin hal ini membuat kita pikir-pikir lagi deh kalau mau berpindah ke warga negaraan mungkin ya. Karena Indonesia cuma satu nih rekan Jati, sebuah negara yang luar biasa indah, yang katanya sih lebih baik ya tinggal di negara sendiri. Dan posisi kedua nih ketika kita mau menjadi warga negaranya atau naturalisasi ya, yaitu Filipina dengan biaya sekitar $3,314 disusul dengan Thailand sebesar $325. Sementara itu Singapura dan Malaysia mencatat biaya jauh lebih rendah, di mana estimasi biaya naturalisasi Singapura mencapai $139,37, sedangkan Malaysia hanya sekitar $75,81. Tapi rekan Jati, data ini tidak mencakup seluruh negara di Asia Tenggara, di mana sejumlah negara dikeluarkan dari perhitungan karena memiliki kebijakan naturalisasi yang dinilai kurang transparan atau masyarakat investasi dalam jumlah besar, dan sehingga nggak dapat dibandingkan menggunakan biaya administrasi standar. Dan menurut Anda nih rekan Jati, apakah worth it ya? Mengeluarkan biaya sebesar 75,71 juta rupiah. Atau mungkin tertarik pada negara-negara lain? Tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi ya untuk menjadi warga negara satu negara. Begitu pula dengan Indonesia. Nah, sebagai informasi nih, naturalisasi ini merupakan proses hukum yang memungkinkan warga negara asing ya untuk memperoleh kewarganegaraan. Suatu negara tentu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah setempat sehingga kita bisa menjadi warga negaranya. Estimasi biaya merujuk pada biaya administrasi proses naturalisasi dan tidak mencakup biaya lain seperti persyaratan tinggal, dokumen pendukung, penerjemah, maupun biaya hukum apabila diperlukan. Dan tentu rekan Jati, apakah Anda tertarik? Dan kita bakalan kembali lagi menemani Anda di zona Cafe Jati ya, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, apakah Anda punya semangat di dunia broadcasting? Mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 Jati FM sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh, atau melalui email di rekrutmenjatifm@gmail.com. Nah, informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821036 atau di 0895-1929-4703. Dan jangan lewatkan kesempatan ini, rekan Jati. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan JT, ada Taylor Swift dengan Love Story yang baru aja membawa kita ke 40 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabarnya rekan JT? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan kalau lagi sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Yang lagi sedih, semoga cepat diberikan kebahagiaan. Pokoknya yang terbaik ya rekan Jati. Dan ngomongin tentang kesehatan ya rekan Jati, ada informasi nih dari Kementerian Kesehatan yang menyiapkan berbagai teknologi kesehatan canggih. Mulai dari robotic surgery, artificial intelligence atau AI, genomic hingga proton terapi sebagai strategi mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Dan di sisi lain, pemerintah juga berjanji akan mempermudah regulasi investasi agar teknologi kesehatan tersebut dapat berkembang di dalam negeri. Nah, Direktur Jenderal Kefarmasian dan juga Alat Kesehatan Kemenkes, yaitu Rizka Andalusia, mengatakan masyarakat akan memilih berobat di Indonesia apabila kualitas layanan kesehatan mampu menyamai negara-negara yang selama ini menjadi tujuan wisata medis. Dan dijelasin Irgan Jati bahwa pemerintah saat ini sedang melengkapi rumah sakit di 66 kabupaten kota yang belum memiliki rumah sakit tipe C atau Madya. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat rumah sakit paripurna dengan berbagai teknologi kesehatan mutakhir. Dan juga Irgan Jati, Rizka juga mengatakan pengembangan teknologi ini akan difokuskan pada 4 layanan prioritas, yakni kanker, jantung, stroke, serta urologi, nefrologi yang selama ini menjadi alasan utama masyarakat mencari pengobatan ke luar negeri. Salah satu teknologi yang tengah disiapkan adalah proton terapi, di mana terapi radiasi untuk kanker yang saat ini belum tersedia di Indonesia. Selain itu, teknologi operasi robotik juga terus dikembangkan. Rizka mengungkapkan sejumlah rumah sakit swasta mulai berinvestasi pada layanan ini, termasuk pengembangan kedokteran nuklir. Dan untuk mempercepat masuknya investasi kesehatan akan jati, Kemenkes juga akan menyederhanakan berbagai regulasi, mulai dari pelayanan kesehatan, alat kesehatan, hingga obat-obatan. Ia juga menambahkan pemerintah juga mendorong skema joint venture dan juga transfer teknologi bagi industri alat kesehatan maupun obat-obatan yang berteknologi tinggi. Dan juga nih rekan Jati, dikatakan oleh Rizka bahwa salah satu contoh yang telah berjalan adalah produksi CT scan di Indonesia melalui kerjasama Kalbe Pharma dan juga GE Healthcare. Di mana di sisi hilir, pemerintah juga akan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, sehingga investasi yang masuk tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga memperkuat industri kesehatan nasional. Nah, sebagai tambahan ya rekan Jati, belanja kesehatan nasional terus meningkat setiap tahun berdasarkan National Health Account, di mana nilainya mencapai sekitar 613 triliun rupiah pada 2023, kemudian naik menjadi 630 triliun pada 2024, dan diperkirakan akan mencapai sekitar 660 triliun pada 2025. Dan meski masih rendah ya dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tapi kita optimis ya, dunia kesehatan, dunia medis di Indonesia akan bangkit dan juga akan menyamai negara-negara tetangga yang selama ini menjadi tujuan wisata kesehatan.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, dan masih bersama saya Dwi di sini ya. Gimana malam ini? Apakah sudah ada rencana besok mau kemana? Atau bahkan malam ini lagi OTW nih? Menikmati suasana kota Banda Aceh ya. Jarang-jarang nih di hari Kamis ya, malam Jumat ya berarti malam ini. Nggak apa-apa, kita beda daripada yang lain. Untuk anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Nggak ketemu sama pengendara-pengendara aneh ya, yang bisa mengganggu mood mungkin. Dan juga rekan Jati, selamat malam juga untuk anda yang mungkin baru aja bergabung bersama kita di sini, di Zona Cafe Jati, hanya di 103,6 Jati FM. Nah, ada satu informasi nih rekan Jati, apalagi bagi anda yang hobi nih, hobi ngumpulin vitamin. Emang ada. Nah, emang ya rekan Jati, konsumsi suplemen dan juga vitamin sekarang udah jadi bagian dari gaya hidup modern masyarakat demi menjaga kebugaran dan juga mencegah penyakit. Tapi banyak yang belum sadar kalau suplemen ini nggak selalu aman tanpa pengawasan. Nah, dilansir dari MedicineNet, para pakar kesehatan mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat memperhatikan jenis, dosis, dan waktu konsumsi suplemen ini ya rekan Jati. Dan ada beberapa daftar kombinasi vitamin yang harus kita hindari, karena alih-alih sehat ya, kombinasi vitamin yang keliru bisa memberikan efek samping berbahaya, menurunkan efektivitas satu sama lain, hingga menggagalkan fungsi obat-obatan medis. Yang pertama itu ada vitamin C dengan vitamin B12, di mana vitamin C dapat mengurangi jumlah vitamin B12 yang diserap oleh tubuh. Jika kita memerlukan keduanya, kita harus memberikan jeda waktu konsumsi setidaknya 2 jam rekan Jati. Kemudian ada nih vitamin A dengan makanan kaya vitamin A. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya vitamin A ini ya rekan Jati termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Artinya kelebihannya akan disimpan di dalam tubuh. Mengkonsumsi suplemen vitamin A bersamaan dengan konsumsi hati hewan atau pate hati secara berlebihan dapat memicu penumpukan racun. Dampaknya bisa memperlemah

tulang seiring bertambahnya usia hingga membahayakan janin bagi ibu hamil. Kemudian ada kombinasi asam folat atau vitamin B9 dan juga vitamin B12. Di mana konsumsi asam folat yang terlalu tinggi bisa menyembunyikan gejala kekurangan vitamin B12 yang ada di dalam tubuh kita nih Rekan Jati. Konsultasikan dulu dengan dokter untuk cek ya kadar vitamin kita sebelum menggabungkannya. Kemudian ada vitamin E dan juga vitamin K. Di mana suplemen vitamin E dosis tinggi diketahui dapat meningkatkan risiko pendarahan. Jadi jika dikonsumsi bersama dengan vitamin K yang berfungsi membantu membekukan darah, yakni efek positif dari vitamin K dapat ternetralisasi. Kemudian Rekan Jati, teh hijau dan juga zat besi. Antioksidan dalam teh hijau dapat mengikat zat besi di dalam saluran pencernaan. Akibatnya manfaat antiinflamasi dari teh hijau sekaligus penyerapan zat besi untuk sel darah merah akan sama-sama menurun. Jadi kita gak dapat nih antioksidannya dan juga kita juga gak dapat zat besinya. Jadi sebelum kita konsumsi vitamin dan berbagai suplemen Rekan Jati, apalagi untuk Anda yang mengkombinasikannya ya, biar katanya efeknya biar sama-sama nih, harus perhatikan lagi. Kalau bisa nih, kita konsultasikan dulu kepada dokter, kepada ahlinya sebelum kita mengkonsumsi berbagai jenis vitamin. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Kamis 30 Juli 2026 ya. Semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat ya. Kalau memang lagi konsumsi banyak vitamin, diperhatikan lagi efek dan juga jenisnya. Kalau mau dikombinasikan seperti tadi, dikonsultasikan kalau bisa ya Rekan Jati. Jadi kita gak ngasal nih untuk tubuh tercinta ini. Dan juga Rekan Jati, setelah perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Kamis. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda rekan Jati? Selamat malam, senang sekali di kesempatan malam hari ini ada saya Rivial kembali menyapa Anda dalam program Makna Talk edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Bertepatan hari Kamis hari ini, dan tentunya seperti biasa sampai nanti tuntas di formasi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada obrolan santai penuh makna yang tentunya akan diisi kajian kita pada malam hari ini oleh Ustadz Ali Arsyad Isu yang sebagaimana biasa akan menemani rekan Jati di suasana malam hari ini. Dan terlebih dahulu saya akan coba sapa Ustadz Ali di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ustadz, mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan. Amin. Kondisi Banda Aceh sedang tidak kondusif ya. Ya, kondisi hujan, cuaca, dan bahkan dua hari terakhir juga bahkan angin kencang ini melanda sebagian tempat, dan bahkan sebagian tempat juga kondisinya sangat memprihatinkan, ada kayu jatuh dan sebagainya. Dan selamat malam untuk semua rekan Jati yang malam hari ini masih setia konsen di 103,6 Jati FM dimanapun Anda berada, terutama yang masih beraktivitas, tetap semangat apapun aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Baik rekan Jati, menarik sekali obrolan malam hari ini akan disampaikan mengenai ataupun topik kita malam hari ini mengenai bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga akan menjadi kajian utama kita pada malam hari ini. Ya, seperti kita ketahui, menjaga hubungan baik dengan tetangga tentu sangat penting ya, karena kita hidup bermasyarakat. Kemudian ini adalah wujud kita, komunikasi kita dengan orang di keliling kita, saling menghargai, kemudian juga saling membantu. Nah, kita akan coba bahas bagaimana kemudian menjaga hubungan baik dengan tetangga ini dalam konteks Islam, dan bagaimana juga dalam konteks sehari-hari kita, mengapa hubungan baik dengan tetangga ini masih penting di era-era sekarang, kemudian juga apa yang bisa kita maknai ya ketika kita bertetangga dengan sekeliling kita, dan apakah hanya sekedar hidup berdampingan atau akan mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari dan juga kualitas hidup kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ali, untuk membuka kajian malam hari ini mungkin bisa kita awali Ustaz ya dengan topik yang menarik malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ada alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fil li dhunubi wa dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rekan Jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah pada kesempatan yang singkat ini kita coba membahas satu tema terkait dengan berbuat baik terhadap tetangga. Jadi berbuat baik terhadap tetangga. Yang pertama, kita perlu melihat dalil atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali orang-orang yang terdekat atau siapa saja yang kita jumpai. Maka nanti di surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf." Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya meminta kepada kita untuk kenalnya, kenal baik-baik dengan siapa saja orang-orang yang kita temui. Karena Allah berpesan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai model, berbagai model warna kulit, berbagai model cara berpikir dan lain sebagainya, sehingga oleh Allah kita diminta untuk saling mengenal. Nah, setelah kita saling mengenal, maka tentu kita akan tahu kira-kira di antara kita ini siapa perlu apa dan apa yang mesti kita lakukan ketika orang lain butuh sesuatu. Nah, di kesempatan yang bahagia ini kita coba membahas sedikit terkait dengan tetangga. Jadi di dalam Al-Quran itu ada satu ayat di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Jadi di ayat ke-36 ini ayatnya cukup panjang, tapi Allah Subhanahu wa taala di sana mengisyaratkan kepada kita untuk berbuat baik kepada beberapa golongan atau kepada beberapa kelompok itu kan. Jadi kita diminta untuk beriman. Kita beriman kepada Allah, kemudian tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Lalu kita diminta untuk berbuat baik ke orang-orang anak-anak yatim, terus keluarga, kerabat, lalu ada tetangga, tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat, atau tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Maka oleh ulama kemudian memberikan penafsiran terkait dengan tetangga ini. Jadi tetangga itu dibagi di dalam dua kategori. Makanya di dalam ayat itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa ada tetangga yang sifatnya dekat, ada yang sifatnya jauh. Nah, tetangga dekat itu yang pertama mungkin secara hubungan darah itu dikatakan orang yang memiliki nasab dengan kita. Nah, itu sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita itu disebut dengan tetangga dekat. Lalu penafsiran yang kedua adalah orang yang tidak memiliki hubungan nasab sama sekali dengan kita, tetapi rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Jadi yang pertama itu karena faktor nasab, yang kedua karena faktor rumah tinggal yang bersebelahan. Lalu yang berikut ada tetangga jauh. Nah, tetangga jauh ini adalah yang tidak memiliki hubungan nasab dengan kita. Lalu yang kedua adalah orang yang rumahnya jauh dari kita. Sehingga kalau kita lihat, ternyata Rasulullah itu lebih meminta kepada kita untuk berbuat baik terhadap tetangga yang paling dekat dengan kita. Jadi tetangga yang rumahnya itu dekat dengan kita, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita buat baik kepada mereka. Sehingga nanti di dalam satu hadis Rasulullah itu sampaikan bahwa barang siapa yang ingin bersahabat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga harus bersahabat baik dengan tetangganya. Jadi Rasul itu memberikan peringatan kepada kita dengan mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bersahabat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus bersahabat baik dengan tetangganya. Lalu ada hadis yang kedua, itu disampaikan juga oleh Rasul bahwa setiap kali Jibril itu selalu memberi peringatan atau mengingatkan Rasulullah untuk berbuat baik dengan tetangganya. Jadi Jibril ketika misalkan datang untuk menjumpai Rasulullah itu selalu berpesan kepada Nabi untuk berbuat baik dengan tetangganya. Sehingga pada suatu kesempatan Nabi itu sempat mengatakan bahwa hampir-hampir saya mengira tetangga itu adalah orang yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan juga ketika seseorang meninggal. Nah, misalkan kita nih, kita meninggal, kita punya tetangga. Rasulullah itu sempat mengira bahwa sepertinya akan turun perintah agar tetangga yang dekat ini juga mendapatkan warisan itu. Sementara warisan itu hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan nasab dengan seseorang yang telah meninggal dunia atau karena sebab pernikahan sehingga dia memiliki harta kemudian meninggal lalu harta ini harus dibagikan.
0: Ya benar sekali Ustadz Ali, dengan dinamika dan situasi sekarang, tentu kita juga harus menyadari ya bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Apakah sudah baik atau mungkin hari-hari ini mungkin bisa jadi belum kenal sepenuhnya Ustadz.
1: Betul.
0: Ada yang beraktivitas tadi dari pagi sampai malam sehingga juga berkomunikasi dan silaturahmi dengan tetangga ini juga sangat terbatas.
1: Jarang, betul.
0: Jarang
1: betul,
0: ya. Betul. Nah, ini akan menjadi kajian menarik kita malam hari ini. Bagi rekan Jati juga kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi di 0811-682-1036 atau di 0811-688-1036. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita menjaga hubungan baik ini dengan tetangga, apalagi hari-hari pasti dilewati ya.
1: Betul.
0: Hari-hari dirasakan bagaimana berkomunikasi ya. Karena kita hidup berdampingan, pasti ada persoalan, ada senang, ada sedih, ada konflik bisa jadi juga. Nah, ini kita coba diskusi bersama. Tapi juga saya menarik tadi seperti Ustaz Ali sampaikan tadi, situasi hari ini di kota Ustaz Ali, dengan di desa mungkin ada perbedaannya. Kemudian di era digital saat ini ataupun ya era media sosial saat ini, mungkin Ustaz bagaimana atau mengapa komunikasi yang langsung dengan tetangga itu justru berkurang Ustaz Ali?
1: Betul,
0: atau
1: ya.
0: Tidak terjalin dengan baik, padahal dengan ada alat komunikasi harusnya kita juga jauh lebih sering ataupun lebih mudah kan begitu. Nah, ini apa kira-kira Ustadz faktornya dan gimana kalau misalnya komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, apa yang mungkin bisa dirasakan ataupun apa yang akan terjadi ke depannya dengan kehidupan kita bertetangga ini, karena kan seperti Ustadz sampaikan tadi ya, ada keluarga, ada tetangga yang dekat tadi ya, ada yang jauh tadi. Nah, bagaimana Ustadz kita bisa menyikapi situasi seperti ini?
1: Baik, yang pertama itu kan Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk melakukan ta'aruf. Jadi ta'aruf itu
0: bukan hanya lebaran Ustaz.
1: Ya. Jadi ta'aruf itu memiliki 4 tingkat gitu kan. Memiliki 4 tingkatan. Yang pertama itu kan ta'aruf itu. Jadi ta'aruf itu maknanya kita hanya mengenali seseorang ya begitu saja. Ini saya dengan Rifial. Nah, saya cuma tahu nama Rifial itu.
0: Iya.
1: Nah, itu namanya ta'aruf tuh. Jadi kita cuman pokoknya sebatas oh ini Rifial, dah selesai perkara. Yang kedua, kita naik lagi satu tingkat namanya tafahum nih. Nah, tafahum itu kita mencoba untuk mengenal lebih dalam siapa lawan kita nih. Misalkan Rifial ini. Nah, saya sudah tahu namanya, paling tidak saya paham ini Rifial ini tipe manusia seperti apa atau tipe orang seperti apa ini? Apakah dia cepat tersinggungkah ketika kita membicarakan hal-hal yang buruk, ataukah dia ini orang yang sangat sangat pemaaf atau bagaimana itu? Jadi tingkatan kedua adalah tafahum ini. Tafahum ini kita mencoba untuk mengenal seseorang lebih dalam itu kan, sampai kadang-kadang nanti kita paham kira-kira apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang bisa kita bantu, sehingga nanti naik lagi ke tingkat yang ketiga namanya ta'awun. Nah, ta'awun ini itu sudah masuk pada perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu kan. Ketika kita sudah mengenali seseorang, maka kita akan mengajak atau menolong dia dalam kesusahan.

Janganlah merasa lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Karena pada hakikatnya, kita semua berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali kepadanya. Maka hiasilah hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Nah, saat kita dengan tetangga, biasanya kalau terjadi pernikahan antara anak tetangga itu karena sudah sampai di tahap tafahum ini. Maka jangan coba-coba menikahi seseorang yang kalian sendiri tidak paham bagaimana kondisi dia. Nah, makanya maaf ya, saya kita melamar anak orang itu kalau kita lihat dari empat mazhab, mungkin mazhab Syafi'i itu yang agak sopan sedikit kan, karena cukup dengan kita melihat wajah dan telapak tangan calon pasangan, kita sudah tahu bahwa ini anak baik atau tidak tuh kan. Tapi di mazhab lain, apalagi Hambali, rupanya memang harus dilihat dari sisi fisik juga, semua harus nampak itu. Jadi kita mengutus misalnya ibu kita kah atau saudara perempuan kita untuk melihat kondisi fisik siapa yang mau kita nikahi. Ketika misalkan ada cacat di badan, kalau kita tidak terima maka kita tidak melanjutkan proses lamaran itu. Karena jangan sampai konsep silaturahim untuk sampai kepada tahap takafulin tapi bermasalah. Nah, kita punya, saya yakin ini saya nikah dengan dia pasti nggak ada masalah tuh kan. Begitu selesai menikah baru sehari bubar. Jadi bubar ini disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk mengenali pasangan kita dengan baik. Nah, begitu juga dengan bertetangga tuh. Kalau kita tidak mampu kenali tetangga kita dengan baik, maka pada ujung-ujungnya kita akan berkelahi dengan tetangga tuh. Nah, begitu misalkan tetangga kita beli mobil itu kan, kita mulai panas ini. Ya. Tetangga beli kulkas, kita mulai nggak betah lagi tuh kan. Ini uang dari mana nih? Jangan-jangan hasil ini hasil itu tuh kan. Jadi bawaannya selalu curiga dengan tetangga. Bawaannya selalu aja curiga tuh. Maka tolong diperhatikan, kita ini makhluk sosial yang tak mungkin hidup sendiri-sendiri. Setertutup apapun manusia itu, dia tetap pasti butuh orang lain itu kan. Gak mungkin dia gak butuh orang. Maka tolong perbaiki hubungan dengan ya paling tidak tetangga terdekat, keluarga kita itu kan. Perbaiki hubungan dengan keluarga kita, lalu kita perbaiki hubungan dengan tetangga kita yang mungkin tak ada ikatan nasab sama sekali, tetapi rumahnya berdampingan dengan kita. Sehingga saat kita sudah melakukan itu, insya Allah kita dengan tetangga kita pasti adem-adem saja tuh. Makanya Nabi contohkan dalam hal makanan itu, kalau kita masak daging, perbanyaklah kuahnya, sehingga saat masakan itu sudah matang, kita bisa membagi kepada tetangga untuk tetangga juga ikut menikmati apa yang kita rasakan. Jangan sampai kita bakhil itu kan. Kita bakhil terhadap tetangga kita itu, jangan. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa salah satu hal yang bisa membuat seseorang lembut hatinya adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah itu. Jadi Nabi itu suka sekali memberikan hadiah kepada sahabat-sahabatnya. Dan para sahabat juga seperti itu. Ketika mereka punya sesuatu yang kira-kira menurut mereka bagus, mereka akan berikan kepada Nabi itu. Jadi Nabi ini, Rasulullah ini, boleh menerima hadiah. Tapi kalau zakat, kemudian apa sedekah atau apa itu, beliau tidak dibolehkan terima. Tapi kalau hadiah itu Rasulullah pasti terima itu. Makanya Rasul itu sering memberikan hadiah kepada tetangga-tetangganya. Nah, dulu tetangga-tetangga Rasulullah itu rata-rata memang keluarga dekatnya itu kan. Terus ada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, sehingga punya berdekatan. Jadi tetangga secara nasab masuk, lalu tetangga jauh pun tetap masuk. Makanya untuk kita misalkan berbuat baik dengan tetangga,
ya coba kita kenali tetangga kita, terus ya sering kita saling memberi hadiah itu kan, jalan-jalan ke tanah suci atau kemana itu kan, pulang bawa buah tangan, kemudian kita berikan kepada tetangga kita. Saat tetangga kita nanti terima.

Makanya kadang-kadang kita lihat kan ada orang bertetangga berkelahi itu kan, sampai maaf itu kan, kadang-kadang mengatakan ini sampai akhirat pun saya tidak mau lagi berurusan dengan engkau itu. Makanya kadang-kadang dalam hubungan keluarga pun kau lagi sampai di pengadilan Allah. Waduh, kalau sudah menyebut pengadilan Allah ini sudah masalah besar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menyelesaikan semua masalah ketika kita masih hidup. Kalau sudah sampai di akhirat baru kita saling mengadili, takut nanti habis pahala kita ini. Kita saling mengadili. Ya kalau enggak kasih pahala ke orang, orang kasih dosa ke kita tuh. Maka tolong dijaga hubungan tetangga itu dengan baik itu. Hari ini kita memang agak terasa seperti berjauhan itu kan. Kadang dengan keluarga kita rasanya kayak jauh kali, dengan tetangga dekat kita pun ya kita apa pokoknya ketemunya pun ya paling hari raya baru kita ketemu atau kan, tapi hari-hari biasa kita sibuk dengan urusan kita sendiri itu. Bahkan ini mohon maaf ya kan, kayak anak-anak kita kan sekarang kan lebih suka main HP ini kan, jadi kawannya entah dari mana-mana tuh, tapi dengan tetangga misalnya kita aja, yuk kita lebaran ke rumah tetangga. Gimana, gak enak kali nih biar. Jadi anak-anak sudah macam begitu kan. Zaman ketika belum ada handphone atau gadget ini kan, anak-anak kita tuh harus kita cari ke tempat bermain.

0: ini juga kan. Sekarang harus kita usir, baru mereka akan keluar main dari rumah itu kan. Mereka duduk di rumah dengan HP dia, entah apa apa dia buat itu kan. Nah ini yang kadang-kadang nanti membuat kita seperti jauh banget hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita itu. Nah, tolong tolong diperbaiki betul itu, jangan sampai nanti dengan tetangga seperti kita tidak kenal itu kan. Saat dia ada musibah, Allah itu kan biarin aja lah, orang dia nggak pernah apa, nggak pernah bertegur sapa dengan kita, kita aja nggak tahu siapa ini kan. Makanya kalau kalau ada tetangga yang tiba-tiba baru baru masuk ke rumah apa tetangga ya ke kampung kita, itu baiknya buat kenduri sedikit kan. Undang tetangga-tetangga terdekat, kemudian sampaikan bahwa saya orang dari, bukan, saya dari NTT ini, saya baru tinggal di sini karena saya menikah dengan si fulan, atau saya dapat rumah baru, atau saya beli sesuatu yang baru di sini. Makanya dalam pernikahan itu sekurang-kurangnya saat kita selesai menikah, kita buat acara sedikit agar tetangga yang terdekat kita itu tahu. Nah, tetangga itu biasanya, nah kalau yang hitungan hitungan apa itu, hitungan agama nih, sekitar entah 5 atau 6 rumah dari rumah kita nih. Nah, jadi kita punya rumah nih di samping kita, di samping dan sampingnya itu, nah, ada apa, ada batasan ukuran tetangga nih kan. Jadi nanti ada yang tetangga dekat, ada yang tetangga jauh. Jangan nanti kita beranggapan, oh tetangga saya itu yang memang pas di samping rumah itu. Tidak. Coba nanti kita kita lihat lagi batasan jarak dari rumah kita sejauh mana ke tetangga yang, maksudnya berapa rumah dari rumah kita yang nanti masuk kategori tetangga dekat, dan berapa jaraknya dari rumah kita yang nanti masuk kategori tetangga jauh.
1: Ya benar sekali Ustaz, ini artinya ada pergeseran nilai tadi Ustaz ya.
0: Betul.
1: Akhirnya membuat kita, dan mungkin bukan hanya rekan jati, bahkan kita pribadi ya, setiap pribadi pun mungkin ikut merasakan bagaimana apa nilai-nilai tadi, nilai-nilai saling tegur sapa dan kedekatan dengan tetangga yang mulai apa istilahnya, sudah mulai berkurang ya, memudar Rusan, memudar ya. Jadi silaturahminya seperti tetangga ini adalah orang lain ataupun orang baru yang baru kita kenal. Betul. Dan momennya kadang-kadang hanya momen-momen sakral saja, hari raya, pesta, yeah, baru kita bertemu ya. Nah, padahal itu adalah cara-cara yang tidak tepat ya, sehingga membuat kita menjadi renggang dan tidak terjalin komunikasi.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya benar sekali Ustaz, ini artinya ada pergeseran nilai tadi Ustaz ya.
1: Betul.
0: Akhirnya membuat kita, dan mungkin bukan hanya rekan jati, bahkan kita pribadi ya, setiap pribadi pun mungkin ikut merasakan bagaimana apa nilai-nilai tadi, nilai-nilai saling tegur sapa dan kedekatan dengan tetangga yang mulai apa istilahnya sudah mulai berkurang ya, memudar Rusan, memudar ya. Jadi silaturahminya seperti tetangga ini adalah orang lain ataupun orang baru yang baru kita kenal.
1: Betul.
0: Dan momennya kadang-kadang hanya momen-momen sakral saja, hari raya, pesta, baru kita bertemu ya. Nah, padahal itu adalah cara-cara yang tidak tepat ya, sehingga membuat kita menjadi renggang dan tidak terjalin komunikasi yang baik tadi. Ustaz Ali, ini ada satu pertanyaan dari rekan jati yang sudah bergabung. Ada Fitriani Ustaz di kawasan Pango. Ini bagus Ustaz, tadi sepertinya sudah Ustaz coba bahas sekilas tadi. Assalamualaikum Ustaz, apa sebaiknya ya dilakukan jika ada terjadinya kesalahpahaman ataupun ada kejadian perkelahian ataupun konflik yang terjadi di tetangga, apa yang sebaiknya bisa kita lakukan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Langsung dijawab nih Ustaz.
1: Boleh? Atau masih ada yang lain?
0: Belum Ustaz, belum.
1: Nah, satu aja. Jadi kadang-kadang itu kan misalnya kita belajar sosiologi nih. Jadi di Al-Quran juga Allah juga sebetulnya memberikan Masya Allah itu pembagian bagaimana cara kita belajar terkait dengan manusia.
0: Yeah.
1: Misalkan terkait dengan biologi itu, kita bagian bashar, basyariah itu terkait dengan kondisi biologi seseorang. Kado anas, ini terkait insan, al-insan ini terkait dengan psikologis manusia nih. Maka tiga aspek ini tak bisa kita pisahkan. Oh, saya melihat orang lain itu dari sisi apa tuh? Sisi basyariahnya itu.
0: Yeah.
1: Saya hanya suka dengan orang yang berkulit putih. Ah, berarti sudah maaf ini kan rasial nih. Mm. Jadi orang kulit putih tak suka dengan orang kulit hitam atau sebaliknya itu kan. Saya hanya mau lihat orang yang hatinya baik saja. Saya enggak mau tahu dengan dia warna kulitnya hitam atau putih itu enggak ada urusan itu. Ada lagi saya hanya mau kenal dengan orang yang duitnya banyak. Jadi itu dia lihat dari sisi anasnya itu kan. Jadi anas itu salah satu karakter yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nih. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di mana kita memiliki sifat kita tidak ingin untuk direndahkan. Nah, kita tidak ingin untuk direndahkan atau dihina oleh orang lain. Nah, itulah sisi anasnya kita tuh kan. Jadi manusia itu kan maaf kadang-kadang kan menganggap akulah raja itu atau aku yang paling ini itu kan. Maka saat kita hidup bertetangga, kita juga mesti memahami itu. Kita misalkan ribut dengan tetangga kita, itu gara-gara apa? Nah, kita ribut dengan tetangga kita, itu gara-gara apa nih? Dan maaf, kadang-kadang kan kita tidak bisa langsung menyelesaikan masalah kita dengan tetangga kita. Bayangkan misalkan di rumah kita, yang biasanya dulu nggak ada pagar itu kan, pagar sebatas ya kawat lah itu kan, tiba-tiba ada orang yang datang kemudian bangun pagar setinggi 10 meter itu kan, jadi rasanya kita kayak terpagar, hanya kan jadi masalah nih, kemudian kita ribut tuh. Nah saat itu terjadi, kita tidak mungkin langsung datang ke rumah tetangga kita kemudian kita marah-marah atau apa itu kan, karena itu gak mungkin itu, secara sesungguhnya gak mungkin. Maka kita mesti membutuhkan orang lain yang nanti saat kita sampaikan sesuatu kepada dia terkait masalah kita dengan tetangga kita itu, dia mampu memberikan jalan keluar. Nah, jangan cari orang yang ujung-ujungnya Nah, dia cuma mendukung kita atau dia mendukung tetangga kita atau malah dia buat kita tambah berkelahi itu. Nah, itu nggak boleh itu. Maka saat ada konflik dengan tetangga, tolong dilihat betul apa penyebabnya, kemudian kita bisa nggak langsung selesaikan masalah itu dengan tetangga kita. Kalau tidak bisa, maka kita harus mencari orang lain yang mampu membatani kita dengan tetangga kita untuk berbaikan. Nah, kalau kita yang muslim ini cari ustaz lah. Carilah satu orang ustaz yang menurut kita bagus dan menurut tetangga kita juga bisalah untuk mendamaikan kita berdua nih. Karena ada perintah untuk islah itu namanya kan di surat Al-Hujurat tuh. Surat Al-Hujurat pesan Allah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kita diminta untuk memperbaiki keadaan itu. Kalau bermasalah dengan tetangga, jangan sampai lebih dari 3 jam.
0: 3 jam, Ustaz.
1: Nah, ini 3 jam nih. Nah, ini perintah Nabi nih. Kalau ada masalah dengan tetangga, jangan sampai kita biarkan berlarut sampai lebih dari 3 jam. Apalagi sampai berhari-hari. Apalagi, maafkan, sampai mengatakan kita sampai akhirat sajalah baru kita selesaikan. Jadi

0: kalau sudah terucap kalimat seperti itu, ini nampaknya kita meminta supaya Allah ini yang menjadi hakim. Allah yang menjadi hakim untuk kita. Makanya di akhirat nanti itu sudah jatuh pada tahap mengadili, saling mengadili itu. Tak ada lagi saling memaafkan di sana itu, tapi saling mengadili, kemudian memberi pahala ke orang atau mendapat dosa dari orang. Itu saja itu yang terjadi di akhirat. Kalau di dunia, kita masih bisa saling memaafkan. Itu enaknya di dunia itu. Kalau ada masalah dengan tetangga, kita bisa saling memaafkan itu. Kita saling memaafkan, kita perbaiki lagi hubungan dengan tetangga kita, kemudian kita hidup dengan rukun itu kan. Tapi kalau sudahlah nanti di akhirat saja kita ini kan, kita bermaafan di akhirat. Di akhirat tidak ada lagi. Di akhirat tidak ada lagi maafkan saya Rifial atau maafkan saya Ustaz. Itu tidak ada lagi di akhirat. Karena Allah sudah menutup catatan untuk kita berbaikan di sana. Itu tidak ada lagi itu. Oke, kalau ada masalah dengan orang lain di saat ini, ini kesempatan ada sebelum mati kita itu. Kalau sudah mati, sudah selesai itu. Kita lakukan yang nanti menjadi bekal itu kan. Atau maafkan, misalkan ada orang-orang tua yang punya anak bayi atau anak yang belum balik kemudian meninggal. Jadi orang-orang yang ya orang-orang tua yang punya anak kecil yang belum balik kemudian meninggal, yang nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada mereka untuk masuk ke surga. Sementara kita yang lain ini itu ingat saling mengadili aja. Makanya jangan pernah mengatakan kepada orang atau mendoakan seseorang untuk yang buruk-buruk itu, jangan itu. Jangan itu. Maka kayak kalau saya pribadi itu, saya lebih rela dicaci maki sama orang ketika saya masih hidup daripada dia doain saya yang buruk-buruk, nanti kita ketemu di pengadilan Allah itu kan. Nah, ini maaf itu termasuk manusia yang buruk itu. Mau dia baik atau enggak, itu manusia yang buruk itu kan. Rasulullah dulu juga sempat marah kali dengan orang itu. Rasul itu pernah punya musuh dari kalangan umat muslim itu, seorang sahabat juga Hindu. Karena Hindu ini kan sebelum masuk Islam saat perang Uhud membelah perut Hamzah, kemudian jantungnya itu dikeluarkan, lalu jantungnya dimakan, jantung Hamzah dimakan oleh Hindu. Sehingga saat Hindu masuk Islam, Rasulullah itu termasuk yang tidak memaafkannya itu kan. Sampai ketika misalkan lagi di jalan berpapasan, Rasulullah itu sempat membuang muka itu kan, enggak mau lihat. Jadi Rasul juga pernah diuji Allah dengan itu. Tapi pada akhirnya Allah sampaikan bahwa Rasul ini teladan yang akan menjadi panutan bagi semua kaum muslimin. Jadi Rasul harus berlunak hati, kemudian memaafkan Hindun ini dengan sebaik-baiknya pemberian maaf itu kan. Karena bahaya nih, Rasul yang menjadi teladan kita, kok bisa pada awalnya melakukan itu kan. Sampai Allah SWT memerintah kepada Rasulullah untuk memalingkan wajah ketika bertemu dengan orang. Sehingga Rasul itu menyampaikan kepada kita bahwa saat engkau berbicara dengan seseorang, lihatlah wajahnya. Maka itu yang dipakai sama bapak-bapak polisi atau tentara kita saat menginterogasi orang itu kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Penyidik itu kalau dia mau interogasi kita, antara dua mata kita tuh yang dia tengok. Saat kita berbohong, kan nanti nampak dari gerak-gerik wajah kita itu kan. Saat kita jujur, mereka juga tahu. Jadi Rasul memang meminta kita untuk tidak memalingkan wajah saat berbicara dengan seseorang agar kita tahu dia ini berkata benar atau bukan. Makanya saat kita berurusan dengan tetangga ini, pastikan untuk segera diselesaikan di dunia. Jangan sampai ada dendam, karena ingat di akhirat itu tak ada lagi kata maaf. Kata maaf itu hanya terjadi ketika kita masih hidup ini kan. Makanya ingat contoh konsep taubat nasuha itu kan. Taubat nasuha, kalau kita buat masalah yang nanti berurusan dengan orang lain, kita mesti dapatkan maaf dari orang lain. Kalau sudah maafkan orang, tak ada lagi kata tetapi. Saya maafkan dia, tapi ya. Kalau masih ada tapi, ya, Anda belum memberi maaf ke orang, itu namanya. Saya maafkan dia, tapi saya tidak akan, bla bla bla itu kan. Saya tidak mau jumpa lagi, saya tidak mau datang ke rumah dia lagi, saya tidak mau. Nah, ini nampaknya kita belum memberikan maaf dengan baik kepada saudara-saudara kita yang sesama seiman itu kan. Karena ada disinggung juga hubungan tetangga itu atau kekerabatan itu, salah satu sebabnya adalah karena seiman itu kan. Nah, itu juga masuk ke tetangga dekat kategori seiman itu. Jadi jangan sampai nanti kita dengan saudara-saudara kita yang seiman ini suka ribut. Jangan ribut itu. Kalau kita ribut kan berpecah-pecah itu kan. Macam yang diingatkan oleh Nabi itu kan, bahwa di akhir zaman nanti orang Islam jumlahnya banyak nih. Tapi mereka seperti buih di laut itu kan. Buih di laut yang ketika ditiup angin, dia akan terbang begitu saja. Jadi begitu kita ada masalah dengan orang, berkelahi kita lah, berdarah-darah terus ini, punya bacok-bacokan sampai saling membunuh. Itu jangan. Maka berbuat baiklah dengan sesama tetangga kita lah. Apa tetangga di rumah kah, atau kayak di kantor kan. Nah, di kantor itu kita dengan rekan kerja kita itu ya tetangga dekat kita di kantor itu. Yeah. Nah, jangan sampai nanti bermasalah dengan sesama sesama kawan di kantor, hanya menghambat pekerjaan kita di kantor itu. Gara-gara dendam pribadi atau apa itu kan, menyebabkan cara kita bekerja di kantor itu tidak bagus. Itu jangan itu. Maka tolong diingat, kita ya punya kesempatan untuk saling memaafkan saat kita masih hidup. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

misalkan ada masalah dengan tetangga atau dengan kerabat atau dengan keluarga sendiri, ini tolong jangan di apa itu di share gitu kan, di share di apa, di status WA kah atau di TikTok kah atau di apa itu kan. Karena saat kita sudah share seperti itu, kira-kira ulama siapa yang akan berkomentar di situ itu kan? Paling yang berkomentar itu ya yang pahamnya ya sama-sama seperti kita ini kan. Yang ada bukan dia memberikan jalan keluar. Yang ada itu boleh jadi dia menghasut kita untuk tambah bermasalah dengan tetangga kita atau dengan dia ya, dengan keluarga kita. Karena apa namanya itu? Nabi kan, sebenarnya bukan nabi, perintah agama ini kita mesti menjaga serapat-rapat mungkin urusan kita. Kita jaga rapat-rapat. Yang boleh tahu masalah kita adalah hakim. Ingat, yang boleh tahu kita bermasalah adalah hakim. Karena hakim itu yang nanti memberikan penilaian juga. Ini benar atau ini salah. Kalau dengan orang lain, misalnya kita minta pendapat ke ustaz, ustaz ini juga tidak akan berani, oh ini menurut saya salah ini, oh ini menurut saya benar ini. Karena kita bukan hakim yang nanti memutus. Karena ketika hakim memutus sesuatu, itu kan ada risiko hukum itu kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, oh ini gak bisa ini begini, nah, itu kan konsekuensi hukumnya itu tidak ada tuh. Makanya kenapa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebut maafkan ulama itu seperti pelita, karena dia tugasnya hanya memberi pencerahan kepada umat. Jadi tugasnya memberi pencerahan kepada umat, sedangkan hakim itu yang nanti memberi vonis terhadap umat itu kan. Makanya hakim itu kata Rasulullah, apabila dia menangani satu masalah, bila hakim ini menangani satu persoalan, maka salah satu kakinya sudah masuk

ke neraka tuh. Nah, enggak disebutkan salah satu kakinya sudah masuk surga, tidak. Tapi langsung diancam oleh Rasulullah tuh kan. Bila hakim itu menangani satu masalah, maka sama seperti dia sudah meletakkan satu kakinya di neraka. Jika dia beri putusan yang salah, maka kaki yang satunya juga otomatis ikut ke sana. Jadi ya, otomatis kan masuk dia ke neraka. Tapi jika dia beri putusan yang benar, nah, dia langsung masuk ke surga itu. Maka berhati-hatilah bagi ya sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini menjadi hakim atau apa itu kan. Jangan sampai nanti ada tetangga buat masalah, datang ke sampai ke pengadilan mengadu, kita memberi vonis ke orang yang mungkin menurut kita ini bagusnya dihukum aja lah. Kalau enggak dihukumkan, nah itu jangan itu. Jadi berilah putusan terhadap ya persoalan tetangga kita dengan jalan yang adil. Karena perintah berbuat adil itu bahkan terhadap orang tua kita sendiri pun, bila dia bermasalah, kita harus menghukum dia dengan cara yang adil gitu kan. Jangan karena misalkan kita hakim nih yang buat masalah bapak kita nih kan, kita karena kalau misalkan salah ini bapak nanti durhaka kan. Jadi durhaka itu urusan lain dengan kita memberi apa sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Misalkan maafkan saya, orang tua kita mencuri itu kan. Risiko mencuri kalau sudah sampai nisab kan harus potong tangan. Itu dari syariat kan harus potong tangan. Maka kalau memang orang tua kita yang mencuri atau kita sebagai orang tua kemudian anak kita yang mencuri, kemudian kita lindungi, nah itu jangan itu. Karena di masa Nabi pernah terjadi. Jadi di masa Nabi pernah terjadi ada seseorang yang buat masalah itu dari kalangan bangsawan itu. Jadi ada seseorang dari kalangan bangsawan ini melakukan masalah seperti pencurian. Kemudian dituduhkan kepada orang yang dari rakyat jelata nih. Nah, saat dibawa ke hadapan Nabi, sebagian sahabat itu karena melihat ini pelakunya bangsawan, mereka mengatakan ya sudah wahai Nabi, kita hukum saja yang jelata itu kan. Nabi kemudian marah itu. Jadi Nabi kemudian marah dengan mengatakan, seandainya putri saya yang sangat saya cintai Fatimah itu mencuri, maka saya yang akan langsung memotong tangannya itu. Jadi Nabi begitu apa ya, memberikan peringatan yang begitu tegas dan keras kepada kita bahwa adil itu harus ditegakkan benar-benar karena memang sesuai dengan syariat itu kan. Jangan sampai apa ya kita karena maaf kayak anak Nabi yang mencuri, kemudian Nabi tuduhkan ke anak sahabat. Nah, itu Nabi enggak mau tuh. Sampai Nabi marah dan mengatakan kalau seandainya putri saya Fatimah yang mencuri, maka saya yang akan langsung memotong tangannya. Jadi terkait dengan misal pertanyaan tadi itu kan, kalau bermasalah dengan tetangga, bila mampu menyelesaikan secara baik antara bertetangga ini, silakan selesaikan. Tapi bila dirasa tidak mampu, maka carilah seseorang yang bisa menjadi juru damai antara sesama tetangga ini, supaya nanti saat disampaikan apa ya sih disampaikan pelajaran, kita bisa terima dengan baik. Jadi hubungan kita dengan tetangga itu bagus. Karena Nabi kan pernah sampaikan itu tadi, bahwa seandainya kalau ada orang yang harus diberi warisan setelah ahli waris, maka tetangga itu. Karena kita atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk berbuat baik dengan tetangga itu. Karena kita atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk berbuat baik dengan tetangga itu.

0: pertanyaan dari Bu Fitriani ya.
1: Yeah.
0: Dalam Islam sendiri seperti apa ini ya? Kan tentu tadi seperti Ustaz sampaikan, kita terhadap tetangga atau sebaliknya juga kan tetangga punya punya mungkin kewajiban ya, bagaimana dengan kita. Dan mengapa juga seperti Ustaz sampaikan tadi, lagi-lagi Rasulullah SAW juga menekankan ya, ternyata pentingnya kita apa namanya memperbaiki hubungan dengan tetangga, memuliakan tetangga itu sendiri. Seperti contoh yang Ustaz Ali sampaikan tadi, dengan makanan tadi ya,
1: yeah.
0: Artinya kan ini memuliakan juga tetangga kita yang ada. Nah ini kita akan coba bahas nanti di segmen terakhir di program Makna Talk di malam hari ini. Jadi pastikan terus konsen di sini Rekan Jati di 103,6 Jati FM. Ya benar sekali Ustaz Ali. Dan seperti yang kita sampaikan ya kepada seru, ini ajakan dan seruan juga untuk kita semua Rekan Jati. Dan bagaimana kemudian kita memperbaiki Ustaz ya, supaya nanti kehidupan bertetangga kita ini jauh lebih baik. Dan kemudian hidup kita juga bisa lebih aman ya, kemudian juga nyaman dan harmonis dalam lingkungan masyarakat. Karena seperti yang kita sampaikan tadi adalah dengan menjaga hubungan baik dengan tetangga ini dapat membangun komunikasi yang terbuka ya, saling ringan tangan tadi kalau Ustadz sampaikan ya, saling membantu. Nah ini adalah praktik positif yang bisa kita lakukan sehari-hari. Terima kasih banyak Rekan Jati atensi Anda dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat hingga menjelang pukul 20 malam. Dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi. Tadi juga beberapa Rekan Jati sudah ikut bergabung dalam kajian malam hari ini. Terima kasih Ustaz Ali sekali lagi atas kajian malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pekan depan. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Saya Rivial dan tentunya Ustaz Ali, kami berdua yang bertugas pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati, gimana kabarnya pada malam hari yang berbahagia ini? Tentunya masih bersama Rama ya, yang menemani Anda pada malam hari ini di edisi 30 Juli 2026 dan di zona apa ceritanya. Buat Rekan Jati pada malam hari ini yang lagi overthinking gitu ya, atau yang lagi ngadapin sesuatu pada malam hari ini, nanti kita bisa cerita bareng nih tentunya di zona apa ceritanya. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhkan tuh bukan solusi, tapi ditemenin.

Ya, tentunya masih bersama Roma yang menemani Anda pada malam hari ini di Zona Apa Ceritanya nih Rekan Jati. Waduh, gak kerasa ya, kita udah di akhir bulan Juli ya, di tahun 2026 ya. Genap sudah nih, 7 bulan kita merasakan tahun 2026. Apakah Anda merasakan lebih baik gitu ya, be better, or that's nothing problems gitu ya. Tapi gak apa-apa Rekan Jati, semuanya itu ada masanya dan waktunya buat kita semuanya. Ya Rekan Jati, buat Anda yang pada malam hari ini lagi di jalan atau lagi pulang kerja gitu ya, karena di jam 10 nih, di jam 10.18, atau lagi pada pulang nongkrong gitu ya, jangan lupa menggunakan sabuk pengaman dan jangan lupa menggunakan helm. Malam-malam juga perlu, sangat penting nih, karena yang Rama lihat gitu ya, Rama juga sering sih melakukan itu, tapi ini mengingatkan kepada kita semuanya gitu ya. Kalau malam-malam itu kita jarang banget menggunakan helm dan sabuk pengaman gitu ya. Kita gak tahu nih Rekan Jati, hari apa sih itu, di jam berapa, di pukul berapa gitu ya. Jadi tetap menjaga diri gitu, dengan menggunakan helm dan tentunya menggunakan sabuk pengaman. Ya, yeah, Rekan Jati, ngomong-ngomong hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang bakal ngebuat kita itu menarik gitu ya, bisa diambil tentunya. Dan setiap mungkin apa yang Rama katakan nantinya atau apa yang bakal kita bahas bakal bisa mengambil sejarah atau kisah petik yang bakal jadi momentum kita untuk contoh gitu ya. Tapi sebelum kita bakal ngomongin hal itu, kita bakal dengerin satu nomor bagus ini buat Anda pada malam hari ini tentunya ya. Tentunya selamat malam dan selamat mendengarkan. Ini dia Niki, Bivo.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM,

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: 103,6 JTI FM.
2: Bueno 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time.

James Arthur menemani Anda di Sebeder ya, menemani Anda di pukul 22.30. Gak kerasa ya, setengah jam sudah ramah menemani Anda pada malam hari ini di 103,6 Jati FM, Nirkan Jati. Ya, buat Anda yang pada malam hari ini lagi memikirkan sesuatu ya, atau yang lagi overthinking Nirkan Jati, gak apa-apa Nirkan Jati, boleh ya cerita-cerita bareng kita Nirkan Jati. Atau yang mau curhat gitu, gak apa-apa gitu ya, semua itu bakal ada apa gitu, bakal ada tempat untuk kita bisa mengungkapkan sesuatu gitu ya. Dan tentunya masih di 103,6 Jati FM. Like, ooh, I know. Ya, buat Anda yang mau bercerita pada malam hari ini, boleh ya bergabung bersama kita di 0811-682-1036. Atau bisa telepon kita nih di 0651-410-36. Atau buat Anda yang mau bergabung bersama kita, bisa di www.radiojatifm.com. Ya, Rekan Jati, gak kerasa ya, kita sudah berada di penghujung, waduh tipe nih, berada di penghujung bulan Juli gitu. Rasanya baru kemarin kita menyambut awal bulan dengan berbagai rencana gitu ya, bahkan daftar target yang ingin kita capai gitu. Waktu ternyata berjalan begitu cepat. Di tengah kesibukan mungkin ya, ada yang berhasil mewujudkan impiannya, ada juga yang masih berjuang, dan tentunya ya Rekan Jati, ada juga yang harus menerima kenyataan bahwa tidak semua berjalan sesuai dengan rencana. Namun Rekan Jati, hidup memang bukan soal seberapa cepat kita sampai gitu ya, atau hidup adalah tentang apa yang kita pelajari selama kita perjalanan gitu. Jadi sebelum Juli benar-benar berlalu ya, esok hari, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri apa yang sebenarnya diajarkan Juli kepada kita. Ya gitu ya Rekan Jati ya, jadi kita hari ini bakal cerita tentang Juli mengajarkan apa buat kita gitu. Jadi boleh bercerita ya di 103,6 Jati FM. Sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus yang bakal menemani Anda pada malam hari yang berbahagia ini. Ini dia Rockwell, Somebody Watching Me. Tetap konsen dan tentunya masih di 103,6 Jati FM.

0: Menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6

Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, tentunya masih bersama Rama mana-mana Anda di zona apa ceritanya Rekan Jati. Dan tentunya masih dengan tema kita, Juli, mengajarkan apa buat kita. Ya, itu dia tadi ya lagu dari Tell Daniel, I Gave Her Your Name gitu. Waduh, keren ya lagunya ya. Memberikan nama gitu. Waduh, tapi gak apa-apa Rekan Jati. Pada malam hari ini kita bakal cerita momen-momen di bulan Juli yang mungkin ya ngebuat kamu, Anda sekalian bisa belajar banyak hal gitu ya. Juli Dam gitu ceritanya ya. By the way, Anda sudah buat Juli Dam gak di Instagram story-nya gitu? Tapi belum sih, karena besok baru tanggal 31-nya. Atau langsung tanggal Agustus gitu. Tapi kayaknya bulan-bulan ini, bulan Agustus nanti bakal rame-ramenya gitu ya, kota-kota yang bakal jadi tempat kita kuliah gitu ya, khususnya gitu. Karena apa? Karena lagi pada awal pelajaran baru gitu, awal tahun baru gitu, pada bagi maba-maba lagi yang sekolah di SMA dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mulai pada rame gitu ya bulan-bulan ini gitu. Tapi gak apa-apa, karena akhir ini kota Banda Aceh juga lagi pada sepi nih Rekan Jati. Apalagi yang tinggal di daerah Darussalam. Sepinya ya karena anak kampus lagi pada liburan. Jadi serasa yang akamsi-akamsi doang nih yang tinggal di sini gitu ya. Ya, Rekan Jati, apabila nih Juli Anda tidak semua harus sesuai rencana gitu ya. Juli mungkin mengajarkan bahwa rencana yang matang belum tentu berjalan mulus. Ada jadwal yang berubah, ada harapan yang tertunda, atau bahkan ada impian yang harus disimpan lebih lama gitu ya. Tapi bukan seperti gitu ya, bukan berarti semuanya gagal. Kadang kita sedang mengajarkan kita untuk lebih sabar dan lebih siap menerima hal-hal di luar kendali gitu ya. Mungkin kalau kita bilang Juli lama, enggak juga. Kalau dibilang cepat, enggak juga gitu. Tapi enggak apa-apa, karena kita bakal bentar lagi nih ya menerima gaji gitu di bulan Agustus. Dan sebentar lagi kita bakal berada di apa tuh, hari perjuangan ya, 17 Agustus 1945 gitu. Tapi ini udah 2026 gitu ya. Keberapa tahun nih Rekan Jatuh, kau boleh tahu? Ya, buat Anda yang mau cerita pada malam hari ini, boleh nih hubungi kita di 0811-682-1036. Atau nih Rekan Jati bisa telepon kita di 0651-410-36. Atau Rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Selain itu, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini.

Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Yeah, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Alwino, The Chainsmoker, menemani Anda. Ya, rekan Jati tentunya masih bersama Rama gitu ya. Tadi gimana dengerin lagu The Chainsmokers? Nostalgia nggak rekan Jati? Ngerasa kita tuh kembali ke era-era IDM ya, tahun 2016, 2010 gitu ya. Ngerasa kalau dulu di masa kecil kita tuh sering bermain bersama teman-teman gitu ya. Bahkan yang bisa main kereta doang gitu ya. Bukan hanya main kereta aja, tapi main apapun itu gitu ya di masa kecil ya. Jadi kita tuh teringat gitu, nostalgia gitu. Ada gak sih Anda kalau misal dengerin lagu nostalgia ke masa kecil gitu ya, atau masa muda?

Ya, tentunya masih kita bersama kita ya di 103,6 JTFM dan tentunya masih bersama tema kita pada malam hari ini yaitu Juli mengajarkan apa buat kita. Tentunya Rekan Jati. Waduh, sebelum itu Rekan Jati, setiap bulan Juli ya, kalau kita ngelakuin sesuatu apapun atau apapun itu pasti kita mikir-mikir dulu gitu ya. Apalagi kalau kita mau beli sesuatu yang mungkin bukan jadi kebutuhan punya kita gitu, tapi keinginan kita bakal mikir-mikir lagi gitu ya. Karena kalau lebih baiknya gitu uang kita tuh ditabung, bukan untuk membeli sesuatu yang ya kalau bisa dibilang cuman keinginan gitu, bukan kebutuhan. Tapi kalau pastinya kebutuhan, Rekan Jati wajib beli dong, karena itu dibutuhkan untuk kita semuanya. Ya, pada bulan Juli juga Rekan Jati, kalau kita harus belajar berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Sama yang kayak Rama bilang tadi, kalau semuanya tuh target tercapai, tidak gitu ya, tidak semua target tercapai, tidak semua usaha langsung berhasil. Tapi Juli mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu terus-menerus menyalahkan diri sendiri, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ya, tentunya masih bersama Rama dan menemani Anda pada malam hari ini. Sebentar lagi bakal ada Shan Manis menemani Anda pada malam hari ini ya, tentunya.

0: Inspirasi Sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim nggak masuk sekolah karena campak. Karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, tentunya masih bersama Rama menemani Anda pada malam hari ini di pukul 23.17. Buat Anda yang mau istirahat pada malam hari ini, yang lagi rebahan gitu ya, yang lagi scroll TikTok, stalking in the internet gitu ya, apa gitu, buat Anda semuanya jangan lupa untuk tidur dan jangan bergadang. Ya, sudah ada yang bersama kita ya, bergabung di 103,6 Jati FM pada malam hari ini via WhatsApp. Bakal kita baca ini rekan Jati. Tapi buat Anda yang mau bergabung bersama kita, bisa telepon kita di 0811-682-1036. Ramah ulangi lagi ya, di 0811-682-1036. Atau bisa telepon kita di 0651-410-36. Atau bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Ini dia yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Dia mau cerita nih gitu ya. Bayangkan nih Rama, ada seseorang pemuda awal Juli katanya. Dia membelikan saya catatan baru. Halaman pertama ditulis rapi. Bulan ini harus olahraga 3 kali seminggu. Harus mulai nabung. Harus lebih sering telepon orang tua. Harus kurangi main sosial media. Semangatnya luar biasa ya Rama. Mungkin seminggu pertama bagi saya itu berjalan lancar nih Rama. Minggu kedua mulai sibuk. Minggu ketiga bukunya sudah terselip di bawah tumpukan kertas. Lalu tibalah di akhir bulan Juli. Yah, dia membuka buku itu lagi. Bukan merasa bangga, justru merasa bersalah. Banyak yang belum tercapai, sampai akhirnya ayahnya datang dan berkata, "Anda memang belum berhasil melakukan semuanya, tapi bulan ini Anda juga tidak menyerah bekerja. Anda masih membantu keluarga, Anda masih sehat, Anda masih terus mencoba, itu juga mencapai dan pencapaian." Ya, gitu dia rekan Jati ya, cerita dari satu pendengar kita pada malam hari ini ya, bergabung bersama kita di via WhatsApp nih rekan Jati. Buat Anda yang mau cerita boleh nih rekan Jati ya, hubungi kita di 0811-682-1036 atau bisa di 0651-410-36 atau bisa bergabung di www.radiojatifm.com. Sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus dari Sizia pada malam hari ini tentunya. Selamat malam dan tetap konsen di 103,6 Chatty FM. Sizia, Nobody Gets Me.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
0: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, ya Rekan Jati pada malam hari ini buat Anda yang lagi ngapain itu? Gitu ya, yang lagi rebahan, yang lagi di luar, jangan lupa meminum air putih sebanyak 2 liter per harinya. Menurut ramai Rekan Jati, in this economy gitu ya, investasi terbaik adalah dengan kita belajar bahasa asing gitu ya nggak sih? Dengan kita belajar bahasa asing, terus kita bisa ke luar negeri gitu ya. Waduh, mungkin ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu. Tapi menurut Rama, kalau kita berbahasa Inggris, bahasa lainnya gitu ya, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, itu investasi jangka panjang. Karena zaman sekarang kalau ada interview kerja, interview sekolah, itu tidak luput dari bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Dan ketika Anda bisa berbahasa, tentunya bisa memberikan dampak bagi orang di luar sana gitu ya. Nah, kita kembali kepada topik kita pada pagi hari-hari ini. Pagi hari, malam hari Rekan Jati ya tentunya ya. Tapi gak kerasa lama sudah menemani Anda ya, 1 jam setengah ya. Ini Rekan Jati. Oke, akhirnya Juli akan menjadi bagian dari kenangan kita pada bulan ini gitu ya. Tentunya bulan ini mungkin menghadirkan tawa, air mata, keberhasilan, juga kekecewaan gitu. Namun semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana tentunya ya. Mari kita tutup Juli ini dengan rasa syukur, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena bisa berhasil melewatinya. Porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Ya, kita bakal dengerin satu nomor bagus pada malam hari ini untuk menemani Anda. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, tentunya masih bersama Rama menemani Anda pada malam hari ini. Dan tentunya masih di zona apa ceritanya. Tapi dari lagu Taylor Swift All Too Well tadi, Rekan Jati menemani Anda requestan terakhir pada malam hari ini. Karena Rama bakal izin pamit untuk diri ya, karena sudah 2 jam menemani Anda. Langsung ada dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, Rama izin pamir undur diri. Apabila ada kesalahan, Rama izin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.

Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara.

0: 103,6 di Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

pernah ku rasa bahagia yang kau

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103,6 Jati FM.
2: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6.